Sukarno sejak tanggal 4 Mei 2026 dengan mengusung tema inovasi tradisi batik Shibori dan eksplorasi kearifan lokal dalam olahan bahan tradisional. Kegiatan kokurikuler tersebut dipimpin langsung oleh Khairul Munib selaku ketua kokurikuler. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar nyata kepada siswa melalui proses kreativitas pengolahan produk hingga praktik kewirausahaan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Satu tembang sahabat Buddha dari Niken Salendri, Puja Ningsih, ya, menjadi pembuka kebersamaan kita di Ragam Semarang, ya, di siang hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Selamat beraktivitas sahabat budaya, juga sahabat budaya yang sedang bersantai. Mungkin ada yang mengambil cuti lebih dini, ya, untuk disambungkan dengan libur long weekend di pekan ini yang bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini diberikan keselamatan dan tentunya kelancaran. Dan juga selamat datang untuk wisatawan yang mungkin berencana untuk menghabiskan atau sudah tiba di kota Semarang untuk jalan-jalan, untuk menikmati berbagai destinasi wisata di kota Semarang. Line telepon, line WhatsApp kami buka, sahabat budaya, 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya pagi hari ini yang ingin bergabung, berinteraksi atau juga berbagi informasi, nggih, di Ragam Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Duk. Coba rinian, Duk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun.
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Duk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: kulo.
1: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
2: Perompak campur Sarina.
0: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke pro empat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Muda, untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca maritim di hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Safira dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Safira, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat, Mbak Safira?
2: Sehat.
1: Baik, seperti apa informasi perakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 13 Mei pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 2 sampai 8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum diperkirakan setinggi 0,6 meter pada pukul 10 pagi dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,9 meter pada pukul 4 sore. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Ih, buru-buru nih. Gas aja, jaraknya deket.
1: Helmmu mana, Bud?
0: Ah, cuman ke warung depan, gak sampai 5 menit.
1: Justru, jarak dekat itu sering bikin lengah. Kepala kita gak punya cadangan.
0: Iya juga ya. Oke, helm dulu biar aman.
1: Nah, gitu. Helm bukan cuman buat takut ditilang, tapi buat nyawa. Satu helm bisa menyelamatkan masa depan. Jangan tunggu celaka untuk sadar. Ingat, helm itu wajib setiap berkendara.

Ini di Suwon, kalian Pak Zainal di Purwokerto Brangsong. Salam kagem keluargaku yang ada Kang Zen yang ada di Salatiga sama kakakku yang di Kendal. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama untuk Mas Andi juga. Matur nuwun nggih. Kang Zainal di Purwokerto Brangsong sudah bergabung, sudah monitor Pro 4 RRI Semarang di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Nanti pukul 8 sahabat budaya juga akan kami hadirkan dialog perbincangan Forum Astacita dengan tema mengapa donor darah itu penting. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang UKT DPMI Kota Semarang, Dr. Widoyono. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kenapa ya, aku tuh kok makin jarang ngobrol sama kakakku. Padahal kalau diinget-inget tuh, dulu deket banget.
1: Ya mungkin kalian lagi sama-sama sibuk kali. Tapi kalau dibiarkan, nanti bisa-bisa makin jauh loh.
0: Kadang tuh aku mikir, apa dia itu ngerasa hal yang sama kayak gini juga gak ya?
1: Bisa jadi, Ti. Tapi yang penting, kamu duluan aja mulai. Kirim pesan kek, tanya kabar, simple sih, tapi kan berarti.
0: Ih, gengsi ah, kalau aku duluan, rasanya gimana gitu. Enggak, geli-geli, enggak mau.
1: Nah, ini nih perkara gengsi yang sekarang menghantui Gen Z. Ya, kalau mau persaudaraan selalu terjalin dengan baik, jangan utamakan gengsi, woy. Tapi utamakan ketulusan dan komunikasi, paham?
0: Iya, paham. Persaudaraan kan harus dijaga ya, karena untuk selamanya, bukan cuma musiman. Yaudah deh, aku chat kakakku sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wayang orang kini kembali menjadi topik hangat di lingkungan masyarakat dan berhasil menarik perhatian sampai ke mancanegara. Di balik itu, ada fakta unik yang perlu Anda ketahui mengenai wayang orang. Wayang orang menggunakan bahasa Jawa sesuai derajat dan tingkatannya, seperti kromo inggil, kromo matio, dan nguku. Diiringi musik harmonis dari gamelan yang dimainkan oleh kelompok karawitan, serta segmen goro-goro oleh tokoh ponokawan ditampilkan lelucon diselingi pesan moral. Wayang orang bukanlah sekedar masa lalu, namun sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang di kehidupan manusia. Bagikan darah yang terus mengalir di setiap gerak manusia, kebudayaan akan terus mengiringi tiap langkah kita.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bojleng bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Kota Surakarta bersiap menyambut kedatangan rombongan Biku Tudong mancanegara dalam rangkaian perayaan Waisak Raya 2570 TB. Sebanyak 55 biku asal Thailand, Malaysia, dan Laos didampingi 2 biku Indonesia serta 2 samanera dijadwalkan tiba pada 23 Mei 2026. Juru bicara panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menyampaikan bahwa rombongan akan disambut dengan ritual sakral membasuh kaki di Vihara Dhamma Sundara. Setelah ritual tersebut, para biku akan melanjutkan perjalanan menuju Pura Mangkunegaran sebelum menuju Loji Gandrung.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, 10 provinsi yang tergabung dalam forum kerjasama daerah mitra praja utama FKDMPU memperkuat kolaborasi antar daerah dengan menambah 3 klaster kerjasama baru. Ketahanan energi, pembangunan giant seawall hingga pengelolaan sampah di 5 provinsi menjadi fokus baru yang disepakati dalam rapat kerja di Kota Semarang.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya, mengapa donor darah itu penting menjadi ya tema dialog kita pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan Kepala Bidang UKT DPMI Kota Semarang, Dr. Widoyo. Nanti seperti apa kita cari tahu bersama, nggih. Dan kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini, Dr. Widoyo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi dan para pendengar setia RRI.
0: Kabar baik, sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, semangat sekali dokter, semangatnya terasa sampai ke studio kami nih dokter.
1: Amin, amin.
0: Dokter, di awal ini boleh disampaikan terlebih dahulu kebutuhan dan juga stok darah di Kota Semarang saat ini seperti apa dokter, monggo.
1: Ya, jadi secara umum dulu ya mas ya.
0: Ya.
1: Pelayanan darah di Kota Semarang atau kebutuhan ya, kebutuhannya itu sekitar satu tahun itu sekitar 100 ribu kantong darah, sekitar itu ya. Nah, alhamdulillah semuanya tercukupi. Nah, PMI Kota Semarang itu berkontribusi sekitar 80 ribu kantong per tahun ya, jadi sekitar 80% kita cukupi. Yang lainnya disuplai dari ada PMI provinsi, kemudian dari PMI daerah lain, mungkin kalau kita pas kekurangan, itu gambarannya mas.
0: Baik. Lalu seberapa penting dokter donor darah ini bagi masyarakat dok, sebenarnya dokter?
1: Ya, kalau seberapa penting itu kan darah itu kan ini ya, untuk penyakit-penyakit seperti anemia, talasemia, penyakit yang operasi yang memerlukan darah, itu kan maaf ini kan hubungannya dengan nyawa ya. Nah, jadi pentingnya seperti itu, apalagi dalam keadaan gawat darurat. Nah, pentingnya darah itu di situ salah satu ikhtiar kita supaya mengurangi kematian dan kesakitan.
0: Baik, dokter, selain untuk pasien, sebenarnya apa manfaatnya untuk pendonornya, dokter?
1: Nah, kalau pendonor itu ada minimal ada 5 ya. Yang pertama, donor darah itu akan merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah baru. Nah, jadi organ pembentukan darah itu berfungsi efektif dan sel-selnya aktif terus. Jadi dengan adanya darahnya didonorkan, maka sumsum tulang akan memproduksi darah baru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pendonor akan mendapatkan pemeriksaan secara gratis yang dilakukan oleh dokter tentang keadaan umum, HB-nya, kemudian jenis golongan darahnya, dan pemeriksaan secara umumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mereka yang berpotensi mempunyai penyakit jantung, ya, itu bagus. Karena dengan adanya donor darah secara rutin, itu zat besi di dalam darah akan lebih stabil dan sirkulasi darahnya lebih lancar. Mungkin pendengar dan Mas Andi pernah dengar darah kental sindroma adalah kental. Nah, di sinilah fungsinya turnover darah atau mobilisasi darah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara psikologis donor darah itu ini mas memiliki kepuasan tersendiri karena membantu orang yang membutuhkan dan mungkin malah bisa menyelamatkan nyawa dalam tanda kutip ya, kan nyawanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara psikologis itu mungkin beberapa dalam sudut religius tertentu itu merupakan ibadah yang tinggi nilainya. Dan yang kelima adalah bisa mendeteksi penyakit serius, terutama infeksi penyakit menular. Nah, karena setiap pendonor akan diuji saring, di screening ya, dan kemudian bila ada penyakit tertentu akan diberitahukan kepada pendonor tersebut. Itu Mas.
0: Baik, terkait screening ini dokter, sebenarnya apakah syarat atau syarat apa yang harus dipenuhi khususnya untuk pendonor, dan apa yang sering menyebabkan pendonor gagal di screening dokter?
1: Oh iya, jadi syarat-syaratnya yang pertama membawa kartu identitas KTP ya, sehat dalam secara umum dulu, kemudian usia itu 17-55 tahun, berat badannya itu ya di atas 45 kilogram, jadi tidak terlalu kurus, tidak terlalu kecil. Nah, dalam pemeriksaan Hb hemoglobin, hemoglobin itu zat yang mengikat oksigen itu ya, itu minimal 12,5-17 lah. Jadi kalau Hb-nya 10 itu seperti anemi, orangnya pucat gitu, nah itu mungkin harus ditingkatkan dulu Hb-nya. Nah, tekanan darahnya itu tekanan darahnya itu normal di angka ya 120/80 sampai 160/110 masih bisa kita perbolehkan ya. Kemudian kalau wanita itu tidak sedang hamil atau menyusui. Nah, jarak interval antar donor darah dan donor darah berikutnya itu 2 bulan kira-kira begitu Mas.
0: Baik.
1: Itu syarat-syaratnya.
0: Baik. Dok, ini boleh juga dok disampaikan Dr. Wido, bagaimana tips untuk menjaga tubuh khususnya pendonor agar tubuhnya lebih prima, lebih sehat, darahnya juga sehat, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk menjadi donor ini bisa langsung mendonorkan darahnya dokter. Monggo.
1: Ya. Yang pertama adalah menjaga agar kualitas hidup tetap sehat. Ini kita bicara terutama yang ini ya Mas ya, yang ya pralansia dan lansia ya. Kalau muda itu cenderung lebih sehat ya. Tapi kalau pralansia mulai 40 ke atas, itu yang pertama itu adalah olahraga rutin. Jadi yang dipentingkan bukan berapa lamanya atau kualitas olahraganya berat atau ringan enggak, tapi rutinitas. Nah, paling bagus itu seminggu 3 kali, 2 kali, ya minimal seminggu sekali lah olahraga. Kemudian diet. Diet itu adalah makanan yang bergizi dan potensi penyakit kronis rendah. Jadi bergizi dan potensi penyakit kronis itu kan seperti makanan yang berisiko, misalnya maaf ya kolesterol, kemudian lemak-lemak, kemudian jeroan, daging-daging dan seterusnya, itu dijaga. Bukan tidak boleh sama sekali Mas, tapi dijaga. Dan yang ketiga adalah kontrol. Nah, kontrol itu meliputi kontrol kesehatan dan kontrol laboratorium. Dan yang terakhir itu adalah obat, kalau diperlukan ya, kalau bisa sih jangan. Nah, kontrol ini, jadi gini, misalnya seorang menderita penyakit jantung itu tidak ujuk-ujuk, sorry, tidak mendadak ya, langsung sakit jantung, enggak. Sebelumnya pasti ada gangguan laboratoriumnya, entah ada aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, ada sindroma darah kental, ada misalnya kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, gula tinggi. Nah, jadi sebelum kejadian itu bisa deteksi dengan laboratorium. Itu Mas.
0: Baik, baik. Artinya banyak cara, dan sebagai pendonor juga harus menjaga kesehatan ya dokter ya, untuk darahnya supaya selalu siap kapanpun, dimanapun untuk didonorkan darahnya. Dokter, terkait donor ini dokter, juga masih banyak masyarakat yang masih ketakutan karena khawatir lemas atau sakit. Nah, secara medis bagaimana penjelasannya dokter terkait hal ini, dokter? Monggo, dokter Widodo.
1: Ya, jadi gini, total volume darah itu sekitar 10% dari berat badan. Jadi kalau berat badan kita 60 itu ada 6 liter darah. Tapi rata-rata 5 liter lah, katakanlah gitu ya. 5 liter darah itu setiap pengambilan darah itu 350 sampai 450 cc. Jadi sedangkan 1 liter itu kan 100 cc ya. 1000 cc ya. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi jangan takut darahnya akan habis, istilahnya gitu. Malah itu banyak manfaatnya. Karena ya berdasarkan survei dan data statistik itu banyak, pendonor darah rutin itu relatif lebih sehat. Kemudian dari kualitas darahnya itu, Mas, itu yang usia muda. Nah, yang usia muda itu kualitas darahnya jauh lebih bagus. Kemudian yang pendonor yang sukarela, maksudnya sukarela ingin mendonorkan darahnya itu berbeda dengan pendonor ya pengganti. Pendonor pengganti itu misalnya keluarga, karena keluarganya ada yang sakit memerlukan darah. Nah, itu kan bisa berbeda dengan yang sukarela datang ke PMI untuk mendonorkan darah. Pak Ketua PMI Kota Semarang, Dr. Awal Prasto, sering menyampaikan hal ini bahwa kualitas darah itu sangat bermanfaat, berguna, dan berbeda dengan kualitas darah yang bagus dibandingkan dengan kualitas darah yang kurang bagus gitu. Ini kita bicara kualitas. Itu ya, Mas, ya.
0: Baik. Dokter, dari kalangan anak muda khususnya di Kota Semarang, bagaimana minat anak-anak muda Kota Semarang untuk donor di PMI Kota Semarang, dokter?
1: Iya. Oke. Saya akan menyampaikan gambaran sedikit ya tentang karakteristik pendonor ya, Mas, ya. Nah, ini salah satu contoh, kita ambilkan data di 2025. Itu di Kota Semarang yang pendonor di PMI itu sebagian besar itu 25 sampai 45 tahun. Diikuti di atas 45 sampai 64. Kemudian 18 sampai 24. Nah, ini di Kota Semarang ini agak tinggi nih ternyata yang muda itu menempati urutan yang ketiga. Nah, di luar itu ada yang di atas 65, kemudian 17 tahun ya. Ada, tapi kita akan mendorong edukasi kepada masyarakat agar donor pada usia dini, usia muda. Dini itu maksudnya bukan di bawah 17 enggak, tapi yang 18 sampai 25 tahun. Kemudian jenis kelaminnya itu 75% itu laki-laki, Mas, yang di Semarang. Satu lagi yang menarik itu di Kota Semarang pendonor di PMI itu 46% itu dari luar Kota Semarang. Ya. Nah, di Kota Semarang itu paling tinggi di Kota Semarang ya, paling tinggi prosentasenya pendonor itu yang tinggal di Banyumanik dan Gajah Mungkur, diikuti Gunung Pati dan lain-lainnya. Itu, Mas.
0: Baik. Cukup menarik ya, dokter ya. 46% bahkan dari luar Kota Semarang. Nah, ini dokter, terkait darah yang disimpan, sebenarnya untuk darah yang didonor ini bisa bertahan berapa lama, dokter? Dan boleh disampaikan juga bagaimana PMI Kota Semarang menyimpan darah agar kualitasnya tetap terjaga hingga ke pasien yang membutuhkan, dokter. Monggo.
1: Iya, iya. Jadi gini, Mas. Alhamdulillah PMI Kota Semarang ini sudah punya peralatan yang canggih ya untuk menyimpan darah ya. Nah, tetapi betul apa yang disampaikan Mas Andi bahwa usia darah itu berbeda-beda. Kita sekarang sudah punya frozen room, jadi freezer room. Jadi untuk menyimpan darah itu kita punya alat pembeku darah ya, ya sehingga bisa bertahan. Tapi darah yang paling pendek usianya itu adalah trombosit, itu hanya sekitar 5 hari. Kemudian kalau darah lengkap, darah yang diambil dari pendonor lengkap itu ya, itu usianya sekitar maksimal itu 35 hari. Kalau darah merah itu 42 hari maksimal. Nah, kemudian ada fresh frozen plasma namanya. Plasma darah itu bisa bertahan 1 tahun dengan syarat disimpan dalam suhu minus 30 sampai minus 39 derajat Celcius. Nah, itu di ruangan freezer room. Kalau yang tadi, Mas, yang darah lengkap itu suhu penyimpanannya itu 2 sampai 6 derajat. Kalau trombosit itu 20 sampai 24. Ya, Mas Andi tahu dan pendengar juga maklum ya. Kalau trombosit itu kan sangat berguna untuk pasien-pasien demam berdarah, misalnya trombositopenia di mana ada perdarahan masif. Itu, Mas.
0: Baik. Baik, terima kasih. Demam berdarah ini juga jadi atensi, Dok, ya. Ini di musim pancaroba ini apakah sudah ada peningkatan permintaan darah ke Kota PMI Kota Semarang, Dokter?
1: Mengenai permintaan darah itu relatif stabil atau hampir sama ya. Enggak ada yang ada lonjakan tertentu karena yang saya dengar, tapi ini informasinya lebih tepat ke Dinas Kesehatan, itu demam berdarah di Kota Semarang sudah bisa dikendalikan. Jadi tidak ada lonjakan yang signifikan seperti 10-15 tahun yang lalu, Mas.
0: Baik, dan semoga terus aman ya, dokter ya. Dokter, ini
1: amin.
0: Seandainya ada pendengar yang ingin mendonorkan darahnya ke PMI Kota Semarang, ini bagaimana caranya, dokter?
1: Ya, cukup datang aja ke PMI Kota Semarang dengan syarat-syarat tadi ya. Usia, kemudian nanti kita periksa tekanan darahnya, HB-nya, itu. Terus kemudian berat badannya. Terus kalau wanita, jangan lupa bawa KTP aja, udah gitu aja.
0: Baik, dari luar kota juga diperkenankan ya, dokter ya?
1: Iya, malah kita itu tadi, Mas. 46% dari luar kota.
0: Baik, dari jam berapa sampai jam berapa nih, dokter, untuk pelayanan donor darah di PMI Kota Semarang, dokter?
1: Pelayanan donor darah itu dari
0: baik. Halo, Dr. Wido. Dr. Wido masih bersama kami. Baik, nampaknya kami mengalami sedikit gangguan sambungan telepon ya bersama narasumber kita. Coba kami hubungkan kembali ya pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, bersama dengan Dr. Widoyono, Kepala Bidang UKT DPMI Kota Semarang, yang akan berbincang terkait seberapa penting sebenarnya donor darah. Gih, masih coba kami hubungkan, gih, sahabat budaya bersama narasumber kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kami sudah terhubung kembali bersama dengan Kepala Bidang UKT DPMI Kota Semarang, Dr. Widoyono. Dokter, masih bersama kami ya, dokter?
1: Ya, siap. Baik. Siap.
0: Maaf tadi sempat terputus sambungan telepon kita, dokter. Di penghujung kebersamaan kita, boleh disampaikan, dokter, pesan untuk masyarakat, warga Semarang dan juga Jawa Tengah pada umumnya agar lebih peduli dan rutin untuk mendonorkan darahnya, dokter. Monggo, silakan.
1: Ya, jadi kepada warga masyarakat, donor darah itu banyak sekali manfaatnya bagi kita ya. Itu saya akan mengulangi lagi. Yang pertama, donor darah secara rutin akan menginisiasi atau merangsang sumsum tulang atau pabrik penghasil sel darah merah itu untuk berproduksi. Jadi berbeda dengan kalau nggak pernah donor darah, itu kan berarti darahnya itu terus. Nah, kalau yang didonorkan itu selalu ada ini turnover atau mobilisasi darah. Nah, jadi pembentukan darah berfungsi lebih efektif dan sel-sel aktif ya. Yang kedua, manfaatnya mendapatkan pemeriksaan secara gratis kesehatan secara umum, kemudian diperiksa oleh dokter mengenai ya baik itu golongan darah, tekanan darah, kemudian keadaan umum apakah bisa sehat atau tidak. Kemudian bagi mereka yang berisiko penyakit jantung, itu dengan donor darah rutin maka darahnya lebih ini, lebih manfaat jalannya darah itu lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi risiko. Dan yang keempat, yang ini biasanya tujuan utama para pendonor itu adalah yaitu donor darah itu kan bisa menyelamatkan nyawa dalam tanda petik ya. Tanda petik maksudnya nyawa itu kan urusan Allah. Nah, jadi kita ada kepuasan sendiri, ada ibadah untuk membantu orang lain menyelamatkan nyawa orang yang kita tidak tahu siapa yang akan menerima darah kita itu. Nah, kemudian dan terakhir itu dengan donor darah bisa terdeteksi penyakit-penyakit infeksi menular ya lewat darah. Namanya infeksi menular lewat transfusi darah. Ini kita periksa. Misalnya hepatitis B, kemudian HIV, kemudian hepatitis C, dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa diterdeteksi. Begitu.
0: Baik.
1: Maka monggo silahkan, TNI sangat welcome, terbuka untuk menerima para pendonor dan calon pendonornya. Apalagi yang berusia muda ya, di 17 tahun ke atas. Nah, itu kualitas darahnya sangat bagus.
0: Baik. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Widoyono, informasi dan perbincangannya. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, dokter.
1: Terima kasih, Mas Andi.
0: Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Banyak manfaat ya, yang bisa kita dapatkan dengan menjadi donor darah. Setidaknya tadi ada 5 yang disampaikan oleh narasumber kita, Kepala Bidang UKTD PMI Kota Semarang, Dr. Widoyono. Jadi monggo sahabat budaya yang ingin membantu mendonorkan darahnya bisa langsung mengunjungi, nggih, kantor PMI Kota Semarang.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terkam, dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu, sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti, sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial karena satu klik bisa berdampak besar.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Banyak manfaat sahabat budaya yang bisa Anda dapatkan dengan rutin mendonorkan darahnya untuk orang yang membutuhkan. Dan di usia muda ternyata ini darah lebih bagus, lebih berkualitas. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala Bidang Upaya Kesehatan Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Semarang, Dr. Widoyono, di usia 17, mulai 17 hingga 40 tahun di usia muda ini darah dalam kondisi terbaik untuk bisa digunakan dan tentunya bermanfaat untuk pasien yang membutuhkan. Tetap jaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan-makan bergizi, dan juga istirahat yang cukup adalah salah satu daya atau upaya untuk menjaga kualitas darah panjenengan tetap terjaga dan siap mendonorkan darahnya kapanpun dan juga dimanapun dibutuhkan. Dan sudah di penghujung kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, matur nuwun atas kebersamaan panjenengan. Tapi jangan kemana-mana gih sahabat budaya, saya masih akan menemani panjenengan semuanya nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Jadi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Menutup perjumpaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, kami hadirkan satu tembang dari Endah Laras dengan Pak Rebo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di Sepertan PP Kabupaten Karanganyar terus menggenjot capaian vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Hingga saat ini, realisasi vaksinasi baru menyentuh angka 5.000 ekor dari total target 12.000 dosis yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian untuk wilayah Karanganyar. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar Feriana Dwi Kurniawati mengakui adanya kendala keterbatasan personel dan sempat terhenti kegiatan selama libur lebaran lalu. Ia pun mengimbau para peternak yang ingin ternaknya segera mendapatkan vaksinasi untuk proaktif menghubungi mantri ternak di setiap kecamatan atau langsung berkoordinasi dengan dinas terkait.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo terus memperkuat identitasnya sebagai desa wisata. Tidak hanya mengandalkan wisata jambu yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat, kini pemerintah Desa Pranan mulai mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan melalui kebun kelompok wanita tani KWT di kawasan kandang komunal. Seperti yang dilakukan seratusan ibu-ibu dari berbagai RT yang mulai menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak-petakan oleh pemerintah Desa Pranan. Kepala Desa Pranan Saryanto mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata edukasi terintegrasi di desa setempat. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Frekuensi AM 88,2 MHz dan AM 801 kHz juga aplikasi RRI Digital Pro 4 Pelestari Budaya masih menemani panjenengan di Mangun Projo nggih tembang

dengan tembang-tembang pop keroncong ya nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan diselingi informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Lalu telepon dan WhatsApp saya buka sahabat budaya 0248316661 atau juga di 0811277779114. Monggo sahabat budaya yang ingin berinteraksi di Mangun Projo edisi hari ini. Dan sudah ada satu tembang dari Dian Piscesang ya, Tak Ingin Sendiri, yang di cover oleh Remember Entertainment untuk panjenengan di pagi ini.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.

lagu deh di bulan Mei tahun 2026 setidaknya ada dua libur yang cukup panjang deh di minggu ini dan juga nanti di minggu terakhir di bulan Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk sahabat budaya, panjenengan yang berencana untuk melakukan perjalanan jauh untuk jalan-jalan bersama keluarga ataupun untuk pulang ke kampung halaman, monggo nggih dipersiapkan terlebih dahulu kondisi kendaraannya yang panjenengan gunakan dan pastikan kendaraan panjenengan dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Mesin dan cairan ini termasuk oli mesin, air radiator, minyak rem, dan juga kopling, dan juga air wiper. Pastikan dalam kondisi bagus dan juga cukup. Ini tentunya untuk menghindari terjadinya kerusakan dalam perjalanan panjenengan. Yang kedua, perhatikan juga kondisi kaki-kaki dan juga ban kendaraan. Tekanan angin ban, periksa tekanan keempat ban termasuk ban serep atau cadangan sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Cek kondisi fisik ban, apakah terjadi keausan, dan juga cek suspensi atau shock breaker. Pastikan tidak ada kebocoran pada shock breaker kendaraan panjenengan. Elektrikal dan kelistrikan juga perlu diperhatikan. Pastikan aki atau baterai ini dalam kondisi yang baik ya, tidak berkarat atau kendor. Lampu-lampu kendaraan juga dicek kondisinya apakah semua berfungsi dengan normal, baik lampu utama, sein, rem, hazard, atau juga lampu mundur. Dan juga pastikan wiper dalam kondisi yang bagus karena cuaca masih terus berubah, sahabat budaya. Pastikan wiper mampu menyapu kaca dengan bersih. Komponen penting lainnya ada kanvas rem, pastikan masih tebal, V-belt, dan juga filter udara serta bensin tentunya agar performa mesin kendaraan panjenengan tetap optimal. Perhatikan juga peralatan darurat atau emergency kit, dongkrak, kunci roda, ban serep dalam kondisi baik, segitiga, dan juga kotak P3K, kabel jumper, dan juga senter. Guys, semoga dengan beberapa tips yang tadi kami hadirkan, guys, sahabat budaya nanti bisa membantu atau perjalanan panjenengan dalam liburan di bulan Mei ini bisa berjalan lancar dan yang paling utama diberikan keselamatan.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.

Sobat Budaya belum hilang gih dari ingatan kita saat pandemi COVID-19 yang telah berakhir pada beberapa tahun yang lalu. Kini masyarakat mulai khawatir dengan merebaknya virus, dan satu virus yang cukup cepat penyebarannya dan mulai merebak di Asia yang bernama hantavirus. Hantavirus, sahabat budaya, merupakan jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit serius pada manusia, utamanya menyerang paru-paru dan ginjal. Virus ini dikenal luas setelah munculnya kasus sindrom paru hantavirus di sejumlah negara pada akhir abad ke-20. Hantavirus disebabkan atau ditularkan oleh hewan pengerat yang terinfeksi seperti tikus maupun mencit liar. Dan virus ini bisa menular melalui urin, air liur maupun kotoran hewan tersebut yang mencemari lingkungan di sekitar manusia. Dan beberapa waktu lalu juga terjadi ini di salah satu kapal pesiar yang sedang berlayar dan bahkan sempat tertahan di perairan lepas karena ada beberapa pelabuhan yang menolak untuk kapal tersebut bersandar. Sahabat budaya, penularan hantavirus pada umumnya terjadi ketika seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi kotoran maupun urin tikus yang mengering. Penularan juga bisa terjadi melalui sentuhan langsung dengan benda tercemar lalu menyentuh hidung, mulut, dan juga mata. Seseorang yang tertular hantavirus biasanya memperlihatkan gejala menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, maupun tubuh lemas. Dan pada kondisi yang parah, penderita akan mengalami sesak nafas serta gangguan fungsi ginjal yang memerlukan perawatan medis intensif. Jadi mari kita jaga, kita ingat kembali, kita lakukan kembali pola hidup sehat dengan minimal 3M, mencuci tangan, memakai sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menaungi kita semua.

adalah makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, tauge, telur, dan gimbal, yaitu udang yang digoreng dengan tepung dan dicampur dengan bumbu kecap yang khas karena menggunakan petis udang. Sensasi saat menikmati satu suapan tahu gimbal, gurih rasa bumbu kacangnya sangat terasa. Karena berbeda dengan bumbu kacang ketoprak, bumbu kacang tahu gimbal disajikan dengan cara disiram. Kenapa gimbal? Gimbal merupakan sebutan masyarakat Semarang pada gorengan sejenis bakwan. Namun, di dalam gimbal terdapat campuran udang. Biasanya tersaji di warung kaki lima yang memiliki konsep lesehan. Tempatnya yang sejuk karena dipenuhi dengan pepohonan sehingga membuat selera makan semakin bertambah. Selain rasa dan suasana tempatnya yang nyaman, memiliki pelayanan yang ramah sehingga selalu diburu pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota.

Ada banyak cara nggih yang bisa dilakukan untuk terus meningkatkan atau mengenalkan kerajinan atau kebudayaan nggih. Salah satunya kerajinan gembol akar jati khas Blora yang berpeluang menembus pasar internasional setelah diusulkan memperoleh perlindungan indikasi geografis atau IG. Status tersebut dinilai dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat nilai ekonomi produk seni berbahan akar jati yang telah lama menjadi identitas daerah Blora. Dorongan tersebut diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen indikasi geografis gembol akar jati Blora yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah di ruang pertemuan Setda Blora pada Selasa kemarin 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal mempercepat perlindungan hukum terhadap produk khas Blora agar semakin dikenal di pasar nasional maupun di pasar global. Kabupaten Blora dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan industri kerajinan berbasis kayu jati. Selain dikenal memiliki kualitas kayu unggulan, hampir 50% wilayah Blora yang mencapai 1.821 km persegi merupakan kawasan hutan negara dan hutan rakyat, terutama hutan jati yang ada di kawasan Kendeng. Dari potensi itu lahir kerajinan khas berupa gembol atau seni ukir berbahan akar kayu jati yang memiliki karakter unik. Para seniman memadukan bentuk alami akar jati dengan kreativitas artistik untuk menghasilkan meja, kursi, mebel hingga karya seni yang bernilai tinggi. Mari kita dukung sahabat budaya dan kita doakan juga untuk supaya kerajinan gembol akar jati khas Blora yang nantinya bisa menembus pasar nasional maupun pasar global.

Ya sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Mangun Projo harus segera kita akhiri nggih. Matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan dan saya masih akan menemani saat lagi di Sambel Kemangi nggih, sehingga dengan teman-teman campur sari pilihan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Hebat Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur.
2: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Wilujeng siang, pamirsa Sutrisno, pandemen Pro 4 RRI ya, Semarang. Bertemu lagi gih di Sambel Kemangi, nyampleng tenan. Monggo yang kerso bergabung lewat telepon WhatsApp 02483166 atau juga di 08112777914. Cih, langsung saya angkat telepon, monggo Sambel Kemangi. Ih, nampaknya terputus nggih wingkingipun lumantar telepon WhatsApp wonten Mas Bowo niki

0: Geng Boco Monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi pancen sedep mas.
0: Jih, Mas Bota ngumpetan ke panggih nih. Jih, ceto melo-melo. Tanggung betul ke pagi, Mas Bowo sehat jih.
1: Jih Mas, alhamdulillah panjenengan sehat.
0: Lah, jih. Kata sih nembe repot ini sofa ini.
1: Jih niki sederek sebelah Rio kata jamel nih Mas. Oh. Nyambi jenang.
0: Justis nih kalah campur sari nades. Monggo masakin opo.
1: Niki angen teni kemawon Mas.
0: Angen teni jenang jih.
1: Jenang matang.
0: Siap, salamipun.
1: Salamipun kagem Pak Abdul Gopur, Mbak Dewi, lan sak rencang-rencangipun sedanten Mas, sedanten ingkang ketinggalan.
0: Siap.
1: Napa menika kagem panjenengan mugi tansah dipun paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Makaten. Matur sembah
0: nuwun. Sami-sami Mas Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Midhangetaken sambal kemangi sinambi ndamel dodol nalika turune. Ampun ditinggal nggih Mas mengke. Malah gosong dodole ora isa digawe tanggone. Wingun Mas Bowo monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi nyuampleng tenan Mas Andi.
0: Monggo.
2: Kangen kuantene Mas Andi.
0: Lah nggih kok tanggung mboten minggah to niki to, tindak pundi? Sing madosi kathah sangat lho niki.
2: Nggih, badhe nyuwun sekar Mas Andi nggih.
0: Monggo.
2: Tembang kangen.
0: Waduh, lagi ketemu terus kangen ngoten nggih.
2: Wonten to mboten Mas Andi?
0: Sedap, sedap.
2: Nggih, salamipun kagem Mas Adi yang lagi tugas, sehat-sehat sak keluarga, panjang umur tambah rezeki.
0: Nggih.
2: Kagem Bu Yanti dua-duanya, kagem KDM, Budak Inok, Budak Karyati, Budak Anis, Husri Sembungarjo. Kalian Pak Muhammad Abdul Gopur, Mas Dowo, Pak Sastro Jegirat.
0: Siap.
2: Makan Bud SDG. Mekaten Mas Adi nggih.
0: Saking Yani Megawati nggih, Pak Bukhari nggih.
2: Siang nggih, Pak Bukhari pancur.
0: Nggih, wilujeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih lajengipun wingipun Pak Bukhari saking Tinjomoyo wonten Pak Subagio monggo sambel kemangi.
3: Makin siang, makin panas, makin asik dengan hadirnya acara sambal kemangi. Bikin seger, Mas Andi.
0: Jih. Wah, anggar.
3: Oh, salamnya tak makmum, mawon wis.
0: Makmum sinten?
3: Paling makmum paling enak. Jadi kenek paling enak. Apa-apa sih tanggung jawab sopere.
0: Boten resiko leres saya itu nih, Pak Sebagio. Monggo.
3: Tapi mudah-mudahan adalah perempat siang ini, kok biar dengan sehat.
0: Amin.
3: Banyak rezeki termasuk kru perempat RRI Semarang.
0: Anjay, amin pangestani pun.
3: Kalau main nyebut tembang.
0: Tembang pun.
3: Kalau keluar rumah, oke, cari makario. Wong ini kok jam sekolah jauh tewi di pedurungan ngirim.
0: Waduh,
3: ngirim gak? Tembang kedanan mas.
0: Kedanan gih, siap.
3: Sebentar ada kedan.
0: Niki lagu favoritnya Pak Abdul Gofur nih biasa nih.
3: Boten kedan ini cuman karo perempat.
0: Boten kedan.
3: Barang.
0: Mumet
3: kok. Panteng terus buat nekulo pak nekulo sampai ke sore.
0: Oke, matur nuwun Pak Sebagio. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, mangke. Ngatos-ngatos nggih Pak Subagio untuk perjalanan mugi-mugi diparingi kelancaran ugi keselamatan nggih. Kita ke tembang terlebih dahulu nggih sahabat budaya. Mangke kula pika malih lewat telepon dan WhatsApp. Niki sampun rame sangat nggih wonten Mas Pur, Pak Pardiono, Pak Basuki, Bu Sriwahyuni, Pak Sabto, ugi Bu Arti di genep Pak Untung Mulyono ugi ingkang minarak wonten Kaliwung nggih wau tembangipun pepeleng sampun kula aturaken ya. Angen teni niki di suwun kalian Mas Bowo nggih ingkang minarak wonten bocah sinambi ngenteni dodole mateng semoga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne, kawan mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Bedagang Mas Mbak Yu, untuk panjenengan ingkang tansah sinarengan perempat RRI sekawan, saya ke WhatsApp nggih terlebih dahulu dari Genuk Bu Arti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sambal kemangi pancen sedep tenan dari Bu Arti, minta tembang ngalam bening ati. Sun Mas Andi, selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, rezekinya berlimpah. Salamnya untuk seluruh pandemen sambal kemangi Pro 4, selamat beraktivitas. Dari Kang Rura ya, Pak Sabto ya, bergabung minta lagu Mati Urip Karo Kowe. Salam untuk Bu Titin, Tante N, Bu Eniswito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, dan yang buat bertugas. Terima kasih, matur nuwun kembali. Dari Pak Pandayan, Bu Sri Wahyuni, Pro 4 Mas Andi, buat salam buat semua pendengar Pro 4, sambal kemangi sedep tenan, minta lagu sambal kemangi untuk Mas Andi yang tugas, semoga sehat selalu. Dari Borobudur, Pak Pardiono, nyuwun lagu Lungiting Asmoro. Salam kagem Bapak Abdul Gofur, Bu Tarto Gunung Pati, Pak Supriyono Kalibanteng, Pak Taman Gedung Songo Manyaran, Bu Dewi PSB, kagem Mas Titi sugeng ae tugas ngantos paripurna. Nggih, kita angkat telepon kembali nggih, sahabat Ude, monggo sambal kemangi. Monggo. Waduh. Kok dadak grogi. Dino ketemu grogi. Lah niki bareng-bareng sing WhatsApp nggih kathah, sing telepon WhatsApp kathah.
1: Aku minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Kelenjang kuning.
0: Nggih, salamnya.
1: Salamnya buat tadi yang dia masuk, adikku Bowo yang lagi tugas, Pak Pardiono, Pak Subagio lagi enggak mood itu. Dan buat semuanya saja, selamat siang, selamat buat aktivitas Mas Andi, Mas Pulang, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Semoga rezekinya berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Diberi kebahagiaan loh Mas.
0: Nji, amin.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dewi saking Gunung Pati wonten Bu Tarto monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi memang enak tenan.
0: Nggih, waduh.
1: Selamat siang Mas Andi.
0: Selamat siang.
1: Sehat.
0: Sehat. Wah, Bu Tarto niki mau kula dudel. Mboten do nyantol Bu Tarto sekali dudel kok nyantol
1: jian. Iya, soalnya anak lanang wis siaran
0: kok. Lagi niki mau kula tunjuk-tunjuk mboten nyantol, mboten nyantol.
1: Mas Pas Tono Mas itu yo ngono. Fahri ambe Mbak Misal wah susah tenan. Soalnya banyak penggemar ya Mas ya.
0: Nggih, pangestunipun nggih.
1: Kuwi sepel ket sing ndo panase wong.
0: Wah, napa bentar teng Gunung Pati
1: iki. Wah, apa Mas. Nggih. Emang ke sore makate grejo saiki Mas.
0: Oh nggih.
1: Andi siaran. Judul
0: ngene. Nggih, siap. Salamipun.
1: Salamipun kangge keluarga Mas Andi, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Nggih.
1: Mangke sonten nak Mas Tono wayangan.
0: Nggih.
1: Wonten Gunung Pati dadi rejo jadi. Jadi ajeng teng ngampe dene kula. Oke, monggo akhirnya. Nggih. Apa tuh kelas loro SD kepen karo Mas Tono nak supit nanggap Mas Pak Tono.
0: Siap. Nggih. Matur nuwun Bu Tarto.
1: Matur sembah nuwun Mas satu lagu nih.
0: Siap. Piyipun Bu Tarto, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi pancen saestu Mas Andi.
0: Nggih, monggo Pak Abdul Ghafur.
2: Nggih, badhe nuwun tembang Mas.
0: Nggih, tapi niki ra di mepet nggih Pak, nggih.
2: Yang
0: punya kan kalau mendedek ya Mas bawa request ke danan ini biasanya
2: ayo bawa mbak aku
0: Pak Abdul Ghafur
2: perguruan no. Dari ke danan ya
0: buatan ke danan
2: yang nah Pak Bukhari ya biasanya gundal gandul ya
0: ampun tau nembe minggah meleh kok dirasa nih mungkin hilang ical meleh pripun mungkin
2: pripun Mas
0: Pak Bukhari ini lo nembe minggah meleh kok pun dirasani mungkin nek ilang meleh
2: oh biasanya niku Pak Bukhari nek ya menten niku nembe ngunjuk ke sarung badhe atur salam ya Mas
0: monggo
2: agem Mas Pur Tulungagung wonten Bapa Partiono ugi Bapa Sugeng Mas Bowo oh jebule adik Mbak Dewi tok cek ngerti aku lajeng wonten Bapak Brokoli wau Ibu Sri Pamandayan Ibu Kartika mboten kesupen Bapak Supri kali Banteng medeni wong iki Mas ana sungune
0: waduh lah niku
2: matur sembah nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Pur perdana niki monggo pun kirim WhatsApp nyuwun tempat resepsi salam buat Mas Bowo Pak Abdul Ghafur lan sedaya pamit anget pro 4 sugeng siang kakak Mas Andi matur nuwun saking Tugurjo wonten Pak Wijing nggih selamat siang Mas Andi nyuwun tembang Roro Jonggrang katur dumateng sedaya pandemen campur sari sambel kemangi pro 4 RRI Semarang katen Mas Andi matur nuwun ugenten Pak Basuki niki copi Pak Misrun sakit napa mboten wah niki kok nyantol monggo sambel kemangi.
3: Sambel kemangi angel tenan.
0: Niki wah. Mun kula dudul-dudul ilang terus Pak Misrun saestu niki tapi niki pas nyantol kok wekdale pun.
3: Wah pun mboten kumanan lagu niki.
0: Lagi pun penuh niki.
3: Wah jane kembang tipir nek sakit pun.
0: Mboten cekap iki kados sampun kathah. Nggih, ngenjang nggih, ngenjang pertama men. Kembang apa? Kembang. Kembang ciper nggih.
3: Nggih, kembang ciper.
0: Siap. Ngenjang nggih kula janji nggih, mungkin ndak di
3: nggih.
0: Request lali janji nih nek lali. Nek saniki mboten cekap soalé wedalipun Pak Misrun.
3: Mbak Siwi wonten pundi nih Mas Andi kok mboten siaran
0: terus. Mbak Siwi saniki nganu napa? Mpun nang manajemen dadi ini jam siarane dikurangi mendadak
3: oh, kemawon. Tapi tasik siaran iki.
0: Tasih tapi nggih mboten kados rumiyin ngoten Mbak Misrun.
3: Wah, berarti cewek ayu dhewe to Mbak Misal.
0: Mbak Misal nggih mengke padus mleh to. Kok ngoten. Nggih.
3: Ngaten Mas Andi nggih.
0: Siap, matur nggih.
3: Mas Andi wis sing ngati ngantos kene mangkih
0: matur. Nggih, matur nuwun Pak Wisron ingkang ngarah wonten sampangan nggih. Ya kita ke tembang kembali nggih sahabat budaya. Satu tembang selendang kuning nggih dinggo disuwun kalian Bu Dewi ingkang ngarah wonten PSB kagem sedaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAP.

Jemaat teman-teman guys, sahabat budaya untuk kebersamaan panjenengan. Dan sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, program Sambal Kemangi harus segera kita akhiri. Saya juga harus segera pamit undur diri guys. Setelah ini Michelle Sabda akan melanjutkan menemani aktivitas yang panjenengan semuanya. Mohon maaf untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya, besok kembali hadir di waktu yang sama, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita, dua tembang ya, Jenang Gulo, nanti disambung kalian Boyeng Kagem Setoyo Panemen Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: apa penyebab penyakit TBC? Berikut disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan juga Dekan Fakultas Kedokteran UNES Semarang, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam Mkes.
1: TBC penyebabnya bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis ini jenis kuman, jenis bakteri yang karena dia gampang tumbuh di tempat yang lembab ya, di kepadatan penduduk yang tinggi ya, sehingga penularan itu mudah tertular gitu, karena dia bersifat penularan secara droplet ya, droplet itu percikan ludah ya, kemudian termasuk di udara ya, airborne disease, sehingga tadi dengan karakter Mycobacterium tuberculosis yang gampang tumbuh, gampang bertahan hidup di percikan ludah, kemudian di udara yang lembab, nah itu penularannya di situ. Biasanya dia penularan itu terjadi di rumah gitu ya, rumah atau tetangga ya, atau nanti di lingkungan komunitas, termasuk di sekolah, tempat kerja ya, yang tentu yang kurang kondisi lingkungan fisik yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis tersebut ya, jadi kurang penghawaan, kurang ventilasi, kurang penyinaran dan seterusnya.

0: Sahabat Budi Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Kudus menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pelaku usaha depot air minum untuk menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat like higien sanitasi atau SLHS di daerah Kabupaten Kudus. Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Kudus, Anik Fuad, menjelaskan bahwa sertifikat tersebut krusial untuk menjamin kualitas air melalui pengujian mikrobiologi, kimia, dan fisika. Namun, kendala utama yang masih dihadapi sampai saat ini adalah rendahnya kesadaran pengusaha serta biaya uji sampel sebesar Rp100.000 hingga Rp120.000 per sampel yang dianggap mahal. Saat ini, Dinkes Kudus terus melakukan pendataan menyeluruh dan pemantauan rutin melalui inspeksi kesehatan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi wujud memastikan standar kesehatan air minum di masyarakat tetap terjaga. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah atau Adiksi menyelenggarakan pameran sinergi di Gedung Staden Center atau GSC Purwokerto di Kabupaten Banyumas pada Senin hingga Rabu 11 hingga 13 Mei 2026 sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi ke-12 dengan mengusung tema kebudayaan. Pameran ini menampilkan galeri prestasi berupa piala, lukisan, dan karya seni hasil kolaborasi dengan UKM Seni Rupa UIN Zaisu Purwokerto guna menunjukkan potensi mahasiswa penerima beasiswa kepada publik dan dosen. Selain galeri seni, acara juga dimeriahkan dengan bazar buku untuk meningkatkan literasi mahasiswa. Ketua Umum Adiksi Izati menegaskan bahwa ruang kreativitas ini diharapkan dapat semakin membangun kepercayaan diri serta memotivasi anggota agar terus mencetak prestasi gemilang yang membanggakan organisasi di masa depan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Selamat siang Kang Mas, bagi sahabat Budaya masih di Perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Dan selamat hari Rabu juga untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Misalnya hadir kembali mengudara untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan, terlebih di pukul 11 sampai 1 jam ke depan sampai pukul 12 ini nanti. Misalnya akan hadirkan info-info, cerita-cerita yang semoga bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk panjenengan semuanya dalam Frigal Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan seperti biasanya setiap hari Rabu, misal kali ini kedatangan ibu-ibu cantik ini dari Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ibu-ibu PKK, kita akan bahas tentang usaha yang ada di Kelurahan Gedawang. Ini kita bahas dengan tema no ribet-ribet buat nikmatin sambal seenak ini. Wah, seenak apa? Dan misal sapa dulu ada Ibu Novaliani selaku pelaku usahanya, dan juga Ketua Pokja 2 ada Ibu Dwi Marhaeni dari Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat nge.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan yang pasti semoga bisa makin semangat, terlebihnya untuk cerita-cerita bagaimana proses dan bagaimana ya perjalanan produk sambal ini yang ada di Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dan monggo, misal persilakan juga untuk panjenengan Kang Mas, bagi sahabat budaya yang mungkin mau tanya-tanya, yang mau cari tahu juga info-info ini no ribet-ribet ini seperti apa dari sambelnya yang ada di Kelurahan Gedawang, monggo bisa lewat WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Mungkin untuk mengawali Perigal kali ini, misal mau langsung ke Mbak Nova ini ya, Mbak Nova atau Ibu Nova, ya. pokoknya Ibu Nova aja deh. Tentang produknya, ini ada produk sambal ya. Mungkin ya, sebagai perkenalan bisa disampaikan mungkin latar belakang atau sejarah dari produk sambalnya Mbak Nova ini seperti apa, monggo.
1: Oke, selamat siang Mbak Misa. Perkenalan untuk sambal Toyib Grafika ini nggih. Itu awal mulanya
0: seperti apa?
1: Membuat produk itu secara tidak sengaja ya. Karena awal itu kita dapat oleh-oleh cabai itu banyak banget. Kita bingung mau diapain ini cabai karena kan banyak sekali. Akhirnya kita cobalah bikin sambal itu. Dari sambal awalnya cuma dari sambal bawang sama sambal teri.
0: Oke.
1: Terus kita cobakan ke tetangga, ke teman, saudara, kok pada bilang enak ya gitu. Terus kita memberanikan diri, cobalah kita untuk buka usaha sambal ini.
0: Oke, itu tahun berapa Mbak kira-kira?
1: Kita mulai itu baru tahun 2025, tepatnya bulan Mei.
0: Bulan Mei, berarti ya. Satu tahun ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Satu tahun produk ini. Dan awalnya adalah dari karena dapat oleh-oleh ya. Oleh-oleh cabai buahnya.
1: Banyak, betul.
0: Sampai bingung mau diapain gitu ya. Kalau dibikin sayur kok ya gimana. Mau bikin keripik kok ya gimana gitu ya. Jadi akhir-akhirnya adalah dibuat sambal. Dan awalnya adalah sambal teri dan sambal
1: bawang
0: dulu. Oh, yang basic-basic dulu aja.
1: Iya, betul.
0: Terus bagaimana perjalanannya kemudian sampai saat ini, sejauh ini, setahun ini perjalanannya seperti apa?
1: Alhamdulillah penerimaan dari beberapa orang itu sangat positif. Jadi kan ayo ditambah lagi varian yang lain gitu. Kayak seperti ikan-ikan cakalang atau ikan apa gitu. Nah terus dari perjalanan ke situ, karena di wilayah Gedawang itu kan juga ada UMKM yang produk Tonggol Presto. Ya, dari situ kita nyoba menggandeng bareng. Gandeng bareng kita ambil produk Tonggol Presto-nya, kita bikin sambal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi rasanya mirip, malah kayak bandeng presto gitu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, penerimaannya banyak. positifnya juga.
0: Jadi malah kolaborasi juga ya, ya sama UMKM yang ada di Kedawang sendiri juga, UMKM lain, yaitu tadi tongkol gitu ya. Berarti sekarang ada sambal tongkol juga?
1: Ada sambal tongkol.
0: Oke, komplit ini berarti yang berbau-bau laut.
1: Betul.
0: Apa aja berarti tadi, Mbak?
1: Ada cumi juga, teri, cakalang, bawang ya.
0: Bawang, jadi bisa dibilang ini yang awalnya basic-basic aja gitu ya, yang mungkin bisa diterima banyak orang gitu ya, yang gampang juga buatnya. Terus berkolaborasi, melihat potensi juga yang ada di Kedawang sendiri. Kok ada juga UMKM yang tongkol gitu ya, terus malah dipadupadankan, jadilah seperti ini. Baik, dan dalam waktu satu tahun itu pernah menghadapi kesulitan seperti apa? Sudah pernah terguncang ganjing kah utawi pripun?
1: Alhamdulillah selama kami produksi itu selalu habis nggih. Karena kan kita baru produksi sendiri, jadi sekali produksi baru bisa 70 botol sekali produksi. Nah, kami ini baru bisa produksi seminggu itu 2 atau 3 kali karena baru sendiri.
0: Sudah ada karyawan utawi?
1: Belum.
0: Berarti benar-benar masih sendiri sampai sekarang gitu.
1: Jadi sekali produksi alhamdulillah tuh selalu dicari. Jadi sekali produksi udah habis gitu.
0: Langsung habis gitu ya. Nah, ini sistem produksinya ini sistem PO kah utawi sudah ready baru diperjualbelikan gitu? Kalau yang di
1: awal-awalnya iya kita open PO. Makin kesini karena banyak peminat. Sewaktu-waktu kan simpel ya itu kan ya, buat sarapan tinggal kasih telur sama nasi anget aja udah enak kan. Itu banyak peminat, makanya kita produksi itu seminggu tiga kali.
0: Jadi, dan untuk satu produksinya satu kali produksinya tadi berapa piece? Berapa
1: 70
0: berarti paling nggak dalam waktu satu minggu bisa 200-an
1: insya Allah
0: seperti itu. Baik, dan tadi disampaikan kalau awalnya adalah dapat cabenya itu oleh-oleh gitu.
1: Nah,
0: terus sekarang kan nggak mungkin oleh-oleh terus ya, Mbak. Nah, bagaimana itu, bagaimana prosesnya terusan dari awal, mungkin dari beli sampai siap produksi, sampai siap jual, sampai siap dibeli, itu seperti apa prosesnya dari awal sampai akhirnya?
1: Kalau awal berarti kita kan harus mencari bahan-bahan bakunya ya, seperti cabenya, terus bawang merah, bawang putih, dan ikan-ikannya kan itu ya. Untuk cabe itu kita ambil dari pasar ya, pasar tradisional otomatis, dan itu memang kendalanya kadang itu kalau pas harga cabai naik. Itu yang bikin kita ya. Cuman kan tetap harus kita produksi ya. Kalau untuk bawang merah kita mengambilnya dari UMKM Kedawang juga, kan ada di situ pelaku usaha dia itu bawang merah. Sekalian dikupasin, jadi kan saya sendiri lebih
0: ya. Udah ada yang fasilitas lain ini di Kedawang sendiri. Baik, jadi selain yang tadi tongkol ya sebagai bahannya, juga ada bawang merah juga.
1: Bawang merah
0: yang kolaborasi sama UMKM lain yang ada di Kedawang. Selain itu apa lagi
1: yang kolaborasi ya? Stiker ya.
0: Stikernya juga dari masyarakat Kedawang juga. Jadi benar-benar kolaborasi dan memberdayakan satu sama lain istilahnya. Saling gitu ya. Nah, setelah belanja, setelah dapat bahan-bahannya, nah ini proses selanjutnya apa?
1: Proses selanjutnya kita pemilihan. Jadi kita benar-benar itu harus yang berkualitas. Seperti kalau ada cabai busuk sedikit kita nggak gunakan, karena ini kan bukan yang langsung sekali makan habis, harus bisa awet, ditahan lama kan. Makanya kita kalau ada yang cabai busuk, bawangnya alum atau yang apa itu yang namanya kurang fresh, kita nggak pakai gitu.
2: Berarti kualitas benar-benar
1: dijaga
2: dasarnya
1: ya,
2: betul. Untuk menghasilkan sambal yang luar biasa.
0: Habis dibeli, dipilah-pilah, cari yang bagus-bagus, selanjutnya proses berikutnya adalah
1: pencucian.
0: Ya,
1: itu penting karena kalau nggak dicuci minimal itu pencucian kita harus 3-4 kali. Kalau tidak masih ada kayak kotoran atau kuman yang nempel, itu nanti sangat berpengaruh ke daya tahan sambalnya itu sendiri.
0: Ya. Daya simpannya, kalau ada yang kurang fresh sedikit gitu ya, nanti pengaruh banget, mungkin bisa mengurangi seminggu daya tahannya gitu. Betul. Ya mungkin ya kalau diandaikan. Baik, terus selanjutnya apa lagi prosesnya?
1: Prosesnya kita penggilingan. Kalau penggilingan kita kepaknya di food processor. Kita blender sampai halus gitu. Setelah itu kita masaknya sendiri-sendiri untuk pervarian, jadi nggak bisa digabung. Setelah itu ikan-ikan kita bersihkan, kita potong-potong. Habis itu kita mulai masaknya itu untuk minyak. Kita juga nggak sembarang pakai minyak karena itu kan harus ikut kemakan ya. Ya nggak boleh itu merek ya. Jadi misalnya pakai minyak yang kualitasnya bagus. Setelah minyak kita panaskan itu, kita mulai dari ikannya dulu. Kita goreng ikannya setengah mat, dengan tingkatan matang nggak sampai kering banget, karena nanti kalau kering itu cenderung keras ya ikannya. Setelah dari ikan kita masuk ke bawang putih. Bawang putihnya itu kita tumbuk. Nggak halus, kasar ya. Ya, betul, untuk mengeluarkan aroma tingnya itu kan. Nah, baru kita masak yang tadi itu cabai, bawang merah yang habis kita giling tadi. Kita masukkan di situ, kita masukkan bumbu-bumbu aromatik lainnya.
0: Oke, sampai akhirnya jadi gitu ya. Dan terus langsung dibungkus kah atau nunggu dingin atau apa gitu?
1: Proses pemasaknya itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Itu satu kali produksinya. Setelah itu kita dinginkan itu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Baru bisa kita packaging ke botol.
0: Oke, berarti untuk satu kali produksi pun prosesnya panjang, lama gitu ya.
1: Untuk bisa menikmati
0: menikmati satu botol sambal ini ada proses yang sangat amat panjang ini kan Mas Bayu. Jadi jangan anggap remeh sambal aja. Baik. Dan mungkin itu sedikit perkenalan gitu tentang sambal yang dipunyai sama Mbak Nova, Bu Nova ini. Mungkin sekali ini misal menuju ke Bu Heni. Kalau di Kelurahan Gedawang sendiri ada berapa banyak UMKM dan sektor-sektornya tuh apa aja Bu Heni?
2: Macam-macam, dari makanan, dari produk makanan itu macam-macam kita tergabung dalam satu grupnya UMKM Gedawang. Itu sekitar 200 lebih.
0: 200 produk,
2: ya, lebih. Ya. Dari berbagai macam itu. Tadi dari yang stiker juga ada itu, makanan juga jenisnya macam-macam. Ada yang makanan siap saji, ada yang yang seperti ini yang bisa awet itu juga ada. Kemudian sampai ayam pun
0: semua digandeng juga, ya.
2: Jadi kita saling mendukung, mensupport gitu di grup UMKM itu.
0: Oke, dalam satu grup UMKM khusus Kelurahan Gedawang sendiri pun paling tidak tadi disampaikan Bu Heni 200 pun lebih gitu dan macam-macam sekali sektor yang bergerak di sana. Ada kuliner, ada jasa juga yang tadi disampaikan, ada stiker gitu nggih. Kalau kerajinan tangan gitu-gitu juga ada, Ibu?
2: Ada.
0: Oke, komplit.
2: Ada komplit.
0: Komplit. Jadi mau cari apa-apa, insya Allah di Kelurahan Gedawang ada semuanya. Iya. Dan mungkin tadi pun sampai ditekankan sama Bu Heni ayam gitu. Nah mungkin ada ayam geprek, ada ayam bakar, ayam apapun gitu mungkin ada semuanya.
2: Dari yang hidup.
0: Dari yang hidup
2: mateng
0: sampai yang mateng ada semua. Oke, komplit banget. Nah, untuk menaungi itu semuanya, untuk menaungi mewadahi 200 lebih UMKM yang macam-macam jenisnya itu tadi, Bu Heni selaku ketua Pogja 2 pernah menghadapi kesulitan apa, Ibu?
2: Rata-rata karena pemula ya, mereka pemula gitu, jadi kadang terbentur dengan modal. Seandai pun ada bantuan modal, itu pun mereka akhirnya juga bingung, istilahnya ngecake itu bingung gitu. Jadi tapi alhamdulillah sekarang pemerintah itu benar-benar peduli dengan UMKM, sehingga benar-benar di Gedawang itu tumbuh UMKM-nya. Walaupun ada yang masih enggak gitu seperti itu, tapi yang saat seperti Bu Nova juga banyak. Okay. Gitu. Jadi yang sampai itu karena kita ada dari koperasi juga membantu. Betul. Gitu. Terus apa ini yang balik ya UP2K itu, UP2K itu yang kecil-kecil itu kita juga kita apa koordinir melalui Bu RW. Nah itu juga ada dana-dana yang seperti itu. Tapi pada intinya progresnya sangat luar biasa sekali, yaitu karena ada dukungan pemerintah itu. Okay. Terus karena kita dalam satu naungan di Gedawang itu, sehingga saling sengkuyuk tadi, saling bantu, saling ini untuk tadi untuk ayam, kadang mereka membeli yang benar-benar apa kita kan sedulur gitu, jadi saling menguntungkan di situ, juga harganya otomatis lebih beda murah. Lebih murah karena juga tidak ongkos, karena mereka langsung mengantar produknya, jadi kita
3: lebih fresh,
2: lebih fresh. Okay. Terus waktunya, biaya itu benar-benar mendukung. Baik. Sekali.
0: Jadi dari orang-orangnya sendiri pun juga saling tolong-menolong, bantu-membantu gitu ya. Terlebihnya tadi yang mungkin sudah bisa langsung dibuktikan dari Mbak Nova ini, langsung ada UMKM tongkol itu tadi, terus ada bawang, terus sama-sama bareng-bareng akhirnya jadilah sambalnya Mbak Nova gitu ya. Dan tadi mungkin ada ayam, dan dari hidup sampai matang itu semuanya ada, dan memberdayakan tetangga sendiri juga nggih. Jadi tadi disampaikan fresh gitu ya, nggak yang harus repot ngirim lama, harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengiriman gitu ya. Baik. Dan mungkin kalau tadi disampaikan mungkin masalahnya adalah masalah permodalan gitu nih. Dari Pokja 2 sendiri punya program seperti apa untuk bisa membantu masalah itu?
2: Kita ada UP2K itu apa yang kita kembangkan di pas pertemuan PKK itu. Jadi kita masing-masing untuk poklak sama poksus, kita poksusnya ya, pelaksana khusus ke Bu RW, Bu RW itu yeah. Terus poklaknya itu selaku poklak ya, pelaksananya. Jadi nanti Bu RW yang tahu di lingkungan, di lingkungannya mana kira-kira yang warganya benar-benar membutuhkan dana tersebut gitu.
0: Oke, dari data juga ya, data mana saja orang-orang yang memang membutuhkan atau memang ya sekadar dibantu sedikit aja, ngatain dia paling tidak tuh UMKM yang ada di Gedawang sendiri itu sudah terdata semua. Jadi orang-orangnya yang mau ngebantuin juga tahu mana yang harus dibantu dan tidak, ngatain dia kurang lebihnya seperti itu. Nah, selain itu program-program Pokja 2 di Gedawang sendiri apa aja yang terlebihnya untuk bisa membantu UMKM yang ada di sana?
2: Khususnya yang itu saja, P2K. Kalau yang lain lebih ke pendidikannya.
0: Seperti apa itu?
2: Pendidikan itu ada pendidikan pos PAUD yang kita ini, terus BKP itu untuk yang Pokja 2, rumah pintar itu juga di Pokja 2. Yang lagi kita gerakkan itu tentang literasi. Jadi kita menggerakkan di Gedawang itu untuk membuka setiap RW minimal satu untuk membuka sudut baca. Jadi ini juga nanti ada hubungannya, di mana nanti istilahnya ada resep atau apa untuk ini. Jadi masyarakat bertumbuh untuk UMKM-nya secara tidak langsung. Nanti jadi masyarakat yang kemarin belum menjadi pelaku usaha, diharapkan dengan mereka membaca dari buku-buku tersebut, mereka ada keinginan untuk membuka menjadi pelaku usaha.
0: Okay, gitu. Dari adanya sudut baca pun paling tidak dapat inspirasi gitu ya, dapat motivasi. Okay, mari kita mulai UMKM baru gitu ya, punya
2: kita
0: usaha
2: juga
0: baru.
2: Sering mengadakan pelatihan, keterampilan handicraft ada, terus ada bunga dari sabun, terus pelatihan untuk makanan juga ada. Jadi di PKK tersebut kita juga menggerakkan ini. Seperti usaha. Jadi kita waktu pertemuan ya, itu masyarakat yang belum menjadi pelaku usaha itu boleh untuk membawa makanan di pas pertemuan PKK. Mm-hmm. Terus nanti yang membeli juga kita, itu dijual. Okay. Jadi ini juga upaya dari apa Pokja 2 itu menumbuhkan bahwa oh saya tuh bisa ini menjadi pelaku usaha gitu dengan membantu seperti itu. Jadi kita sering jadi dari minuman, makanan, monggo pokoknya semuanya dibawa ke pertemuan PKK dari RT, RW sampai di kelurahan itu kita gerakkan seperti itu. Jadi okay. Jadi istilahnya Pokja 2 lebih bagaimana toh UMKM itu bisa bertumbuh di Gedawang. Ya, walaupun mungkin kontribusi kita belum seberapa, tapi kita berusaha. Semoga dengan usaha yang tulus seperti itu, mereka ada tergerak untuk apa? Oh, ternyata saya bisa. Itu kan kadang yang membuat mereka tidak menjadi pelaku usaha itu karena mereka ragu-ragu. Payu rak tos buatan saya gitu ini dan apa? Dan alhamdulillah ini sedikit demi sedikit itu menumbuhkan pelaku-pelaku usaha yang baru.
0: Dan bahkan tadi disampaikan buktinya langsung sudah ada kurang lebih 200 UMKM macam-macam juga. Dari awalnya mungkin kurang percaya diri gitu ya, produk saya bakal laku laku atau enggak, terlebihnya kalau makanan enak atau enggak gitu ya. Nah, dari Pokja 2 sendiri di Gedawang ini juga mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu UMKM, tapi kalau kuliner itu kan kadang butuh halal gitu ya, sertifikasi halal, butuh pengurus NIB, PIRT. Nah itu dibantu juga utawi pripun prosesnya?
2: Dibantu. Kebetulan di Gedawang itu sudah terbentuk kepengurusan UMKM, ada ketua UMKM-nya juga gitu. Jadi kalau yang Pokja 2 kita bergabung mendukung saja. Jadi ada khusus yang organisasi yang ini apa untuk mengurus semua. Jadi membantu di situ siapa yang belum itu benar-benar diajak untuk bersama-sama.
1: Didampingi
2: semuanya, sampai ya. Iya, semua banyak yang sudah iya.
0: Oke, komplit ya berarti ya. Jadi dari awal disediakan fasilitas juga bagaimana harus jual beli itu tadi di pertemuan-pertemuan PKK. Monggo yang mau bawa, monggo dipersilakan dan nanti bisa dibeli juga gitu untuk mungkin sistem perkenalan produk mereka. Terus nanti kalau emang serius, memang mau diniati, nanti bantu PRT, NIB dan lain sebagainya gitu. Komplit pokoknya ini Pokja 2 Gedawang ini. Baik. Dan mungkin kita jeda sebentar nggih, berhubung nanti di pukul 11.38 menit adzan zuhur akan berkumandang tepat untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Dan misal tunggu juga atensi dari Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang mungkin mau bertanya ke Bu Nova, Bu Heni, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Kang Mas Bayu, sahabat budaya, masih dalam perigal teras UMKM Perempat RRI Semarang dan misal juga masih bersama dengan Bu Nova, Bu Heni dari Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kita masih bahas no ribet-ribet ini ya, sambelnya dari Mbak Nova ini. Dan ini ada beberapa pertanyaan, Mbak Nova mungkin bisa langsung dibantu jawabkan, ya. Mungkin ini ada dari Mas Teo di Magelang, mau tanya apa saja sih kenikmatan dari sambel yang paling enak itu saat apa saja, monggo. Pripon ini bisa dibantu jawabkan dulu, monggo.
4: Untuk kenikmatan mungkin standar orang beda-beda ya. Ada yang kalau makan nggak pakai sambel kok rasanya hambar gitu ya. Nah, dari situ kan identiknya orang Indonesia kalau makan tuh harus ada sambelnya, biasanya kan gitu. Kita itu menciptakan apa ya? Karena dari situ, karena saya juga pecinta sambel ya. Dari situ kita mencoba inovasi untuk membuat sambal itu yang agak berbeda dari yang lainnya. Kita tetap pakai terasi pilihan juga. Mungkin sebagai orang Indonesia pasti sudah familiar lah ya kalau sambal itu harus ada terasinya.
3: Oke, dan yang bikin beda juga dari sambal-sambal lain yang ada di luaran sana ini, produknya Mbak Nova apa? Pembedanya?
4: Pembedanya mungkin dari segi rasa dan
5: kualitas.
4: Kualitasnya.
3: Oke, rasa dan kualitas, ya. Karena ya tadi disampaikan juga prosesnya panjang, beberapa jam untuk bikin satu botol tadi. Dari yang tadi beli dulu, terus dipilah-pilah mana yang kualitasnya bagus. Kalau ada yang kualitasnya nggak bagus, sedikit pun sudah nggak usah dipakai sekalian, gitu ya. Dijaga kualitasnya baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Teo. Berikutnya dari Marsha di Semarang, mau nitip tanya, sambalnya bisa dikirim keluar kota enggak? Sama kira-kira kalau ada produk yang rusak ada garansinya enggak?
4: Iya. Oke, untuk produk kita alhamdulillah sudah sering kirim keluar kota ya. Dan untuk garansi kita pastikan garansi. Garansi kita bisa kirim ulang lagi barang yang dipesan.
3: Oke, jadi bisa kirim keluar kota dan kalau misal ada kerusakan digaransi, bisa langsung diganti juga dengan produk yang memang dibeli gitu nggih. Kalau misal belinya sambal cumi ya gantinya sambal cumi gitu nggih, bukan sambal tampol atau yang lain-lainnya. Baik. Dan mungkin tadi jauh sekali, banyak sekali juga disampaikan kalau dalam satu kali produksi itu biasanya langsung sold out gitu ya, langsung habis dibeli. Jadi mungkin tadi pun di luar siaran disampaikan, kadang sampai gak sempet kalau mau nitip-nitip ke koperasi atau ke toko-toko gitu, sampai gak sempet karena sudah langsung habis. Nah, untuk itu semuanya sejauh ini Mbak Nova pernah menghadapi kesulitan seperti apa untuk menangani itu semua? Karena biasanya kan langsung beli, langsung banyak, langsung habis gitu. Nah, seperti apa kesulitannya yang pernah dihadapi untuk ini dari produknya?
4: Kesulitannya itu biasanya kalau tiba-tiba ada pembeli dadakan dan kita belum mampu, aduh, bikinnya kan itu kan satu kali produksi biasanya 70 ya. Tiba-tiba dia pesen nih, aduh kok di luar 70 ini, kan mengecewakan pelanggan di situnya.
3: Oke, dan itu gimana menanggulanginya biasanya?
4: menanggulanginya biasanya kita untuk hari berikutnya.
3: Oke, okay, yeah. Diproses di hari berikutnya, yeah, gitu ya. Nggak langsung di hari itu juga, yeah, langsung bikin 70, aduh, noyo. Istilahnya seperti itu, baik. Dan mungkin karena waktunya juga sudah kok makin tipis, mungkin dari Bu Heni ini selaku Ketua Pokja 2 terlebih dahulu, mungkin bisa disampaikan pesan dan harapan untuk UMKM terlebihnya yang ada di Kelurahan Gedawang harus seperti apa, atau kedepannya mau ada inovasi apa, monggo.
4: Untuk harapannya, secara otomatis kami berharap UMKM di Gedawang semakin solid, semakin bertumbuh, semakin berkualitas, dan semakin kuat. Ya, istilahnya akhirnya nanti menjadi pelaku-pelaku usaha yang bisa sampai ke luar negeri, itu seperti yang salah satu ya, yang Tongkol itu sudah sampai ke luar negeri. Jadi itu yang kami harapkan, seperti itu.
3: Oke, semoga bisa makin naik kelas juga, yeah, gitu ya, sampai ke luar negeri, termasuk juga produknya Mbak Nova ini. Sambal dan yang lain-lainnya bisa semakin dikenal banyak orang. Mungkin pertanyaan yang sama untuk Mbak Nova, bagaimana pesan dan harapan untuk UMKM, terlebihnya juga mungkin inovasi dari sambalnya Mbak Nova ini ke depan akan seperti apa, monggo.
4: Iya, terima kasih. Untuk kedepannya berharap sambal Toyib Grafika ini bisa dikenal lebih banyak lagi masyarakat, dan bisa membuat nama Gedawang lebih dikenal juga, karena ini kan nama Grafika itu dari nama daerah di Gedawang juga. Mm-hmm. Jadi sebagai identitas untuk Gedawang.
3: Oke, okay, semakin membawa nama Gedawang.
4: Ya, kalau ke Semarang jangan lupa.
3: Jangan lupa
4: sambil Toyib Gedawang.
3: Oke, okay, baik. Ada satu pertanyaan, satu terakhir ini, sama dari Mbak Marsha. Bisa jadi reseller nggak buat sambalnya?
4: Bisa banget.
3: Seperti apa ya, caranya?
4: Biasanya untuk reseller gitu, kayak open PO ya, itu yang berapa pesanan, mm-hmm, terus kita kirim gitu.
3: Oke, okay, ya. Dan kirimnya pun bisa keluar kota lagi, ya, balik lagi seperti ya, itu ya. Baik, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya. Semoga semakin sukses sambalnya Mbak Nova, semakin sukses juga untuk UMKM yang ada di Gedawang. Amin. Kapan-kapan kita ketemu lagi, mungkin besok bawa apa lagi?
4: Berarti harus anu ya, Kak, harus mencoba ini. Sambal apa Toyibnya ini harus dicoba, karena tinggal apa model nasi anget aja, okay, sudah ada ikannya kan, okay, sambalnya.
3: Oke, komplit ya. Dan pokoknya bisa doakan.
4: Toyib itu artinya kan baik ya, Bu, ya, makanan, okay, yang baik, makanan yang halal,
3: okay,
4: dan halal.
3: Baik, semoga seperti namanya ini ya, semakin baik, semakin lancar, maju juga. Amin. Untuk semuanya saja juga, untuk UMKM yang ada di Gedawang. Dan kapan-kapan kita ketemu lagi, sehat selalu. Terima ibu-ibu kasih, yang ya, cantik-cantik. Amin. Ini. Amin. Dan demikian ya, Kang Maswai, sahabat budaya, Perigal Teras UMKM Perempat Arena Semarang di siang hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Semoga menginspirasi dan panjenengan yang mungkin mau cari-cari oleh-oleh kalau pas ke Semarang, monggo bisa ke Gedawang. Ini komplit tadi sudah disampaikan. Dan terus bersama Perempat RRI Semarang, selain ini masih banyak cerita, info dan hiburan untuk panjenengan di Perempat RRI Semarang.

0: Sahabat Bre, Asosiasi Futsal Kabupaten Tegal atau AFK menyelenggarakan Liga Futsal Pelajar Piala Bupati Tegal 2026 di Gor Indoor Trisanja Slawi dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Tegal ke-425. Kompetisi yang berlangsung mulai tanggal 4 Mei hingga final pada 15 Mei mendatang ini diikuti oleh tim futsal dari jenjang SD hingga SMA SMK se-Kabupaten Tegal. Ketua AFK Ade Krisna menjelaskan bahwa ajang ini bertujuan untuk mencari bibit unggul sekaligus membangun solidaritas antar pelajar. Menariknya, jumlah peserta di tingkat SDMI mengalami peningkatan signifikan dari 8 tim pada tahun sebelumnya menjadi 18 tim pada tahun ini. Ini menjadi wujud apresiasi dan tingginya antusiasme olahraga futsal di kalangan siswa sekolah dasar di daerah Kabupaten Tegal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Polres Karanganyar bersama Bupati Karanganyar Robert Kristanto meresmikan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Toh Kuning pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai solusi mobilitas warga lereng Gunung Lawu. Infrastruktur vital ini menghubungkan Dukuh Celawat dan Dukuh Salam yang sebelumnya terisolasi akibat jembatan roboh sehingga mengganggu akses pendidikan siswa menuju SD Negeri Toh Kuning. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut pula dari arahan Presiden yang dilaksanakan secara gotong royong antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat dan menjadi bukti nyata sinergitas untuk mendukung ekonomi desa dan menghimbau warga dapat menjaga serta merawat jembatan tersebut demi keberlangsungan manfaat jangka panjang di daerah Desa Toh Kuning. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamiat sosok tresno yang siap menikah semangga saming laras sami midangetakan pasugatan dagelan ingkang tinta menikah badai dipunaturakan kalian basi adalah para konco kanti rairahan bajul buntung semangga segeng laras segeng midangetakan.

0: Lega aku sudah di dadah ke mantan karo bapak ning isin ya ngerti cedak ya bojoku aku merinding tapi kalpak kaya aku saya nek gak nekne nyedak takon-takon mas-mas nyakatan gak bareng sare tau mas aku deg-degan aku gak ngaku terus dipateni maka aku nangani marotua apa-apa aku nal matur aru marotua aku ya isin wong aku kemudian dadi mantan ki rumah sarung tepung kok terus di dadak ke mantan ya ini ki ngira aku tengok dewi ini ki dijajari terus nganggur jalaran tanganku diusek-usek yang ngarep ngerampak cara ya nek cara nek cah pinter-pinter kali ini dom ini merayu rayuan gombal.
1: Mas? Bagi nanti toh?

0: Ya. Ini.
1: Iya.
0: Rembukan ya, poniman.
2: Ya kok aku dirembuk arek apa iki?
1: Nek ngomongan. Kayak ora tau ngomong atate omong.
2: Mbok omong ya omong.
1: Arek ngomong ki apa? Wayang mang bengi.
0: Ora tujuanmu sakjane apa?
1: Wong urip kok tujuane apa ya? Angger mangan marek nyandang butuh.
0: Wis cukup.
1: Lho cukup.
0: Kesenengan piye?
1: Lah kesenengan ki warna-warna. Wong kesenengane wong ki beda-beda.
0: Nek kowe.
1: Nek aku ya angger wis. Nek iso ndek tepungan sing rada klimis.
0: Tegese sing piye kuwi? Klimis ki resik apa?
1: Ya sak rarane aku ki ndek penjongko. Nek duwe bojo ya sing ayu.
3: Pancen kudune nganggo cita-cita.
0: Contone Junaidi.
1: Nek kowe ki omong lak ya melek.
3: Pamane ra. Kowe kan wis tak coba mung ben masa wedok wae.
1: Lho mula ngarep tak kandake ta kesenengane wong ki beda-beda.
3: Ya lak ya duwe cita-cita ora wae.
1: Nek aku ya
0: tegese kowe ki rak mbiyen ya sekolah.
1: Lho malah rong sekolah mbiyen.
3: Ngira. Kowe ki ndakel.
1: Ora ento ta?
3: Kuno.
1: Ora iso ketekeling wegah sing kuno neh ora.
3: Tegese iki ora
0: nek tamat sekolah iki terus arep nerusin nang endi rak ngono.
3: Oh. Nek iki upamane wong iki duwe cita-cita. Nek kaya aku iki wangune dadi apa?
1: Maling nek kowe.
3: Direktur.
0: Lho, siji cita-cita iki lho.
3: Oh, lurah.
1: Oh, lurah.
3: Iki buang cari. Heeh. Duh. Kowe runda malam
1: dukuh nganti
3: tingkatan iki dhewe-dhewe.
1: Nek aku ki ya waton wis iso nyambut gawe. Dadi abdine pemerintah seneng.
0: Piye?
1: Dadi abdine pemerintah ya pegawe.
0: Dadi mbok nek duwe cita-cita iki sing dhuwur sisan.
1: Wah, nganu ya awang-awangen.
3: Oh, angel iki ya.
0: Iki padane koyo aku.
1: Apa kepiye?
0: Aku ki dokter.
1: Muh, dekelamu mengarep dam.
0: Nek kowe dokter apa milih insinyur?
3: Wah, lha ya padha-padha penak. Wong iki sing maju iki dalam pembangunan iki nek dadi insinyur, ya ora?
0: Nek aku dokter, kowe apa?
1: Aku ya dokter Andes. Ah, mung tak nehi. Sarjana nek aku kan mbiyen iki jane. Sarjana
0: hukum. Bola lan ngono.
3: Dadi kowe pokoke pilih di hukum.
1: Lha kok pilih dukem ora ana dadakane dukem-dukem.
3: Aku malah ini nang sarjana hukum.
1: Nah iya.
3: Nah, iya aku nang insinyur. Bukan cita-citane dhewe
0: dokter.
1: Kok pilih nang dokter?
0: Dokter iki penak.
1: Aku kandhane milih nang hukum kuwi.
3: Lah dokter kok penak?
0: Nyuntik wong mati malah ucapan terima kasih.
3: Nang ngono kuwi.
0: Koran kae.
3: Oh iya.
0: Iya, yeah. Jadi penak tenan dokter ini. Anak gue insinyur ini apa penak ini?
3: Insinyur ini tukang meriksa rumah-rumah aku. Ayo tak?
0: Nah iya.
3: Ya kan hukum ya.
1: Lu meriksa yang nyiling gak dokter?
3: Wah banter banget lu ngomongin, jangan kaget aku.
1: Karena lu meriksa yang nyiling gak dokter.
0: Lu raih selirih, pokok nyentek-nyentek.
3: Air wala aku tangkumnya bani-bani gitu biar.
1: Karena tangkam gue mbak tangkam gue ini mbak. Ngeram, omong kok.
0: Piye nek gue piye?
3: Aku ya pokoknya meyakin ayo nek tekan wong tuaku nah, yang ngeragati nek ora rak ya nek baca nama dhewe suruh mau cek uru nyambut gawe nek uru wong itu ya tertarik ya
0: pengen ya. Saya kita takoni apa kue upah mau kepeduk wong wedok sing tok kepengen ini gana apa
1: apa apa man ya apa upah menjer milih
0: ora tegese kira ono to apa lakune apa lemaca ngono kok njur.
3: Wah ya
0: kabeh apa
1: seneng karo kabeh iki ling ngepek sok.
3: Sebab iki
1: diri underdog ora gelem.
3: Ilmu jiwa kuwi yo.
1: Jiwa.
3: Wah, kanak-kanak itu.
0: Piye upama kepethuk piye saiki? Upama kepethuk cah wedok iki piye carane upama seneng.
1: Lah kaya sak aku ora wani. Wong sing jenenge cah wedok iki mesti milih ta.
3: Ah ya.
1: Wong kae nyambut gawe.
3: Ora.
1: Apa anake wong sugih barang ngono iki cah wedok nimtingi?
3: Ora ya.
0: Ya men kuwi wong tetapen kok.
3: Lha apa?
0: Tegese iki piye ta kowe?
1: Ninting iki.
0: Aku jandung dong man Jawa iki.
1: Lho kowe iki wong Jawa
0: apa? Ning angel iki.
1: Mati tak coba.
3: Kedesanan banget.
0: Oh, oh ninting.
1: Mantan tak pilih sing desa-desa.
3: Wah, no, mbok sing rada maju sithik to, Mas, dadi rangi sini-sini to, jak omongi nintingi. Nganti meringis ya.
0: Angel.
3: Piye nek kepethuk wedok piye
0: kuwi? Lah wedok ki ra mergo pangkat to nyambut gawe. Heeh. Sing penting iki katresnan, Kanjen.
3: Witing tresno jalaran saka kulino.
0: Ha iya. Witing katre
3: jalaran ratus.
0: Kaya kowe kuwi ya. Ha kuwi
1: kuwi katre kadas.
0: Aku wis contone. Heeh. Padane aku iki wong ora duwe. Nek cah wedok iki seneng karo aku ya seneng tenan. Ono kuwi, jane to Jun.
3: Heeh, nek perlu dianu wae.
1: Bapakke? Kenapa?
3: Dicedhaki ngono lho maksudku.
1: Iya ta? Nek pancen wis do seneng cah wadon.
3: Iya.
1: Aku ndi tepungan.
3: Sopo? Jenenge sopo?
1: Hah?
3: Jenenge sopo?
1: Ono.
3: Sopo?
1: Hati-hati.
3: Ayo.
1: Ning mbok wis suwe ra ketemu. Mbok menawa kowe wis tepung,
3: meteng.
1: Lha kok suwe ra ketemu ki tegese ki wis pirang-pirang tahun tak ketemu, engko nek urung dibojo coba wae.
0: Iya iso.
1: Tak duwe mae apa, Jun?
3: Suwe ra ketemu.
1: Jarene karo kowe ya wis tepung.
3: Aku lali lawan-lawan.
1: Yo, wis saiki selo.
3: Ya.

0: Apa bojo kok kok jatungan?
1: Aku ini jadi persis banget nek diwarke ning kono, mbira lo kok kono jan.
0: Amalmu nyok kan nek aku dat pas dadi kamandaka pencet kowe.
1: Tak. Tak kepencet sing tak pencute nggon apan.
0: Untune miti di mana?
2: Ndi, Mas?
3: Lho, Tihar? Lho, aku e.
4: Piye kabare sampeyan?
3: Apik.
5: Ya ngono iki to.
4: Kok swara apa lho?
3: Halo nang Jakarta.
4: Oh,
3: kan kayak tepung rong kan.
5: Hari-hati.
4: Wah,
3: ini tepung.
5: Ora ketemu jan iki.
4: Kene. Maju kene
3: wis dadi. Ya ora ngopo apa
5: iki. Maju ket mau.
3: Apa lho?
4: Kok malah ndak bagus kowe saiki?
3: Kok biyen arek apa kowe?
0: Dene tenan apa iki?
4: Kok kamu ndak enam ta kowe iki?
5: Sopo?
4: Kowe kuwi.
5: Saking senenge iki iso.
0: Lho,
4: nyambut gawe nang ndi kuwi?
3: Ya urung nyambut gawe ning.
0: Tangane kok dadi uyel-uyel.
3: Pemetu.
4: Anak kae Mas jadi kae nyambut gawe nanti saiki kowe?
6: Heeh. Gawe tinggi.
4: Tinggi pegawe tinggi.
6: Terus desa kuwi ya.
4: Lho kok terus desa?
0: Lho iki detane tenan-tenan
4: apa ya? Kene ora apa-apa kene ta ora maju kene kok.
0: Wes wes suka ya ora tanjake bapakku.
3: Kami kuwi malah
0: mulano
3: ketek kok. Apa kae metu aja 12.

0: aku ngono lho.
1: Mari kita sedang ngandake.
2: Lah iya,
1: aku kenal aku nek kuwi.
3: Kenale nang endi kowe? Konco ku sekolah.
0: Wis suwe kok aku kenal karo kowe iki pirang tahun sprene ya.
2: Oh, biyen ya sak kelas to.
1: Lho,
2: nang sekolah.
0: Iya tuh enggak lah kelas kok ya.
2: Biyen ya tak. Entar apa biyen saya cilik kok.
1: Tak tekel.
0: Lha iya. Ya lumrah kok kancane kok.
2: Seter bareng.
1: Wis iki nang
0: ndi?
1: Hah? Emang bojomu kok?
0: Lho.
2: Lho kayak mau sing kok
3: burung-burung koyo poliman salaman kok jero.
0: Kamu bojoku
2: ae. Sopo kae?
0: Kamu bojoku ae.
2: Hah?
0: Bojoku ae. Aduh kok malah njur Bali.
1: Dadi mantan.
2: Oh, kecelek. Dikira-kira.
1: Wis manas.
0: Kok manak piye to? Wong oleh dadi manten ndek supe kok njur manak padahal kok kewan wae manak.
1: Ya kena wae nanti karo ya.
2: Ning rak ya
3: ngono kasar e. Ah ya lho.
0: Aja takon. Wis saiki omongane iki.
2: Wis dadi manten to. Kowe wis duwe anak ngono ki rada mesah.
0: Njur manak.
2: Wis manak.
1: Ya lah dinili akrab iki ya.
2: Akrab-akrapan aku ya jebul. Wis manak. Engko mau kana terus e kuwi.
3: Takon anakmu wis pira?
0: Ning getun banget kok aku.
3: Getun karo
0: sama bojoku njur tak gape, ya saiki malah bali.
1: Saiki ya omong-omongan wis suwe ra ketemu.
3: Wis saiki nek dilalekke.
2: Ketenengan kowe. Ha iki mikir bojone njur omong-omongan.
3: Ora oh, kok bojone iki wis dilalekke kowe piye?
0: Kok njur dilalekke ya ora iso lali kok wong bojone iki katresnan kok.
1: Dhe dimut e.
3: Ya.
0: Apa?
1: Nang kula iki.
0: Ma kurang met dang ulamu kok.
3: Tolong kaya dumbang gula kon ngemut.
1: Mendi armuni bener dang lan kuno
3: iki.
0: Mas Menika.
2: Hei.
0: Saya ingin ini baik, kaya tekan rumah mesti kondro wong tuane aku.
1: Ora apa-apa tanggung jawab.
0: Wis kowe minangka kanggo seksiku ya Mas ya.
2: Pamit jeng kis kan.
1: Pilah anake. Kaya anake aku
2: ta. Ya kan anake mbokne nek kae.
1: Dudu bojomu iki anake Pak Al to.
0: Pak Basi ya.
1: Ah tenan to.
0: Ha iya.
1: Tekan yo Pak.
3: Tekan aku. Wah, ora yen lirih-lirih Pak Bos. Kedak banget ngotot kok ngono ra yo.
0: Iki kok bandemi to sih.
2: Wong ngeneng lira.
1: Iki opo kok bojone ra ono dirayah.
0: Ah, kaya dirayah.
2: Kaya jambu dirayah.
0: Nekat e nyutan ngrayah.
2: Banjur kok ya mengarep.
3: Arahe kok mburi apa?
0: Dirayah. Sing kowe wedi kok. Bojone ngene man, kowe sing ngomong bayani kowe.
2: Nesune iki mergane
1: karo iki mek geguyon ora njero apa ya tenan gene letih ya ado. Perkusal.
0: Ah, genah kowe mau ya kebangetan salaman kok yo ngantek suweni raja mak.
2: Apa salaman kraket gawalen kae tangane.
1: Iya sing sadi raket nomor iki piye saiki.
0: Mas saiki mbok engko wae le anu mikirke kowe.
2: Engko ya apa, Bu?
0: Lah aku arep anu mikirke bojoku kae mau tekan ngendi?
2: Ning mesake Jun. Iki atas iki wis rimbit karo bojone.
0: Sing bojone
2: lunga sajak nesu iki rak yang kene ana perkara ana nesune kae cah lanang mau.
1: Nah buktine awake dhewe ora apa-apa ngomong-ngomong tembileng sesar kowe.
2: Oh. Dadi malah aku sing.
1: Lah kene ora ono apa-apa nyatane ora ono peristiwa apa-apa kok.
0: Kok saiki malah banget
2: to. Kowe kok dadi
3: sing apik wae iki rembugan tenang e, Bul.
1: Rembugan tenang ngene ya ora ono peristiwa apa-apa lah nek terus tak
3: ngopo ayo.
1: Dadi iki si Aryati iki terus dipiyakke ngono lho.
3: Piye kok dipiyak. Ini jenenge anu dong.
1: Ora apa-apa kok dadi doyaya.
0: Iki ra ya isih anu to.
1: Nang Pak Basio kowe mbok
0: wis aku. Mas Junedi ki lek MA-ne iki sih ajek to
3: kuwi.
1: Heeh. Lah kok kan nesu mbok
0: ora. Ora durung tak
1: kowe. Kowe malah pegatan kowe karo bojomu.
0: Alah kowe iki nyelamur-nyelamur dikandake kon MA-ne kuwi.
3: Pek ngi po?
1: Areng nek ki MA iki.
3: Mrono sih ajek kok ngerti. Karo ngono ndak.
1: Piye karmu piye Mas? Saiki nututi
2: wong ora. Ya kowe karo aku kudu tanggung jawab. Rehne nesune iki mergane awake dhewe, saiki Aryati men
3: terkebali. Nyongkake wae to.
0: Kowe ya Mas ya nggo seksi.
2: Kaya wedang
0: nyongkake.
3: Yo mung
0: terkebali aku.
2: Pasrahke mbok
1: ne. Saiki tak tekolane sik.
3: Engko dhisik
1: kok sujud. Bojone mbiyen sekolah ne iki.
2: Eh nang sekolah, nang sekolah kok nang sawah.
0: Oh nek ngandake bojoku ndak mlangi sini
1: sini.
0: Bojoku cah desa kok.
1: Aman ketemu kanca yo banyak e dhewe.
0: Yo kok banyak e
1: piye? Lah kok yo mlayu ki piye
3: tanpa kenalke bareng.
0: Karang bocah desa ya toh. Ora kaya kowe-kowe barang kuwi pengalamane.
2: Desane bojomu
3: pengertian iki urung nganggo pengertian maju ngono lho.
0: Heeh.
2: Wong ketemu kanca salaman ki biasa, malah aku kuwi ngi ora mung salaman kok.
0: Nek bojoku karep pikir ae entuk kok srawung karo liyane bojoku kuwi padane
2: srawung karo kowe
0: pikir ae entuk.
3: Ya sambungan dhewe.
2: Nah, aku sing tanggung jawab. Ning kowe karo buang kudu rono.
1: Ning nek mek ngerti nek anake Pak Basio yo tenang.
3: Ora apa-apa.
1: Aku
3: Pak Basio dhewe iki wong apik
1: kok. Apik, menteli.
2: apa bener plastik Pak? Sebel wong gak nganggap ya.
3: Karo bocah-bocah iki iso ngomong.
2: Ngomong ora apa-apa
0: kan. Karo bojoku piye?
2: Wong lanaku dolan rono terus golek kelindang.
0: Karo bojoku piye?
1: Ora apa-apa, aku wis tau dolanane Pak
3: Bas. Engko sik mbok omongane Poniman iki nganggo diurus to.
2: Ya Man.
3: Kowe jek ora ngurus omongane Poniman. Temune tak dimbang ngono mau nganggo lendang ngono iki. Iya. Dagelan kuno ning ya.
2: Bangane sing anyar ora metu-metu rak ya ngersing kuna-kuna kuwi.
3: Wis tam.
1: Ketok sedih banget iki jar ati ketok sedih banget iki.
3: Iki ming dinggo geguyon kok sedih banget.
0: Lha nek bojo kelangan bojo kok ora sedih.
3: Aja kuwatir.
1: Mulai minggat we, yo.
0: Minggat karo sapa?
3: Kok diunggatke kok. Woh yo kok ngono tetep
0: mangan. Terus anak
1: iki. Lah iki ming geguyon.
0: Ala-ala kan ya tak wet-wet kok.
3: Mbok dampet kuwi
1: juga. Ya iki warmu piye, Mas?
2: Ngono.
1: Piye?
2: Neng kowe ya kudu gelem.
1: Kira de gayeng lho timbangane mau ta de gayeng iki lho.
3: Saru boyo dong kuwi. Hah? Saru dong.
2: Gayeng iki nek ora dadah wae iki mangga anggere sak kecap kowe wis kok.
1: Mau bayari padha ya.
2: Ora. Lho adek nganu kae maklar pit kae.
3: Hati-hati.
0: Apa?
3: Omah didel-del upil.
0: Sen didel-del mau kowe iki rumah sakit.
3: Kowe njur irungmu tok sogoki terus.
0: Anek pilek ra entuk apa?
2: Tenang. Karang sing barang mengira kok.
3: Ali-ali ana kok. Kuping ya balang gak njur kuwi sing diunyet-unyet.
1: Aku seneng.
2: Liane ireng ngar, manuta buang kae.
0: Oh, kan nganu buang.
2: Lho kok kan nganu buang?
3: Ya aku nganunin po.
0: Apa ada kok njur nganunin.
3: Ada bojo nek saru.
0: Wis kono kuwi rumah saku kok megah iki. Kanca ketemu wis nek swara ketemu ki ngekake oleh-oleh.
3: Saking senengku har.
1: Mbiyen ki jarian.
3: Mbiyen jarian dadi ora ketok sikilmu mbiyen.
1: Saiki kademen.
3: Saiki rogrokan.
1: Rogrokan.
0: Kok njur rogrokan.
2: Teng lesik mah mengar ngomong kira kuwi.
0: Ngene kuwi mesti ngrasani wong e kuwi.
3: Ora.
0: Mesti maca wong
1: lho. Mbiyen nek ora dibek sik anake bajo iki saya tak lamar ya aku.
0: Aku kuwi.
1: Hooh.
0: Awang kowe iki ro bojoku bagus bojoku kuwi. Bojoku turu nang salah lho.
1: Ngapane aru ngerti anu. Turu rada yayaan kae nek nggon kok ngono.
0: Aku kuwi boros-borosi njuk sikate
1: sampe. Lu bertahan teng cangkem kowe.
2: Kanjer sikat. Ngajak kan ayang merem.
0: Nek kuwi ora sikat-sikat sing lumrah kok sikat jaran kae apa ya?
3: Kuwi golekno botol. Ngira sodol
1: tadi cuy tak dengi mikir bojomu tadi
3: lali tak bojomu
0: ora kok tetep tak pikir
1: iki piye man
2: piye man saiki pengkon kowe sambung lha kuwi buang wis kangen swara ketemu
3: kok jebul ditakoni tenan kowe kok dadi seneng karo bojomu iki piye to
0: lho mesti aman bojomu seneng ya ben to
3: ora iki tak genahke tenan iki
0: lho sing tak karepe piye
3: sing tak seneng iki piye kuwi apane
0: lho bojomu iki gemati ya to
2: Ter ya njenek.
0: Ora tau jenenge nangani bojo.
2: Enten apa kaya wayang tangane.
0: Lho tegese iki ora tau plak-plak ra cengkiling ngono lho.
1: Wah nah aku ora apik.
2: Bojo ki nek sepisanan nek bojoku tempiling ya jinbet.
0: Wes
2: bojone genetika lho. Angger arep tinggal lunga tendangi sik.
0: Amula genetika sepasar piring-piring ali rabi ping 5.
2: Sepasar?
0: Iya.
1: Ngerti wah.
0: Wong ra awet nek di bojo mesti Stino ganti, Stino ganti.
2: Ya men lah. Kayak kelambi wae.
1: Lecek.
2: Kok lecek iki lendek.
3: Oh, sing lecek iki lambemu.
0: Wis iki sing sasa terus Mas Maniman.
3: Lobok opo
2: piro? Wis, sing tanggung jawab wong telu. Sing tanggung jawab Junaidi
3: Bang. Yo, wis ayo. Ojo mikir bojomu ya ben.

0: siji dadi loro ning ngedol gerobak. Nah, gerobak wis ra ono sapine wae, Cek. Pokoke nyapeni dhewe. Ning tak gagas-gagas ki nek urip ki nek ijen. Nek ijen rekoso banget. Ketok iki kaya solider. Dundang genduren tangga teparo. Orang no si nekani. Wah, genduren wingi wadang. Tak pangan rong dino rantek. Apa me bantat. Tenang kok. Bine di anak kaya celuta anakku. Apem garing banyak di kukus kaya lewat doyane. Gerakas kaya siat ngadul kaya. Ning yombasan gede bagus untuk cakuto yang meletet. Gondrong saiki. Meripate. Ning. Sing wedok kaya sekolahan bangunnya. Mentes saiki. Sekolah, sekolahan kaya. Jadi saya ini malah wis mulang. Mulang sarang. Aku tahu roh nang kantoran. Ngetik. Cetat-cetut-cetat-cetut. Lek-lek-lek-lek. Cetat-cetut-cetat-cetut. Gelayar tulisannya. Bahasan tak kan ngetik. Bahasan tak wocor amuni. Serat katur. Surat katur ning ora muni ngono surat mi ngendake kancane kangen aku ki karo anakku ki saiki aku anggere anakku nang kutho ki wah wis ora ana sing tak seneni di anak ki seneng aku mbiyen ki gugupan ya
1: Pak
0: udan goleki anak gremes.
1: Wawangsa, Pak.
0: Iku nggoleki kudung sarung lali. Napa kok nangis wis gerang?
1: Wirangan kok, Pak.
0: Ngapa to?
1: Bojoku niku diremet-remet tangane.
0: Udane njaba.
1: Nangge anu wong udanan kok mulih kula.
0: Ha iki gendenge tak ganti seng.
1: Wong sampeyan nung nyambati jen to?
0: Aku munggah dhewe mlebu medhun jam 12 bengi.
1: Lho mbok ya
0: andane tiba matamu. Ora ana sing njupukke.
1: Tangkoran tanggane wong tandange dhewe.
0: Lah mulih ngapa to?
1: Mulih-mulih ana sampeyan yo mblusukke anake kok. Mbok biyen adanene ora seneng mbok ya ora sah dilamar. Kulo manut sampeyan jebul nang kono disia-sia.
0: Mripate kok aja abang sik to. Omong karo wong tuwa ki rak brup. Pupu sik ditubruk.
1: Nyeri ki pupune
0: wis telat.
1: Anung mangke ora.
0: Yo nyuno ndika. Nene gelo surasane.
1: Pripun?
0: Oh, Pak. Oh, yeah. Aku mulih rene wae, Pak.
1: Oh, yeah.
0: Nung kutho ra krasan. Oke intip. Lho padane ngono.
1: Riki cepake pupune, Pak.
0: Lho gambaran kok cepat-cepat kok.
1: Lah aku lali muni, "Oh, Pak, nggih pundi nek ora salah."
0: Ngopo kok tas barang go mulih?
1: Pun mboten ajeng.
0: Ajekelke kuwi, manuh kuwi.
1: Sing ajeng nyekelke nggih sinten?
0: Kuwi tas ki arep tangga apa?
1: Pun kula mboten tarika nggih mulih omah teng riki kok nggih napa
0: ya. Ya cekelane jungkat saiki tukang potong ya.
1: Nah, karang ngecanom nggih macak ngaten.
0: Motong rambut sok suwe-suwe motong bayar.
1: Kula mulih iki mawon, Pak.
0: Ora.
1: Sampeyan ora ngerti.
0: Gudeg kamu wis tak dedel.
1: Angge melu kamare Bapak.
0: Mah.
1: Angge balan jebul jaga Bapak nek mbok menawa masuk angin mah ngerti.
0: Kok dadi siji kemule memret.
1: Angge ngangge kemul kula.
0: Ora, tenane ngopo ta?
1: Kula ora pamit mulih. Gandeng kula teng rika niku rada suwe rak nggih. Isin to kula.
0: Ayo.
1: Wong lanang kok ngetutke.
0: Ketuk.
1: Ha nggih. Lumrahe wong lanang niku rak ditutke.
0: Ha bojomu kok ya geringen wae ya.
1: Engge.
0: Pakanane apa to?
1: Mboten ngriku niku ora doyan memangan apa-apa, Pak.
0: Ya, aku wis
1: sadah nyidam nang nggih, Pak, nggih. Dinding pakan iki bangsa kecut e, Pak.
0: Bedek. Aku kuwi wis bedek entuk karo kowe iki.
1: Pripun?
0: Apa ya ora imbang aku kuwi, Pak?
1: Ora imbang.
0: Tak gagas-gagas ya.
1: Aku nggih imbang, Pak.
0: Piye to?
1: Kulo cek mulai, kulo boyong. Mereka tekan dalan kok tangannya udah disaut kanca-kancane. Jebule dadi bojo kulo.
0: Kok copot. Tangan iki kok udah disaut ki po copot.
1: Gurayan pak. Mboten copot.
0: Lah gurayan ki po tak umum ke.
1: Mboten umum ke.
0: Lah kok wani-wani nih sing ngeraya.
1: Lah niku. Aku lo kondo kali bojo kulo ora direwes.
0: Nopo kondol jeron beteng kae.
1: Niku ora jaga malam.
0: Wah, le momong ki kondo piye to?
1: Kondo kare bojoku. Aku ki bojomu. Ora ya ditepungke, ora direwes.
0: Waduh, edan.
1: Aku lo toblas.
0: Nah, aku mbiyen wis kerot.
1: Aku lo nek kerot mboten iso leng lekase, Pak.
0: Lho. Watak ki dhewe-dhewe. Nah, aku anggere wis kiyer-kiyer ngene kerot.
1: Kerot terus engko kerengan.
0: Ayan. Yen kuwi aku.
1: Kerot wis
0: merem-merem gunung
1: bok
0: wes wong nulung gak dupa
1: apa yang gak kerasa
0: yen wes saiki ngono wae
1: pripun
0: tatan jeke
1: nyitenan pak wong niku ulah nak kaya ngoten carane timbang bojo mawon.

0: monggo, monggo Kang.
1: Eh,
0: kadingaren.
1: Ambane mendut.
0: Loh. Kok kula niku mang mendut ten apa?
1: Waras banget.
0: Nah, nggih waras wong kula nu warang-arang kena lara kok, Kang.
1: Wis tuwa isih kalungan. Mbok paju telu.
0: Kok sampean kok dadi teko-teko ngurus wong kalungan? Aduwe nganggo kalung ra entuk. Pripun to kersane niku?
1: Kula mriki niki ajengan iki.
0: Nggih.
1: Anak kula teng mriki das pundi to?
0: Anak sampean?
1: Jare ajeng mantuk mriko. Lah kok ijen? Malah teng dalan kekitrang jare anak sampean niku tangane dirayah wong akeh.
0: Sing wani ngerayah tangane anak kula sih.
1: Kula niku ora kok nglabuhi anak.
0: Nggih.
1: Setemene.
0: Mangke riyen to, Kang?
1: Lho, kon dadi dadi semayane.
0: Kula niku rak dereng. Mo,
1: saiki. Mangke riyen apa?
0: Angel.
1: Angel karang ruwet.
0: Kersane niku pripun? Tak kan ki ngendikake bab anak sampean karo anak kula.
1: Kula niki ngawin ke anak kula ora dites sithik lho.
0: Lho, angge padha mawon nek bab ragat niku wong kula nggih kok ragat.
1: Suwek we tak tambal. Gue gak nepi tukon.
0: Angge, angge.
1: Kok gedadane kloniku wis jatuh. Grubak kran duwe. Gambang sitok mon dadal.
0: Lho ane pas niku ra urusan sampean to kan.
1: Esok esok ajar barung.
0: Sampean.
1: Nggih sakniki wis tanpa barung dadi barang.
0: Oh, limbarang ta pundi?
1: Ngejak omong terus.
0: Lho, awan sampean sing marahi miwiti
1: omong pripun? Leh, piye leh, matur karo Dursa.
0: Lho, agene kowe iki
2: kula
0: melu mule.
2: Ajeng ngomong kali
0: sing. Ora sah wedi, aku ora medeni kok.
1: Wis kandhane kok mbok men mbokne nesu tapeke. Apa?
2: Lah malah butuh sampean dhewe, Pak.
1: Bumbung yaene.
0: Piye-piye iki?
2: Ora pamit kali simbok.
0: Iya.
2: Ajeng bali. Niate ajeng urip dhewe.
0: Ayo tilik bapak.
2: Tilik bapak.
0: Ayo ra ya wis lunga cah loro to ku mau.
1: Pasane.
2: Lha mboten tekan ngomah kali putrane.
0: Kosek-kosek le, tak ngurus bapakmu kae.
2: Bapak tempo dito?
0: Kok ibu dhewe kae iki ngopo to ku?
2: Ngono.
0: Saman kok. Enten apa to niku?
2: Bapak kaya ngerti nggone lempe sarung.
1: Stan.
0: Gatelen mangune.
1: Ladene mangan ndok gemak.
0: Oh, senane dan ndok gemak ta.
2: Jampi yo, Mbok.
0: Ndok kowe kene oke.
2: Wonten ndok napa?
0: Oke. Tae galumburi.

0: langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore, Pak Roni.
2: Sore, Pak Henci. Sore, Pak Roni.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore, Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu jangan sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Sore iya.
2: Jalan.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, oke, oke, oke.
0: Oke.
1: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: iya, siap.
1: Sampai ya dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya. Mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke.
0: Sambil nunggu ya.
1: Ya
0: oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya. Iya. Oke, kalau gitu.
1: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Iya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita mesti berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara halal yang lama, tuh halal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: album iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
2: ya.
3: Pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya.
3: Bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911-311-5444 dan WhatsAppnya kita ada nih Kak, WhatsAppnya kita nanti di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay.
2: Baik. Jadi kita bilang
1: Donci dulu ya.
2: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Di 0813-5624-5887 ya kita. Dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja ya
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya. Betul. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, itu aja Kak. Thank
2: you. Oke.
3: Terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country, musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah tadi kok dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember, itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak bermain pada middle frekuensi.
2: Middle frekuensi.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
2: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
2: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada, aduh lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
2: Nah itu kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
2: Iya betul.
4: Itu karena semua bermain pada paling banter itu cinta.
2: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci, lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
2: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak?
1: Gimana?
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
2: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
2: Juga.
1: Iya.
2: Paroni
1: Oh gitu.
2: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
2: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
2: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
2: kita
1: boleh.
2: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
5: Halo juga, Kakak Hengce.
2: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan. Oke, okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cik Gu.
5: Laginya Kakak
1: Hengce,
5: Kakak
1: Inci. Iya,
2: Hengce. Pokoknya kita baru kenal
4: Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya.
5: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa.
2: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
2: Oke, silakan.
5: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal
2: polisnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
5: Luar biasa lu.
2: Puji Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya. Jadi tahu lah dari
5: kita juga ya.
2: Iya.
5: Berat.
2: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
5: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
5: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
5: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
5: Nah, bagaimana sebenarnya lebih
4: apa? Terima kasih.
5: Ya lebih akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
2: Iya,
5: langsung ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
2: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
5: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
5: Jadi apa? Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
5: Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica. Oke.
1: Baik, Cegu. Terima kasih, Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan, Kak Roni.
2: Silakan.
4: Apa jawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paduka City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu.
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
2: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
2: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
2: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi city of music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
2: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
2: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
2: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Jawa Tengah sukses menjadi tuan rumah rapat kerja gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama atau FKDMPU pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Kota Semarang. Forum yang melibatkan 12 provinsi, yakni daerah khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Lampung, dan lainnya ini berfokus pada penyusunan strategi kolaboratif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan fiskal global. Dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan pentingnya terobosan kreatif antar daerah dalam menekan angka kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi baru dengan memanfaatkan keunggulan komparatif tiap wilayah. Diharapkan sinergi ini dapat menjadi pilar stabilitas ekonomi makro mengingat wilayah MPU mencakup pusat pangan, manufaktur, jasa hingga pariwisata yang sangat krusial bagi pertumbuhan domestik.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Surakarta melalui Dinas Pendidikan atau Distik mendorong transformasi metode pembelajaran di ruang kelas guna menjawab tantangan generasi digital dengan menyelenggarakan seminar Hari Pendidikan Nasional pada Selasa 12 Mei 2026. Kepala Distrik Dwi Aryantno menekankan pentingnya guru mengintegrasikan teknologi informasi dan kecerdasan buatan secara bijak untuk memantik antusiasme siswa. Sebagai langkah konkret, Pemkot Surakarta juga telah menginisiasi kebijakan jam wajib belajar di luar sekolah melalui SE Wali Kota serta meluncurkan program 100 jam pelajaran daring bagi guru guna memperbarui kompetensi metodologi tanpa meninggalkan tugas mengajar. Melalui seluruh kebijakan tersebut, seluruh elemen diharapkan dapat bergotong royong menciptakan atmosfer belajar yang inovatif, profesional, dan responsif demi menjamin kualitas karakter masa depan peserta didik. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngalah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: ta gap?
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulung ana aku, Kang. Tulung ana.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyilih? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyilih. Eh. Aku nyilih, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayah, kowe. Ngakumu nyilih nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet ta kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala, Long.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong genti dicolong kok nglabak. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wanae ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awak.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani suntuk kowe iki, Long.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Tim yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Pemerintah Kabupaten atau PMK Pekalongan resmi mengintegrasikan kawasan olahraga, hiburan, dan kuliner dalam satu area di Kedung Wuni untuk memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Pekalongan, Sukirman, menyatakan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk menjadikan UMKM Center Kedung Wuni sebagai destinasi wisata baru yang strategis. Dengan adanya fasilitas penunjang seperti sirkuit yang sedang dipersiapkan, pemerintah berharap aktivitas wisata dan kuliner dapat berkembang selaras. Langkah ini diharapkan pula mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar secara signifikan, sekaligus memfasilitasi para pelaku usaha kuliner khas daerah dalam satu pusat kegiatan yang modern dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPPVP Kota Semarang menggelar program pelatihan kerja gratis pada Selasa 12 Mei 2026 diikuti oleh 40 siswa dari 10 bidang kejuruan termasuk kelas pariwisata. Dalam pelatihan tersebut, peserta mempraktikkan keterampilan teknis seperti membuat adonan kue sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Program di bawah Kementerian Tenaga Kerjaan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Melalui pengembangan keahlian ini, BPPVP berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang mandiri dan kompeten guna menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor produktif di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Orang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat budaya masih di perempatan dari Semarang, Radio Plus dari budaya penjaga tradisi. Dan kali ini sampai pukul 5 sore nanti kita akan dangdutan ya seperti biasanya. Monggo direquestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke keluarga, ke kenalan, ke saudara. Monggo 0811 2777 914, 0248 3166661, atau mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Monggo. Langsung halo, Bro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Shalom, monggo.
1: Sehat Mbak Michelle?
0: Sehat, Ibu sehat.
1: Puji Tuhan sehat. Besok mangkat jam 5 ning bojo.
0: Siap nggih.
1: Kula setelke lagu aja dibanding-banding nggih.
0: Oke, aja dibanding.
1: Rame mendunge kok ya style ngono ya, Mbak.
0: Wah, mendung padahal RRI panas nih.
1: Mendung mau panas saya iki mendung.
0: Waduh,
1: style kayak aja dibanding-banding ke.
0: Oke.
1: Kagem Mas Supriyono kalian Bu Minkaswanto, monggo minggah mirengaken rondandut kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh. Matur sembah nuwun, Mbak.
0: Oke. Siap. Matur nuwun iki sugeng santai. Lanjut. Monggo yang telepon sias boten. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Semakin asik.
0: Monggo.
2: Yo, Mbak.
0: Nggih.
2: Mbak, diputarkan lagu yang berjudul.
0: Pripun? Mbak menawi saged dijauhkan radionya, volumenya dikecilkan rumiyin menika. Nggih, monggo mangke dipun ambali malih teleponipun. Nggih, pokoknya semuanya saja.

0: menawi nembe telepon menika radionya dijauhkan dulu utawi volumenya juga dikecilkan ngaten nggih supados mboten feedback mboten wonten swanten-swanten yang mengganggu. Monggo copi dipun ambali male. Halo halo halo. Prodangdut.
1: Prodangdut. Semakin sore semakin asik Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo.
1: Padhe dolan aku Mbak Michelle nggih.
0: Monggo lagu napa?
1: Sun-sun.
0: Sun-sun.
1: Sun-sun.
0: Oke, sun-sun.
1: Salamipun kakek Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat ya sak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki. Kakek Bu Yanti dua-duanya. Kakek Tanda M, Buda Enok, Buda Karyati, Buda Anis, Bu Sri Sembogarjo. Kalian Pak Muhammad Abdul Gopur. Gunung Grinte, Pak Kabut SKG, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Sastro Jegirat, Pak Roset Sebanten Mawon, Mbak Misal.
0: Siap, oke.
1: Makasih, Milu Ceng
0: Sonten, oke, matur nuwun. Lanjut, halo, Prodangdut.
2: Prodangdut, selamat sore.
0: Selamat sore, monggo.
2: Ajeng nyuwun lagu, Mbak.
0: Monggo lagu napa nggih?
2: Lagune sik kok
0: supe napa?
2: Gitar tua, Mbak.
0: Gitar tua, oke, nggih, nggih.
2: Salam-salam, Mbak.
0: Monggo.
2: Kagem Pak Darso. Pak Abdul Gapur, Pak Arno. Pak Sastra Jenggirat, Pak Supri, Pak Subagyo, Pak Harn Bowo, Pak Sedoyo Kang Mujamenaten, paringi kesehatan.
0: Amin.
2: Ibu Mbak Misa, sedang mengukuhkan. Kanjeng Paripurno.
0: Oke. Mugi
2: diparingi kesehatan.
0: Amin.
2: Rezekine Mbak Nyumili, Mbak Dik.
0: Amin, amin. Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Oke, siap-siap. Matur nuwun sugeng santen. Lanjut ke pesan WhatsApp juga. Ada Bu Hasri, salam sehat dan bahagia. Minta temennya ikan dalam kolamnya kita KDI nggih menika. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu, Pak Sabto Kang Ruraya, Pak Sastra Singgirat, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Eni Mboja, Bu Karyati, Bu Sarina, Bu Min Kaswanto, Bu Heri Waskito, Bunda Inok dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Ugi Bu Sri Wahyuni minta lagunya Mendem Wedoan. Aduh, kok ngotan. Salamnya buat besti-besti, ada Eyang Heri, Tante En, Bunda Sarinom, Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Anis, Bu Kartika, Bu Dewi, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur. Matur nuwun. Lanjut kita ke lagu-lagu dulu nggih. Masih bisa tunggu pokoknya di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok, tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Walah, ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iyo, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya, Bu.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.

0: Orang dut makin sore makin asik. Bangga-bangga dilanjut lagi langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Halo halo halo Orang dut.
1: Halo Orang dut, semakin sore semakin asik.
0: Bangga.
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu Deritamu Dosaku.
0: Deritamu Dosaku dari Lilin Herlina utawi sinten.
1: Pokoke digolek cekrekan ana
0: sinten. Oke. Deritamu Dosaku nggih. Oke.
1: Iya. Salamnya buat Pak Tunggapur, Mbak Anis Banggun, juga ada Pak Sugeng, Pak Supri, Pak Sabto, Pak Kabut SGG, Pak Joko KSM, juga Pak Pardiono, Pak Rupik, Pak Wahyu, Pak Subagio, juga Pak Atim, Bu Sri Sembong, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, juga Mas Bowoknya juga. Juga biar diberikannya untuk semuanya aja.
0: Oke, oke.
1: Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat. Semoga dilancar rezekinya.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagunya ya sayang.
0: Siap tanda.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat Shalom. Sore. Shalom, matur nuwun. Lanjut. Halo halo halo Orang dut.
2: Semakin sore semakin nasi.
0: Nggih, monggo monggo.
2: Kembarannya Tante N.
0: Monggo.
2: Mbak Michelle.
0: Dalam.
2: Aku kasih anu ya, peristiwa silam ya.
0: Peristiwa silam. Nggih.
2: Ada?
0: Ada no.
2: Ada dong, ada dong.
0: Ah, beripan, beripan, beripan, ada dong.
2: Ojo, ojo dengan pecapat. Iya lah.
0: Beripan tuh.
2: Iya, tapi.
0: Beripan tuh.
2: Salame, kaget. Tante N, matur suwun Tante N. Terus Pak Wisnu, Pak Wahyu, Pak Sastro, adikku Sanuri yang lagi dengerin RRI, tapi nggak bisa gabung. Terus Mas Awang yang gile-gile. Lainnya aku idem karo Tante Anu ya Mbak Michelle ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Tuh semuanya aja komplit dari A sampai Y.
0: Siap.
2: Tanpa ketinggalan sepur ya Mbak ya.
0: Oke, oke.
2: Tak ke Mbak Michelle suka tugas nih.
0: Amin, nggih.
2: Matur suwun.
0: Siap, matur suwun. Waalaikumsalam. Lanjut ke pesan WhatsApp juga, Mas Hasan minta lagu Maggie Zet judulnya Aku Semut Merah. Nyantan ya. Salam buat semuanya saja seluruh pendengar Orang Dut. Lajeng Pak Sabto minta lagu Oplosan menika nggih. Salamnya buat Bu Titin, Tante N, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, buat tinggalian Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sayeri, Pak Kabut, Pak Nato Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSE. Lajeng Pak Sutrisno keras Kediri Jatim menika nggih. Requestnya Pengadilan Cinta. Siap, matur nuwun. Kita lanjut dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request nggih. Semangat.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Fatur Rahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini masuknya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat. Apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.

0: Halo Dangdut, makin sore makin asik. Bisa langsung ke pesan WhatsApp dulu juga. Ada Bu Sarinem hadir. Mau salam-salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti Mijen, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Mbak Aseh Penggaran, Mbak Isrofia, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Ngaten ya lagunya Madu Merah. Matur nuwun. Halo halo halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik.
0: Benar
1: lagi matahari tenggelam. Udara sepoi-poi di posisi jembatan kaca, Mbak Kipel.
0: Mantap, no.
1: Mantap, no. Aku minta lagu, Mbak.
0: Mau nggak lagu apa?
1: Lagu ini, kita ora tau setel, pokoknya tapi saya kini.
0: Kenapa, Mbak?
1: Budule, Mbak. Aku bukan pengemis cinta, Mbak. Joni Iskandar.
0: Pengemis cinta.
1: Salame kabe Pak Dewa Yudhutarto. Bu Dewi terima kasih singgolane tangga N Pak Pardiono dan Pak Semsudoyo Kemanawon dan kuat enggak Mbak Nggih tembang itu.
0: Oke, siap.
1: Aku bukan pengemis cinta, tetap merdeka dan sehat dan semangat.
0: Oke, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Dan semuanya juga nggih monggo masih misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Desa Dimoro resmi menjadi pionir peluncuran Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan pada Selasa 12 Mei 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, inovasi ini mentransformasikan peran Posyandu yang semula hanya fokus pada kesehatan menjadi pusat layanan dasar terintegrasi. Layanan tersebut kini mencakup 6 bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Program ini bertujuan untuk menjaring permasalahan masyarakat di tingkat desa yang selama ini belum tersentuh bantuan pemerintah. Sebagai desa percontohan, Dimoro diharapkan mampu memicu desa lain untuk segera menerapkan sistem pelayanan komprehensif demi meningkatkan kesejahteraan publik secara merata.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Demak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P2PA menyalurkan bantuan susu kepada 265 anak stunting dan terlantar sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial serta kualitas generasi penerus. Penyaluran dilakukan bertahap selama 3 hari termasuk di Pendopo Satya Bakti Praja dan kantor Dinsos P2PA pada Selasa 12 Mei 2026. Bupati Demak Estiana menekankan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi pola asuh dan gizi seimbang melampaui sekadar bantuan fisik. Adapun selain nutrisi anak, bantuan berupa kursi roda, kaki palsu hingga modal usaha juga diberikan kepada lansia dan penyandang disabilitas dengan harapan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di daerah Kabupaten Demak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
2: Mas, ndak iyo? Iki pro dangdut RRI Semarang kae?
3: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
2: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik mas.
4: Pro empatan.

Perorang Dut makin sore makin asik. Kembali Misal masih di Perorang Dut sore hari ini nge. Dan Misal mau langsung ke pesan WhatsApp dulu nge. Terpantau memu sudah makin banyak yang antri. Kita baca setunggal bokas setunggal satu persatu. Menikah ada Ibu Arti Genuk minta lagu Evita Mala Lilin-lilin putih nge. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartikya, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo, Pak Wahyu nge. Selamat beraktivitas. Lanjut Bu Astuti, duh engkang, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Lajeng meniko Pak Kabut SGG pantunnya, beli duku di Gunung Pati, beli wingko di Jalan Tamrin, maafkan daku duhai sang doi, ternyata dikau kekasihku kemarin. Lagunya Padamu Jiwa. Oke. Lanjut Mbah Cim, request alamat palsu Ayu Ting Ting, salamnya buat

grup kawan-kawan open pagi malam dan semuanya. Uki Pak Amin menika nggih lagunya requestnya terlanjur basah. Mbak Menawi kalau ini sampun terputarkan nggih kalian Mas Titis, tapi mangke Menawi wonten waktunya, ada waktunya bisa coba putarkan lagi. Dan lanjut salamnya untuk semuanya saja. Semoga sehat walafiat, rezekinya melimpah dan berkah. Uki Pak Ngatman menikah nggih Bara Cinta, requestnya Sapa Muslikah, Susi Jepara, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Mbak Neng Demak, Pak Gabut, Pak Nato Sate, Pak Abdul Gofur, Pak Sastra Jenggirat. Semoga sehat selalu, amin. Dan langsung-langsung kita langsung ke lagu-lagu nggih, terpantau makin ramai makin banyak. Aduh. Dari tadi kerang-kering nggih, monggo Mbak Menawi dipun ambali malih, tapi kita sekarang dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah panjenengan request, monggo. So,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Dangdut is the music of my country adalah istilah yang menegaskan kalau musik dangdut merupakan ciri khas dari tanah air Indonesia. Tapi tahukah Anda bagaimana istilah musik dangdut itu lahir? Dalam bukunya Andrew N. Weintraub yang berjudul Dangdut Stories, A Social and Musical Histories of Indonesia Most Popular Music, musik dangdut berakar dari musik Melayu dengan campuran tabuhan kendang khas India dan cengkok khas Arab Timur Tengah. Barulah di tahun 1960-an, istilah musik dangdut lahir dibarengi dengan pesatnya pengaruh musik gambus, keroncong, dan juga langgam. Lagu Boneka Cantik dari India milik Elia Kadam menjadi tonggak awal sejarah musik dangdut di tahun itu. Kemudian barulah lahir generasi berikutnya, ada si Raja Dangdut Roma Irama dan Ratu Dangdut Elvy Sukaisi di tahun 1970-an.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Perompat Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Mahasiswi sahabat Budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Wonosobo. Sudah tersambung bersama dengan kami Kasat Lantas Polres Wonosobo AKP Seno Hartanto SHMHCPHR. Selamat sore.
1: Selamat sore dari dekan-dekan yang sore hari ini berada di siaran dari RRI.
0: Baik.
1: Kami sampaikan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Wonosobo pada sore hari ini, khususnya dari Kledung sampai dengan Kerpet, juga dari perbatasan Banjarnegara sampai dengan Kota Wonosobo, berikut dari Kota Wonosobo sampai dengan objek wisata Dieng. Pada sore hari ini arus lalu lintas cukup terpantau ramai lancar, dan giat masyarakat sore hari ini juga masih terpantau normal dengan situasi cuaca sedikit mendung dan sebagian juga sudah turun hujan. Demikian rekan RRI.
0: Baik, berikutnya Bapak, monggo bisa disampaikan untuk beberapa waktu ke depan ataupun bahkan di sore hari ini juga, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kemacetan atau rawan kecelakaan lalu lintas?
1: Terima kasih dari rekan RRI, kami sampaikan dan kami menghimbau kepada warga masyarakat yang melintasi wilayah hukum Kota Wonosobo untuk selalu diperhatikan dari Kledung karena di sana turunan tajam dan arus lalu lintas juga ramai. Maka warga masyarakat yang melintasi wilayah Kledung sampai dengan Kertek, wilayah Kota Wonosobo, agar bisa lebih tingkatkan berhati-hati. Untuk kendaraan juga dipersiapkan dari rem dan kondisinya dengan baik. Demikian dari rekan RRI.
0: Baik, terima kasih AKP Seno atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Salam presisi, rekan RRI. Selamat sore.

Pro Dangdut makin sore makin asik, sik sik sik sik. Moga kita lanjut lagi dangdutannya. Terpantau tadi seperti yang sudah disampaikan AKP Seno, kalau di daerah Wonosobo terpantau aman walaupun cuaca agak mendung ngoten nggih, dan tetap berhati-hati juga untuk panjenengan yang mungkin berada di luar ruangan, baru beraktivitas di luar ngoten nggih, kalaupun menuju hujan sudah mendung ngoten, bisa bawa payung ataupun jas hujan ngoten nggih. Kalau di daerah panjenengan seperti apa, monggo bisa disampaikan juga kondisi cuaca ataupun kondisi ya apapun di daerah panjenengan, mungkin akan diadakan kegiatan apa ngoten nggih, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ini, karena terpantau di Ahmad Yani Semarang juga ini sudah mulai meredup gitu nggih, tadi panas sekali terus sekarang sudah meredup, sudah adem gitu nggih, semoga tidak hujan juga, karena katanya ini nggih, kata-katanya menurut perakiraan BMKG kita sudah akan memasuki musim kemarau, walaupun kadang ternyata di beberapa daerah mungkin di daerah panjenengan juga masih hujan ya di masa-masa sekarang ini. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: mengenal wayang.
1: Raden Ugrasena adalah saudara Prabu Basudewa dari Manduro. Karena kesaktiannya, ia dapat membasmi musuh raksasa dari negeri Paranggubarjo yang menempuh Suralaya. Sebagai pembalas jasanya, ia mendapat hadiah dari dewa, seorang bidadari bernama Dewi Mresni untuk istrinya. Kemudian, Raden Ugrasena bertahta menjadi raja di Lesanpura bernama Prabu Setyajid.

Prodangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga ternyata waktunya sudah menuju pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Artinya harus kita sudahi dulu ya Prodangdut di sore hari ini dan semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan, menambah mood, menambah semangat juga untuk panjenengan di hari ini ya, hari Rabu 13 Mei 2026. Dan bisa ucapkan terima kasih juga untuk panjenengan semua yang sudah bergabung, sudah telepon-telepon, kirimin pesan singkat juga. Dan misal mohon maaf ya, ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari mulai pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat setiap hari ngatan ya. Dan setelah ini masih banyak yang pasti cerita-cerita, hiburan dan info-info untuk panjenengan semuanya. Jadi radionya jangan langsung dimatikan, tetap standby, tetap stay tune ya di Pro 4 RRI Semarang ya. Selamat

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Bupati Jepara Witiarsa Utomo meresmikan rumah produksi gula aren milik kelompok wanita tani atau KWT Sekar Melati di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis, Aji, Kabupaten Jepara pada Selasa 12 Mei 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 329 pohon aren produktif di desa tersebut guna menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain meresmikan fasilitas, Bupati juga melakukan penanaman pohon dan berkomitmen untuk memberikan bantuan peralatan penunjang pengolahan nira. Pengembangan ini merupakan bagian dari visi besar menjadikan Kecamatan Pakis Aji sebagai sentra perekonomian dan pariwisata baru di daerah Jepara yang nantinya akan didukung oleh fasilitas strategis seperti sirkuit Rakashima hingga gedung bulog untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ratusan siswa sekolah dasar mengikuti Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N 2026 tingkat Kabupaten Cilacap di Cilacap Utara pada Selasa 12 Mei 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, menjelaskan bahwa ajang bertema penumbuhan karakter bangsa ini melombakan berbagai cabang seni seperti gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, hingga tari. Pemenang terbaik nantinya akan mewakili Cilacap di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun FLS 3N sendiri berfungsi sebagai sarana membangun rasa percaya diri, kreativitas, dan nilai sportivitas siswa yang diharapkan dapat melahirkan generasi berkarakter yang mampu mengharumkan nama daerah melalui ekspresi seni dan budaya yang positif. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Kang Mas Wayu pamirsa sutras Indonesia menikah, yang santan menikah ya, semoga midhangetaken ngutika swargan ingkang kirah-kirahanipun orang paling beruntung dalam Islam ingkang dipunaturaken kalian Ustadz Ali Imran. Semoga.

atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 100.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal berfatwa. Janganlah engkau mengikuti aku, dan jangan pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dan

0: Sonora.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Bupati Jepara, Witiarso Utomo meresmikan rumah produksi gula aren milik kelompok wanita tani atau KWT Sekar Melati di Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara pada Selasa 12 Mei 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi 329 pohon aren produktif di desa tersebut guna menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain meresmikan fasilitas, Bupati Wiwit juga melakukan penanaman pohon dan berkomitmen memberikan bantuan peralatan penunjang pengolahan nira. Pengembangan ini merupakan bagian dari visi besar menjadikan Kecamatan Pakis Aji sebagai sentra perekonomian dan pariwisata baru di Jepara yang nantinya akan didukung oleh fasilitas strategis seperti sirkuit Rakashima hingga gudang bulog untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah kota Magelang meluncurkan program Go Green di Terminal Tidar guna memperkuat gerakan peduli lingkungan. Wali kota Magelang, Damar Prastiono, menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah memerlukan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat, bukan sekedar mengandalkan sistem pemerintah. Mengingat Magelang mengandalkan sektor jasa, lingkungan bersih menjadi aset vital untuk daya tarik kota dan kualitas hidup warga. Terminal Tidar kini diproyeksikan sebagai ruang publik ramah lingkungan melalui inovasi pengelolaan botol plastik dan acara ini diakhiri dengan penanaman pohon bersama serta penyerahan bantuan tempat sampah sebagai simbol komitmen mewujudkan wajah transportasi darat yang bersih dan asri. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Pripun-pripun?
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Wah, muga-muga menang, Nduk.
0: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
1: Wela, aku seneng kok.
0: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
0: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Pakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok. Saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap legendaris.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Iya tak.
3: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita. Terus saged mireng ke acara ugi mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas Bayu, sahabat budaya, selamat malam. Selamat berhari apa ini? Berhari Rabu ya. Baik, saya Titik Sambodo yang kembali hadir soan untuk panjenengan semua malam hari ini lewat acara Buluh Perindu Perompat RRI Semarang ya. Dan sore hari ini teman-teman keroncong asli yang kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo ingin bergabung malam hari ini, saya persilakan melalui WhatsApp di 0811277714 atau bisa melalui telepon di 024 8316661. Pro 4, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam. Kalian Bu Dimas Eni, monggo.
1: Aku ngomong di Bajari ke Stambul Baju Biru ya.
0: Stambul Baju Biru, oke.
1: Jadi buat semua aja, selamat istirahat. Sambil marah dengerin Mas Titi.
0: Siap.
1: Makasih Mas Titi.
0: Inge. Terima kasih Bu Dimas Eni, lagunya Stambul Baju Biru yang diminta Bu Dimas Eni, deh. Ditunggu Bu Dimas Eni lagunya. Oke, di belakang Bu Dimas Eni, Bu Tara Tong.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Bu.
2: Aku nak kalau Mas Titi sih seneng.
0: Kalem hatikane. Kalau niku jan embuh kok.
2: Tenan.
0: Je, kalempit-lempit ya, Bu.
2: Je. Kula style ke lagu Mengapa Harus Jumpa ndak wonten?
0: Mengapa Harus Jumpa? Sedap. Mengapa Harus Jumpa? Wonten. Oh niku keroncong modern, Bu. Niki yang keroncong asli riyen.
2: Tanto Tanti ya, Ten?
0: Tanto Tanti, sedap. Tanto Tanti kok lucu-lucu judulnya. Tanto Tanti, coba niki roncong napa kula cek riyen menika. Oh nggih. Okay. Oh niki langgam, Bu. Waduh.
2: Oh langgam. Nggih terserah Mas Titi lagune napa mawon kula tampil.
0: Hasrat Menyala, Ada Roda Dunia, Meratap Hati atau Pastorale, monggo.
2: Pastorale iki mawon. Pastorale nggih. Kula nunggu Mas Tono jare arep mampir kene niki dalang teng Gunung Pati kok rano rat sido-sido.
0: Wah, cegat mawon Bu, cegat yang mriku mangke. Segadian
2: wit. Ning empun.
0: Cegat wit asem ning lampun.
2: Terus pundi?
0: Cegat wit asem ning lampun.
2: Putuku ngoyak wae sing kelas loro kok. Senengane mbak Om Titi sampe Pak Tono.
0: Wah, lah niku. Siap.
2: Ayah ku ya.
0: Wah.
2: Nek wau ngejak Mbah ngebingin nonton ya Mbah wayang iki dalange Pak Tono iki, ora Om Titis. Om Titis ora dalang aku sing ngono.
0: Nggih.
2: Kapan Mbah nak ning nganune? Nak kumpulan nak omong ngoten, kumpulan ning ndi? RRI aku tak ikut boleh-boleh aku.
0: Pendengar cilik kok niki.
2: Lah niku nak ana jatilan seneng gak, Mas?
0: Wah, nggih.
2: Ning mriki komplit antar gamelan napa?
0: Nggih, ning bae mboten melu jatil.
2: Jatil yo kerti iso kok. Ora ketau pentak-pentak to.
0: Nggih.
2: Kagem Bumin Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, tambah rezeki kang kathah, Bu. Niki tak kirimi lagu Pastorale. Monggo minggah Bumin. Semonten ugi kagem keluarga Mas Titi, sanak lanang kalih-kalihipun sehat, panjang umur. Orang tuane tambah banyak rezeki melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nih.
0: Nggih. Matur nuwun, Bu Tarto yang ada di Gunung Pati, terima kasih. Lagunya Pastorale ya, Bu ya. Oke, sudah kita siapkan untuk Bu Tarto yang ada di Gunung Pati. Pro 4, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, nggih.
3: Kopiraku ingkar janji sudah enggak?
0: Ingkar janji sudah. Saya cek dulu, Bu. Ingkar janji ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Ingkar janji ini keroncong asli bisa. Nggih.
3: Nggih. Ya, salamnya buat Bapak Pardiono, Bu Sutarto, Pak tuh siapa yang ada di Berintek?
0: Pak Atrul Gopur.
3: Bapak Atrul Gopur, dan Bu Min Kasmanto, Sohel Kasembu, Bapak Bu Heri Wartito, Mbak Asti, Mbak Arti, Sri Wahyuni, dan semuanya saja. Selamat malam ya Mas. Selamat malam, selamat beraktivitas buat Mas Titi, jaga kesehatan, semua diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, diberi kebahagiaan. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di PSB, terima kasih. Di belakangnya ada Bu Min Kaspanto. Sugeng dalu Bu Min.
2: Sugeng dalu Nak Mas Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, matur suwun kala wau. Bu Tarto ingkang sampun paring doa saha salam. Saha ingkang nembe mawon mandhap sinten?
0: Bu Dewi. Mbak
2: Dewi nggih.
0: Nggih, leres.
2: Nggih, Mbak Dewi, Bu Dimas Eni. Tarto sampun nggih Pak Anggoro monggo minggah. Pak Kabut, Pak Kamto bubuk dangu mboten minggah. Bu Inop nggih dangu.
0: Nggih.
2: Nggih, lajeng Pak Sastro matur suwun ingkang sampun paring doa saha salam. Bu Yanti dangu nggih mboten minggah nggih Mas.
0: Nggih, dereng minggah menika.
2: Nggih. Bu Eni sampun.
0: Bu Dimas Eni sampun.
2: Oh nggih, kalau wau. Nggih nderek Mbak Dewi kalau wau salamipun kadosipun kok nggih sampun radi lengkap ngaten nggih. Sedaya pamidanget perempat arek ri Semarang. Bapak Kaspanto ngersakaken ragu rela Mas dangu kok kadosipun mboten kaputus.

0: Biasa keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Menkas Panto yang sudah beratensi juga ya. Baik, kita ke lagu dulu Kang Mas Bayu, Stambul Baju Biru. Kita dengarkan, dilanjutkan dengan satu lagu, ada Keroncong Pastorale.

0: Bah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Iya ya, Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan deh.
0: Siapa dulu Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebun Sugudel ini le.
0: Waduh, kebun Sugudel?
1: Loh,
0: apa itu Mbah?
1: Kamu belum tahu ya?
0: Belum Mbah.
1: Kebun Sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi le. Simbah kan gak bisa buat status WA, terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus ta le. Jadi bisa saling tukar ilmu le.
0: Oh begitu ya Mbah. Ya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo Nusugudel.
1: Ya sudah. Simbah mau update status lagi ya. Biar tahu. Kayak teman-teman Simbah.
0: Iya Mbah, monggo, silahkan.

0: Napa tenno? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing bebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Baik, tiga lagu sudah kita putarkan ya, sahabat budaya. Monggo, masih ada waktu kebersamaan kita di malam hari ini bagi yang ingin bergabung. Saya sapa Bu Arti, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Arti.
1: Kembangnya.
0: Nggih.
1: Gadis Mataram.
0: Gadis Mataram, oke. Okay.
1: Gadis Mataram. Salam-salamipun. Kagem Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Kajeng Mbak Dewi tadi, Bapak Sastro, selamat malam, selamat beraktivitas. Kagem Mas Titi, selamat bertugas nih. Semoga saya sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan banyak rezekinya berlimpah.
0: Amin.
1: Matur suwun Mas Titi.
0: Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di Genuk, terima kasih lagunya tadi minta Gadis Mataram. Ya, baik, sudah disiapkan. Probat, selamat malam.
2: Yes,
0: sugeng dalu, inje kelasin
2: ten.
0: Oh, Bu Eni monggo.
2: Pak polisi wonten.
0: Pak polisi.
2: Pak polisi.
0: Oh, sapulidi. Aduh, kupingi kula iki jendok, Pak. Sapulidi.
2: Kepanggale sik yamene kok wis.
0: Lah nggih, yamene kok pun ngantuk iki priye jajal. Wah.
2: Ya ngantuk nggih.
0: Nggih. Ah.
2: Wonten.
0: Sapulidi wonten.
2: Oh iya, sapulidi. Salam-salam ini ya, Kak Titin, Kak Mbak Dewi, Kak Mbak Dewi Uki, Kak Ngonton Kembang, Suparto, Bumin Satu, Yang Anggoro, Pak Sapa Tenggila, Pak Kemawan, Mas Titin, Pandemeng Kongkong,
0: siap.
2: Matur nuwun.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Mboja, terima kasih. Ada Pak Bagio Tinjomoyo, selamat malam.
3: Malam ugi Pak Titi.
0: Nggih, selamat malam Pak Bagio.
3: Menyuwun tembang. Kangge ngiringi layah-layah lho Mas.
0: Nggih, usahakan napa Pak.
3: Pengine ke Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah. Oke.
3: Okay. Nah, nah, nah, nah, nah.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Salame klo derek mawon.
0: Enten.
3: Salam kagem sedoyo ke mawon. Kene tung siji loro telur barbar mah. Kene juga pengen OR. Pengen seneng nyalami kancane.
0: Oke. Okay.
3: Dewi ke mawon.
0: Siap.
3: Sedoyo dalu Bu Dewi, matur nuwun dalan pun. Pulau Tenggo Mas Titis.
0: Inggi.
3: Jembatan Kocok atau Jembatan Merah? Sebelahku Jembatan Kocok atau Jembatan Merah?
0: Agak Jembatan Kocok itu Jomoyong. Ya.
3: Je. Monggo tempat di Indah itu Jembatan Kocok.
0: Insyaallah.
3: Makan
0: Salo pakai.
3: Makan pecel gratis.
0: Wow, siap siap.
3: Karena nanti itu tak mau maaf nopon.
0: Je.
3: Matur Mas.
0: Matur nuwun Gendalu. Inggih, Pak Bagio Tinjomoyo, terima kasih untuk atensinya. Baik. Kang Mas Bayu sudah beberapa permintaan masuk. Selanjutnya kita dengarkan dulu ada Keroncong Aku Rela dilanjutkan dengan Gadis Mataram.

0: Harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, ratusan siswa sekolah dasar mengikuti Festival dan Lomba Seni Sastra Siswa Nasional FLS3N 2026 tingkat Kabupaten Cilacap di Cilacap Utara pada Selasa lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Paiman, menjelaskan bahwa ajang bertema penumbuhan karakter bangsa ini melombakan berbagai cabang seni seperti gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, hingga tari. Pemenang terbaik akan mewakili Cilacap di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan ada pun FLS3N berfungsi sebagai sarana membangun rasa percaya diri, kreativitas, dan nilai sportivitas siswa yang diharapkan dapat melahirkan generasi berkarakter yang mampu mengharumkan nama daerah melalui ekspresi seni dan budaya yang positif. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA menggelar babak final Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau KRENOVA 2026 di Ruang Ardi Lawet pada Selasa 12 Mei 2026. Sebanyak 12 finalis dari kategori pelajar dan umum mempresentasikan karya mereka setelah melalui tahapan seleksi ketat sejak Februari. Penilaian mencakup aspek originalitas, kebermanfaatan, keberlangsungan, potensi komersial, hingga kualitas proposal. Adapun ajang ini bertujuan untuk membangun ekosistem inovasi kolaboratif demi meningkatkan daya saing daerah. Para pemenang yang diumumkan pada Rabu 13 Mei 2026 nantinya akan mendapatkan pendampingan, fasilitasi kekayaan intelektual, serta kesempatan mewakili Purbalingga dalam ajang KRENOVA dan pameran produk inovasi tingkat Provinsi Jawa Tengah mendatang. Demikian saya Titi Samoto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Coba ini anduk.
1: Dalam mbah. Pribun.
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokal anduk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang duk.
1: Alah mbah, kulo kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kulo niku. Mboten sapi ngolah mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia duk?
1: Lah nggih to mbah, hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Gerakan Budaya Nusantara.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa.

0: kita harus berjuang mengusir penjajah.
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
0: Siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pak Hussein dan pengikutnya.
1: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
3: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Hussein tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Hussein terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
4: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
5: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
6: Astagfirullah, Pak Hussein, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
0: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
1: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
1: Pak Hussein, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
5: Masya Allah, itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
4: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
6: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
0: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
6: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
0: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Renco.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
6: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
7: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
6: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
7: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
6: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mboten sertifikat gas
1: niku. Mboten motone Pak Marsono.
0: Tiang menawi 6000 enjing niku seger buger. Ngantos ndalu kados sak niki nggih dadaipun seger.
1: Ngoten. Oh, rame jiri awan, rame jiri bagi rame jiri esok, tetap semangat.
0: Semangat,
1: ngumpul ke receh. Ngumpul ke receh. Kulo barang ini dalam rangka mengumpul ke receh ini. Jadi, wonten ugi Pak Yarto, sugeng dalu Pak Yarto.
2: Sugeng dalu, Mas Titi, sehat ya.
1: Pangestune pun, Bagas Kuarasan.
2: Pun, mau. Macet mboten.
1: Wah, macet, mesti ini bu. Angger budal mesti macet.
2: Sing penting ada udan.
1: Ah mboten Jawa. Nek mboten nek Jawa nggih mboten napa-napa dadine adem kok.
2: Heeh. Mun kene wis adem kok.
1: Ah mriki asetan.
2: Nggih, matur suwun.
1: Dewa turun Pak Yarto menika lan sampun kepareng rawuh ugih menika paran para narasumber dalu menika ingkang mangke badhe ngobrol babagan bertahan dengan recehan menika. Wonten Bapak Teddy Wiro Raharjo. Sugeng dalu Pak Teddy.
3: Sugeng dalu Mas Teddy. Sehat. Amin.
1: Pangestunipun.
3: Sehat.
1: Bagas Kuarasan Pak Teddy nggih. Wah, menika Pak Teddy niku menawi sing tebih kados artis ngono Mas. Wah. Iya to, Pak. Nggih to, Pak. Kados artis jamane Roy Martin napa sinten
0: ngono.
1: Nggih.
2: Rada cepes ya,
1: Pak. Nggih kok. Lo sing tebih Roy Martin. Ora tadi kok.
3: Nggih,
0: nggih, nggih. Pak Teddy kok Roy Martin sing go blampan berarti Roy Marcon.
1: Lah.
2: Kuwi rasa buka wagi.
1: Kulo ramel-melu nek iki. Nggih. Mau pilih Pak Amar menika saged pun tepangaken menika Pak Teddy menika saking pundi lan menika kaitkan tema dalu menika menika saged pun ceriosaken.
0: Ya kudune sing bersangkutan.
1: Lah menika.
0: Ya piye ya? Aku sing kenalke lucu.
1: Nggih.
0: Aku mesti tekon cek kita kenal.
1: Nggih.
0: Lalu wae
1: aku langsung yang bersangkutan.
3: Nggih, matur sembah nuwun. Jeng
1: monggo Pak Teddy saged pitepangan rumiyin menika.
3: Matur sembah nuwun rencang-rencang RRI Pro 4 Semarang menika sugeng dalu sedaya rawastani sedaya sehat walafiat boten kirang sunggal menapa. Ing wanci menika kula badhe tepangaken kawula menika sinten. Nggih nuwun sewu mangke rada murat-marit wong iki Jawa Timuran. Kula ngomong Jawa Timuran kaya lodruk malah rapenan.
1: Boten menapa
0: lho, Pak. Mas Titis.
1: Nggih.
0: Ana
1: dit 500. Lah kok
0: saged? Ramu tekone kula nyuwun sewu.
3: Nggih. Ngaten, kula menika nggih bingung jenengku kok iki-iki piye to. Terus kula niku rembakan kalih Bapak Suwargi. Bapak jenengku kok jenenge Teddy Wiro Raharjo iki apa? Oh, ngene le. Ngaten Jawa Timur kan le lan iki nang ngaten nggih. Aku mbiyen ki seneng. Seneng jenengmu ki jane ki duduk Teddy Wiro Raharjo, tapi lek Wiro Raharjo niku iya. Loh. Tapi ibumu nesu wae. Wong jaman saiki jenenge jeneng wong tuwek, ngoten. Terus akhirnya menika tiyang sepah sekata, sepakat.
1: Nggih. Okay.
3: Ya wis ora apa-apa, dijenenge Teddy Wiro Raharjo. Ngoten akhire. Terus sak mangke kula sampun nun sewu niki kedah dicermati.
1: Nggih. Okay.
3: Sisian kula setunggal, anak kula kalih.
1: Sisian kula setunggal, anak kula kalih. Ampun kewalik lho, Pak.
3: Ampun kewalik lho, Pak.
1: Kewalik-kewalik
3: belahi. Samangke kula lenggah teng Lamper Krajan. Terus samangke nyonyah menika kapatah ngladosi lari-lari alit. Kula piyambak penggerak usaha kecil mikro engkang sak mangke namine UMKM.
1: Ngaten.
3: Lah wis puji Tuhan syukur sak mangke sampun pinaringan rencang kata tambah rencang nggih nuwun sewu nggih tambah rejeki. Ngaten. Tapi flashback teng wingking nika jane nggih kalau nyepakati, kalau ngerumau si pilih kalau menika lek sing ketelu nih lek perjanin kaping tiga nih
1: okay.
3: Air mata sampun medar okay. Lebih itu tulen rapayu dong dong bobo nanti gitu niku air mata kadang-kadang dikomplain, oh tahunnya ngene.

0: ini ngeten. Keringet wis mesti wong Semarang lek ra keringetan iki ya puji Tuhan tapi iki wong asih nggih to. Dadi mboten keringetan. Lah sing nomor 3 niki nggih amit-amit pun kedadosan. Merokaken ngedalake rah ngoten. Nah niku kula mboten.
1: Mboten
0: ngantos ngoten. Tapi sak mangke kliyo ingkang sampun kelampan dugi sak mangke nggih puji Tuhan. Sampun saya senajan radi nggih namine kehidupan roller coaster
1: pasang
0: tapi
1: surut,
0: pasang surut. Tapi lek kali recehan menika kula wau rengeng-rengeng pas diaturi PDF terus kula copy terus ramawa netes kelo. Iyalah sak menit tahun kula mboten ngitung tibake aku kayak mulai 2011
1: nggih
0: 2011 kula menika mulai mulai taktik-taktik soalnya non sewu ilate Jawa Timur kalian Semarang menika ilate Arema kalian ilate Semarang ya benten apa-apa kok ya legi apa-apa kok legi jajal nggih dhewe nggih kula ndamel tapi kok ya kok ra cocok bahane tapi nggih berkah Gusti kagungan tepangan kula mulai ngerintis tahu bakso. 2011 ngerintis tahu bakso titip ke toko-toko jajan sekitar Terongan, sekitar Basar Mbulu. Mboten kathah. Mong sedoso, sedoso, sedoso, sing penting mumpeng. Terus sedinten menika ewa semanten antawis 50 ngantos 75 iji.
1: Tahu bakso.
0: Tahu bakso. Mulai buka jam 5 isuk. Ngantos mengke jam 09.00 dalu merokakan mendeti lek pas telas nggih puji Tuhan alhamdulillah wa syukurillah lek bobor ya tetap alhamdulillah
1: disyukuri
0: disyukuri receh
1: nggih
0: golek dhuwit 500 sak tahu padahal sak mangke kula namung nyade wa semanten buka pertama 1000 tahun menika
1: ngaten.
0: Terus berkai Gusti semangat semangat semangat ngantos puncak nggih niku wau Rembakan niku wau 2013 2013 menika kula kelempakaken kelempakaken kok ya muk 1000 pesenane tahu sak ndekan sedina kedadados kalian arem-arem padahal kula mboten wonten pengalaman arem-arem
1: wae sampeyan 1000 iji niku wae
0: 1000 iji tahu bakso 1000 iji arem. Tahu bakso kali arem-arem nah niku mulai menika kula wah Gusti menika mboten sari lan sae
1: lah niku terus ada titik balik di situ
0: nggih Pak nggih namung ngaten awal recehan dari Kang Salatus mundak 700 ngantos sak sepriki dugi 1200 mulai Kang Salatus lho niku Pak mulai 2011 ngantos sepriki
1: nggih terus mboten masalah recehanipun prosesnya ngoten niku. Nah, recehane saben dinten nglumpuk kata setahun dadi akeh ta Pak Den. Nggih. Terus menika Pak Den menika dengan perjalanan Pak Teddy ya, dari awal mungkin namung gangsal welas siji, sedoso siji nek sak niki terus ada titik balik di situ. Hikmah sebuah proses itu terus pundi kan.
2: Nah, kok terus pundi? Terus pundi kok terus kali. Artinya gini Mas Titis ya.
1: Nggih.
2: Ketika apa yang barusan dipaparkan oleh Pak Teddy itu suatu bentuk konsistensi ya, dengan konsisten sabar itu kan akhirnya proses itu membuat hasil yang menyenangkan karena selama ini orang wong kuwi mikirnya cuma ngene tok anu Mas Titisnya nyun sewu Pak Teddy orang berpersepsi atau alah rajian dit 500.000 itu hal yang kecil diabaikan tapi mereka yang konsisten dengan modal kecil hasilnya kecil kados mekaten kula nyuwun mangke nyuwun Pak Teddy kapurih apa istilahnya pun babar-babakan menika. Terutama tiang stri, Pak.
0: Nggih.
2: Tiang stri niku saupami garwa kula sing. Nika ajeng tumbas napa niku teng ngajeng griya enten Kang Sadean. Tapi menawi radi tebih niku enten Kang langkung mirah. Namung gangsal atus rupiah selisih pun menawi teng ajengan niku reginipun 1000 teng langkung tebih iki gangsal atus. Nek kroyo-royo numpak motor tuku rono. Ala Bu, daripada rono bensinmu piro? Tapi kan luwih murah 500. Ah niku ngoten. Dados kenging nopo namung istirahat pun selisih 500 dikangin nek tukumu akeh jumlahi macem-macem sing dibarang sing tuku lu akeh memang cucuk nek tukumu cuman kerupuk kacek 500 konor kan lah kan nek di sekosidik dikelumpuk kan dadi akeh. Nah, kados makaten iki terutama tiang Semarang lah sak mangke sak upami babakan raos kados Pak Didi wau ngendika usaha mung tahu bakso lajeng napa wau mboten nganu arem-arem arem-arem lho Pak mboten merem-merem lho Pak nggih nggih nggih nggih otomatis sinaosa napa anu napa persaingan bab rasa niku mboten enten pengaripun amargi wau wani namung pinten jumlahipun sedasa sak menika lajeng pun ewon ngene kan bentuk proses, bentuk masukan saking tiang ingkang tumbas niko dados semangat napa kan napa dados napa istilahnya tantangan ingkang benten malih utawi kados cemoan soalnya pun sak enten cerios niko anekdot napa mboten kaya wong dodol angkring alesehan kaya bendino ki gulung tikar tapi sesuk ngelar ngelar tikar meneh. Mbok kan maksudnya apa? Ternyata orang angkringan gelar kloso nek nah, isbar ya dilempit meneh sesuk digelar meneh kan ngaten iki. Nah, suka dukanipun Pak Teddy babakan menika pripun?
0: Nggih, matur nuwun. Nalika kula kalian nyonya sepakat tahu bakso. Kula menika ngeten. Awak dhewe kudu beda. Kudu beda. Kecap nomor 1 kabeh payu kok. Kula ngaten. Terus kula ngeten. Kula tingali sedaya peken teng beberapa
2: panggenan.
0: Nggih. Menika tahu bakso nggih digelar tahu bakso nyel ngoten.
1: Nggih.
0: Kadang-kadang nampung non sewu paringi digoreng kalian tigan.
1: Nggih.
0: Ambete mboten karo-karo non sewu mboten ngan apa nggih. Lagi panganan demak-demik urung sing blebar-bleber menclok ngalor menclok ngidul kudu beda larang didik ben kula ngaten. Ana mongoten akhire kula paringi merek eco kula plastiki setunggal-sunggal kula tambahi unen-unen tahu bakso crispy.
1: Nah
0: niku mulai buka niku kula pon niku pon benten. Pon benten. Nah, non sewu niki. Begitu kula booming niku, sedaya sak mangke sadeyane tahu bakso crispy. Nah, akhirnya kan bingung iki tahu crispy ini endi. Nah, kula kan kagungan merek Eco. Ngaten. Nah, merek Eco menika akhirnya nggih wonten ingkang nakal dipleset-pleset. Oke, ya niki. Kula menika dados napa nggih? Kok ya nemen-men ya Semarang ki kok latah bakso mercon-mercon kabeh. Ini iki yo bae mantan. Niku to. Nah, akhirnya kula ngeten. Wis iki lek gak dipatenke awake dhewe nanti keblondrok-keblondrok. Soalnya ewas mantan wonten ingkang komplain niku. Dukane. Iki tahumu kok rasane kok kecut ngene. Iki dudukanku ora iso bungkuse padha. Nah, ngaten. Kata wonten ingkang komplain ngaten. Tapi kula nenuwun kali gusi paringi padang wis jarke we paten ke kulo paten ke kulo paten ke punya ciri khas terus kulo tambahi mboten buka cabang Niku. Niku. Niku strategi nggih.
3: Menapa yang ngapun aturaken kadang kula anem sirunggung jiwan.
0: Nggih.
3: Nek kula ngaten, kula ora ditergledhik irah-irahipun. Mm-hmm. Bertahan dengan rajaan.
0: Mm-hmm.
3: Dan saya menikah salah satu galikan bertahan dengan rajaan menikah kan salah satu galipun ungkapan
0: nggih
3: ingkan gambarakan perjuangan panggesangan
0: nggih
3: ketekunan
0: nggih
3: lan manajemen keuangan kan ngeten
0: nggih
3: artosipun niku kan di tengah keterbatasan ekonomi meskipun uang rajaannya sering dianggap sepele
0: nggih
3: leres nggih Bapak nggih
0: nggih
3: awet dikembalakan lan dikelola kan dibijak sae dapat menjadi penopang hidup.
0: Nggih.
3: Artosipun saya setuju lah panjenengan niku berarti gadah mentalitas perjuangan.
0: Artosipun
3: pejuang recehan.
0: Nggih.
3: Bukan berarti remeh.
0: Nggih.
3: Melainkan simbol perjuangan ingkang saged menuju sukses melalui proses ingkang dipun betahaken.
0: Nggih.
3: Artosipun menghargai rezeki.
0: Nggih.
3: Kan ngaten.
0: Nggih.
3: Kanthi ngempalaken rajaan ingkang sering terabaikan.
0: Nggih.
3: Kados Pak Tedi nika belajar kangge menghargai setiap rezeki.
0: Nggih.
3: Diterima sekecil pun apapun itu.
0: Nggih.
2: Kok religi banget iki.
0: Nggih.
3: Lah tapi pun kados sepundi pengelola uang receh ngantos bertahan ngantos pripi Bapak? Lan awet kapan Bapak mendirikan menika Om?
0: Nggih. Kalau jujur, kalau ini kan keluarga dagang, bapak tentara. Lah, moro sepah ini dagang, lah moro sepah dagang. Tapi kalau nggih sinau, bapak kan sinau, piye carane yang jenenge apa penggayan ketok moto iki iso digarap. Akhirnya kalau namung kagungan prinsip, lek usaha kuwi ibarat kuwi mang pitik, aku ora mateni pitike, tapi aku mangan doke. Ibaratnya dompete loro, sing siji kagem modal, sing siji mangan. Gini yo sesuk pengen pitik, yo salah siji atau salah loro, salah telu doke ki mang diteteske dadi pitik. Lah mung ngoten paribasane. Terus kula memang kula pilah-pilah. Ibaratnya lah dipilah-pilah ini kok kersane mboten apa nggih mboten
3: campur
0: aduk terus akhirnya pah iki duwite akeh sacet-sacet mboten. Mboten, Pak. Medeni niku mengke medeni. Terus namung niku tips kula sederhana mawon sing penting aku saiki lek iso mangandok tak mangandok. Sesuk lek pengen pitik sesuk pitike ndoke men tak lungkune tak tetesne ben dadi pitik. Ngoten.
2: Lah iki anu Mas Titis. Perjuangan utawi proses ingkang dirintis Pak Tedi niku sejatosipun sak menika kathah ingkang nyuntuk kados tulodo kados mekaten kados sak menika kathah tiang-tiang ingkang sinaosa modal ageng
0: nggih
2: niku buka melayani grosir dan ajaran
0: nggih
2: ateges menawi tiang sadian melayani grosir ini kan mendetipun untungan sekedip
0: nggih
2: supados
0: nggih
2: omsetipun kata
0: nggih
2: menawi tiang ingkang sadian eceran ini kan padose untung radi ageng
0: nggih
2: terus omsetipun nggih nawon kali ingkang sistem grosir
0: nggih
2: menawi mekaten ateges sami mawon ini namung kula
0: nggih nggih
2: sami mawon nih kok Pak Tedi dados tulodo utawi ingkang dados napa nggih role model
0: nggih
2: kagem panutan
0: nggih
2: persaingan-persaingan ngoten niku menurut Pak Tedi pripun soalipun hukum ekonomi niku mboten saged luput saking usaha iki kok rame hasilnya gede
0: nggih
2: muncul pesaing-pesaing muncul kompetitor menawi Pak Tedi menawi ngeten kondisi mekaten niku pripun pamanggihipun
0: lah menika biasane akhirnya mulai cerita niki biasane lek
2: nggih kedah cerita
0: ra dipanjang maksudnya ngeten Ewa semanten lek pas mendet mendet napa nggih, mendet sisa sajian menika wonten sing bali semanten ngoten niku kan mesti wonten serembukan Pak. Duh, iki gula larang, rapayu. Waduh, lengo wis larang kok ya rantek. Ngaten nggih. Lah, saking riku niku kula mikir, waduh, lek iso aku iso nyupot dek nen ngono luwih penak. Soalnya siji wis kenal, kedua engko aku tak kaya rego istimewa. Pikiran kula namung ngoten. Nah, puji Tuhan ya. Mulai tahun 2023 kan proses nembe mawon. Kaula mriko rencang-rencang sing dodol lumpur, dodol jamu, dodol buntil, dodol sembarang kan iku recehan-recehan standar. Lah, kula ngedeke kula piyambak nggih sampun kagungan UMKM nggih sampun kula daftarke. Namin kula piyambak. Namine BMW Boga Mas Wiro, soalnya jeneng kula kan Wiro Raharjo. Oh, jadi Boga niku ya masakan, terus Wiro niku ben kula ngoten. Bogane Mas Wiro. Lah bogane macem-macem. Lah saking niku kula kok ningali rencang-rencang kok ya aku kudu iso nulungi iki. Mbah piye carane? Mulai tahun 2023 menika kula ngedekke jenenge Wingko Babat. Niku sanes Wingko lho, tapi niku napa nggih?
2: Akronim.
0: Sing akronim singkatan dari Wira Usaha Bangkit Bersama-sama Untuk Menjadi Hebat. Nah, tapi kalau kali dinas koperasi nggih disenengi kowe iki jenengmu Wingko tapi ndi Wingkomu? Ngaten. Itu akronim, Pak. Ewa semanten kula. Dados kula ngeten. Begitu kula ngecekne UMKM Bersama Wingko Babat menika wonten rencang saking Bulog. Jenenge berkah Gusti iki ora kenal duduk kanak duduk kadang ngobrol-ngobrol piyambake piantun tuban ya wis Mas gunamu tak kei engko ben iso kanca-kanca UMKM oleh luwih murah niku persaingane teng riku ya wis terus kula nggih puji Tuhan saged nyuple nggih Lisa nggih Gendis nggih napa Trigu namine kula paringi nama Sairah minangka saking Sairah menika singkatan jeneng kula kali bojo kula Pak. Sa niku dari Sayuda makanya jeneng Yuda N N iki kan dan Rah niku Raharjo Pak. Ya niku jadi Sairah itulah yang mensupport segala kebutuhan walaupun Bapak Ibu napa wis mantan nggih ngraosaken ngantos sak priki nggih. Saiki minyak angel. Beras sing merek iki ora enak. Iki terus piye sing dodol arem-arem ya mbok. Lah aku iki entuk jatah kok kono ya lek ora gak kono kok ya sabar dhisik. Lah niku kelangenan kula niku ya jenenge sing penting aja nyerah.
1: Nggih.
0: Aja nyerah. Senasa titik kuat. Tapi nggih puji Tuhan alhamdulillah wa syukurillah. Tahun 2024 kok yo menang karo Dinas Ketahanan Pangan. Sing kulino cukup gula Jawa tenggen kula menang karena dodol jamu. Sing setunggal duka masake nopo menang gawe abon lele. Terus akhirnya saking riku Dinas Ketahanan Pangan yo wis Wingko Babat tak bina. Terus memang perjuangannya menika mboten langsung mak brek mboten tapi nggih niku wow keringet iya air mata iya piye carane dengan persaingan sak menene regane akeh ngantos kula ngenten wonten rencang kok yo ngerti namine sak mangke era digital nggih kowe kok duwe beras karo lengo murah tak tukune ora iso wong kowe iki toko ngawur ora iso iki aku langsung kan kula nggih ngoten
1: nggih
0: Jawa Timur matur tok ngoke ngoten karena apa niku wow rakyat kedah saged berkarya
1: terberdayakan
0: senajan gula kadang-kadang Pak tak bayar separuh sik ora apa-apa pokoke aku anu sing penting rutin. Nggih filosofi kula mang lek kowe anu mangan ndok aja mangan pitik lah kowe pengen pitik kowe netesne dhewe ya piye caramu ngoten. Terus kula nggih rada-rada kereng titik Pak. Rada kereng titik Pak lek urusan gula, urusan lengo, urusan beras sing nggih ngoten niku kula nggih rene biasanya bapak ibu senang lagi ke bujumu juga gitu ya, ngono ya pak, ya pak, ya tanggung jawab nang ada pak. Terus persaingan monggo, tapi kulo hati kecil saya rakyat desa ubet jauh sampai kendiling guling. Terus persaingan tetap, tapi kulo gih puji Tuhan ini kalian dengan Wingko Baba, dengan Saira gih puji Tuhan ngantos seperti ini sakit sekedek-sekedek nyuplai untuk meringankan beban konco-konco UMKM nih. Okay.
1: Dan pada intinya memang kenapa ya Pak, niatan dari Pak Teddy ini untuk ya membuat masyarakat itu lebih kreatif katanya. Yeah. Mereka punya keterampilan nopo yang tadi diceritakan apa, bikin abon lele, terus bikin jamu. Nah itu kan masyarakat harus dibawa ke situ gitu loh Pak. Jangan hanya masyarakat menjadi penerima saja, tapi mereka bagaimana bisa berkarya, kan Pak Teddy?
0: Gih, buatan mandek teng riku mawon. Selaku UMKM yang saya sudah tercatat di dinas, kula nggih woro-woro. Eh, kowe lek pasak amu luwih teko 7 dina, nggih PRT. Eh, kowe nggih halal. Eh, kowe ngene sing pangananmu gak luwih teko 2 dina nggih dinas ketahanan pangan. Heeh. Lah duwe-duwe lho, Pak. Wis, ndonga ya. Ndonga bareng-bareng. Nggih puji Tuhane UMKM Ingko Babat elek-elek iki kabeh dodole wis nggih kris. Sampun wonten PRT ini, sampun wonten halale, sampun wonten lengkap lah ubo rampen saking pemerintah, kemasan. Terus kula nggih mboten medit ilmu. Ya wis kowe ning kono ngendi dinas kono dolanan apa? Ning kono ngaten. Terus piyambake dapat pelatihan saking pemerintah kaitane sama pemerintah, apa yang kau lo sakit kerjakan, kalau kerjakan, sing penting konco-konco UMKM di bawah Wingko Babat menika sakit gumregah. Aja ngremehne receh, senajan ora receh lek klumpukne ya dadi akeh. Ngaten. Ngaten.
3: Iki ngaten Pak Teddy. Kalau yang terakhir Pak menika Pak. Persaingane pasti wonten nggih.
0: Pasti.
3: Ini bagaimanapun juga menika salah satu pengalaman kehidupan rumah tangga. Namun kepedulian panjenengan saya pribadi menjadi acungan jempol. Ini perlu ditiru oleh teman-teman pendengar. Apa yang dikatakan Pak Teddy itu harus suatu tujuan utama, tujuan mulia, supaya bagaimana UMKM lebih bermakna untuk kehidupan masing-masing kan ya. Namanya kadis pundiman uang rajaan adalah penyelamat. Lalu ya Bapak Njek, bagaimanapun juga memang kita harus hati-hati kok. Uang 100 kurang serpiawe kurang kok.
0: Nggih.
3: Rasane racaan 10 mboten entes. Nah, maka dalam ini kan racaannya ada bahkan penyelamat. Nggih. Cak-cakanipun kados pundi Pak Teddy. Nek ana kurang sithik pun mesti kurang. Nek wong iki menungso iki sok terkadang angah-angah. Wis, ora apa-apa iki weh. Ora usah ditambahi. Lah mereka kan angah-angah. Lah, cak-cakan itu pundi?
1: Manajemenipun.
0: Nah. Wonten pengalaman kula mawon nggih ngantos napa nggih pernah ngoten nika
1: nggih
0: pernah Pak iki kurang 100 tapi aja pokoke permen yo. Nah lha nyapa ora dikake permen, lha permen tak jelone ra entuk ae. Nah ceritane ngoten. Lah saking riku kula lah niku kembali ke
3: hati nurani.
0: Nggih, hati nurani piyambak. Ya wis, tapi sesuk lan ana rezeki luwe ya kok kaya matur nuwun, ra kok kaya wis rata eling-eling. Kulo tak ikhlasne, Pak. Kulo tak ikhlasne cilike. Lah kulo nulis nulure gedhe ngono ya rada aja kebangetan to kowe iki ngono. Wong Indonesia rene tulisane sen kok ya paling cilik ya 500 ana 100 engko 100 anu gitu. Terus kulo piyambak nyumerepi ngoten menika. Rekosane nyumerepi ngoten. Tapi kulo menika remene ngeten. Senajan kowe iki pejuang receh, tapi aku ora tutup mata. Dongakno kowe naik kelas. Lek kula ngaten, Pak. Naik kelas. Oh iya, naik kelas ya. Samangke dengan pelatihan saking pemerintah, kerja sama pemerintah. Nggih, puji Tuhan, bersyukurilah buat saya. Rencang-rencang sampun saged napa nggih mandiri. Silaturahmi tetap jalan. Yeah. Rencana tahun ini kula badhe kelompokaken sedaya ingkang di bawah bendera Wingko Babat. Supados mereka, supados piyambake menika saged ngraosaken oh koyok ngene toh rekasane. Ning aku juga nikmati. Masalah manajemen niku wau nggih wonten, Pak. Wonten. Tapi babakan keikhlasan. Keikhlasan nek kowe kelingan ya kok kei matur nuwun, lek ora kok kei ya
1: kok kebangetan.
0: Kok kebangetan. Namung ngaten lho. Namung ngaten.
1: Jadi yang jelas ya dalam membangun usaha itu manajemen, termasuk manajemen keuangan itu juga harus dipikirkan Pak Teddy ya. Karena banyak juga teman-teman yang kemudian membangun usaha tapi kemudian kejeglong, ambruk itu karena manajemen keuangan juga nggak rapi ya Pak Teddy. Seharusnya ini buat usaha, dari SCG harus sing ke kebutuhan keluarga. Nah ini kan nggak boleh seperti itu Pak Teddy. Sebaiknya seperti apa sih Pak kemudian ketika kita membangun sebuah usaha UMKM lah katakan, dalam manajemen keuangan harusnya seperti apa itu Pak?
0: Kalau nate keblegong Pak gini, keblegong goro-goro susu bir brand waktu niku kalian lisah Pak. Jawane iki ya wis gemati, wis primpen ngoten. Nate keblegong Pak. Tapi dari keblegong niku kula sinau Pak. Manungsa iki ngene salah. Terus saking riku kula nggih ngalami rekoso Pak. Tapi wis aku kapok Pak. Tapi mboten kapok lombok lho Pak. Kapok tenan Pak. Kapok tenan lombok sesuk dibaleni Pak. Lek kula kapok tenan Pak. Terus niku terus saking riku kula senajan nggih sak mangke rencang-rencang mekaten kula tetep kula jalani, kula syukuri wong mangan ki padha karo ngupaya upo. Ben dadi sego kek mangan ki sak sendok. Mangan sak piring ya apa cukup mulut kita segini sak piring. Nah mau ngatakan kadang-kadang wong niku yang niku terus pun tinggi pingin iki ndang cepet cak cek sacet tapi gak ngerti kahanan. Nah niku sing bahaya niku teng riku. Terus kalau niku sak mangke nggih hati-hati, kalau niki nggih wonge boros Pak, terus orang mau boros. Makanya kula lek wong Jawa mbiyen kalah karo kacar kucur Pak. Kalah karo kacar kucur Pak. Terus kalau niki non saya lek takoki rekeningmu pira aku ora duwi. Tapi kok rekeningnya bojomu? Ya rekening bojoku aku ora duwe duit. Sing penting karo bojoku aku dikai duit bensin, duit pulsa, mangan bendino selesai.
1: Aman.
0: Terus ngoten Pak. Terus samangke niku usaha apa yang kita kerjakan nggih jan iki ya nyerminkan awake dhewe kok Pak. Mencerminkan diri kita sendiri bagaimana kita bisa nahan. Lek pamane tenan ya. Nah, terus yang kedua engko prioritas. Iki kira-kira penting apa ora ya? Iki prioritas apa ora ya? Kadang-kadang Pak iki aku ora iso HP-ku iki ngene tak jelas HP-mu apa? Lah HP-mu karo HP-ku, HP-mu lah kok menjaluk sing aneh-aneh. Lah engko jajalmu piye? Ya Pak mesti Gusti berkahi. Aja spekulasi. Wah, aja spekulasi. Disyukuri apa tenan, sing tenan lho ya, sing tenanan lho ya. Tapi kalau nembe-nembe niki napa nggih? Pasokan lengo angel ya akeh sing komen padahal aku ya ora iso nggih lengo. Pasokan beras ya rada seret ya aku ora iso, aku ya ora nandur pari. Tapi kadang-kadang nggih. Nggih, piye ya? Kabeh iki ya mesti nggunemi ya. Iki toko ora ana barange, ana lho barange ora ana. Lek kulaane ya paribasane iso tapi lek barange ora ana terus piye kondisi sakniki? Lah iki lho kondisine namung ngono.
1: Nggih. Monggo. Seperti itu. Gimana Roman? Jangan kau bahas terkesima
2: ora,
1: gitu loh.
2: Oh, ra, aku ini mencermati apa sing diingendikake Pak Teddy. Ada dua hal, bahkan terakhir itu menjadi tiga hal. Pertama, naik kelas terkait dengan itu. Kemudian juga terkait dengan kemajuan sekarang. Yo, dadi ngerengkuh, ngerangkul konco, dadi ke tim bisa. Dengan kondisi seperti itu, Nyun Sewu Pak Teddy, tadi disampaikan bahwa UMKM naik kelas. Kita ambil contoh, kopi itu dulu hanya identik dengan orang tua. Sekarang hampir dari angkringan sampai kafe sampai ke resto yang besar itu kan juga
1: kopi pasti
2: ada. Ini suatu bukti bahwa UMKM atau menu-menu tradisional itu mulai naik kelas. Itu satu itu. Kemudian eksistensi mereka mempertahankan masakan atau kuliner tradisional itu tinggi. Kita ambil contoh yang dulu itu banyak, sekarang agak susah. Sego pecel.
1: Sego pecel.
2: Iya. Sego pecel itu sekarang kan sudah, walaupun akhir-akhir ini sudah mulai banyak yang jualan. Dengan kemajuan seperti itu, kemudian tantangan yang terberat itu sekarang itu lebih cenderung sajian-sajian instan. Nah, dengan perkembangan itu, apakah jauh Pak tadi, apakah dengan inovasi atau terobosan yang tadi disampaikan Pak tadi, pembuatan ini ternyata seperti ini, sekarang pun sudah banyak terobosan-terobosan dari bahan dasar itu yang ibaratnya yang ada di lingkungan kita. Artinya seperti ketela pohon, kemudian taruhlah waloh, itu kan sekarang udah mulai dikemas, dibuat untuk makanan ringan itu. Nah, apakah hal ini nantinya juga akan mengarah ke situ Pak Teddy?
4: Semarang mencanangkan Dinas Ketahanan Pangan harus memperdayakan produk lokal. Itu harus. Makanya dari situ, saya ini contoh, saya ini punya pedagang, ini menarik, Buntil Pak.
1: Buntil. Okay.
4: Buntil, satu dari Lembu, apa?
1: Lumbu.
4: Lumbu, ingkang pindah mana saking daun pepaya. Saat mangke kula ordernya 2 minggu sekali sebenarnya. Kenapa 2 minggu sekali? Karena lumbunya itu diimpor dari Magelang Pak. Semarang lumbunya itu rasanya gimana gitu, lain. Akhirnya mau gak mau saya kerjasama dengan teman yang dari Magelang. Karena ibu ini pintar, dia buat bisa. Akhirnya setiap 2 minggu sekali saya pre-order namanya. Sekarang karena digital pre-order. Ternyata ketika saya lihat yang pesen itu, kalau biasanya kan ibu X, bapak Y, ini enggak, miss ini, sir ini, berarti lumbu ya itu ya, Buntil itu ternyata anak-anak yang makan sekarang makanan itu. Akhirnya dari situ, oh ini prospek bagus. Yang kedua, kita bekerja, bukan bekerja sama, waktu dengan Dinas Ketahanan Pangan, wonten ingkang membuat namanya satu tepung sukun sama tepung pisang. Unika Pak. Padahal sekolah ada yang Belgia kalau di mana gitu. Dia pengennya pengen kayak coklat, ternyata nggak payu. Profesornya bilang, di tempatmu ada apa? Dia bilang ada sukun, ada pisang. Mereka buat tepung Pak.
1: Tepung sukun.
4: Tepung sukun sama tepung pisang.
1: Itu mokaf itu ya Pak ya?
4: Ya, mokaf. Termasuk teman kita juga yang dari Ketela. Nah dari situ saya tergelitik Pak. Saya tergelitik karena ada apa? Anak-anak yang di Ungaran dan sekitar sana, dia buat roti, penikmatnya kaum muda, dan mereka kopi tanpa gula. Kalau kerennya americano gitu. Yeah. Dan ini kopi biasa Pak. Memang kopi biasa lokalan gitu. Makanya tepungnya tepung sukun sama tepung pisang. Dan dia bisa kuliah dan bagus. Dari situ menginspirasi saya. Oh, kue besok lah nggawe wingko. Ojo murni ketan. Ojo murni terigu. Buatlah bahan itu yang ada. Jadi hari-hari ini Pak, semua apa yang saya perjuangkan, semoga ini terlaksana. Karena teman-teman itu yang satu ya, ini saya catat repean saya itu, yang jamu gendong juga ya, Buntil ya, susu kambing Etawa. Ini warungnya kecil, recehan, akhirnya jadi tongkrongan. Susu kambing yang dulunya gak umum sekarang jadi umum. Kalau Bapak tindak di daerah Lamper Mijen, Lamper, kantor kecamatan Semarang Selatan, maju sedikit depannya Alfamaret, pojokan itu teman UMKM kami, dodol susu kambing Etawa. Kemudian jamu gendong di Banyumanik, dia dulu bingung pengen apa. Akhirnya dia buat seperti itu, tapi aja kok kayak pengawet. Nah gitu. Terus kemudian yang Buntil itu, lah saya kan buat sambel Pak. Yang kedua saya ini buat sambel, tak kasih mereknya Judes Pak.
3: Judes?
4: Nggih. Jawa Timuran Pak. Mboten kulo blender Pak. Kulo deplok Pak.
3: Deplok.
4: Makanya tanganku kadang-kadang ya kowe jangan bareng Pak.
3: wedangan.
4: Wedangan apa, Pak? Lomboken, Pak. Tapi saya ya mensyukuri gini. Wah, iki kok iso mlebu supermarket. Tapi kan duitnya duit gede iki. Soalnya lombok iki larang. Kalau mau piye carane digawe saset ya? Ini inovasi lagi. Senajan receh, iki sambel saset. Tapi sambel lokal. Nah, itu yang sudah saya buat karena saya hari-hari ini lagi membuat kemasannya. Piye ampreh minyaknya gak mlebes mili. Gitu aja. Terus sak mangke untuk tepung pisang kalian tepung sukun sampun beredar, mo kafe juga beredar, yang jual anak muda. Kopinya jeneng americano, jadi kopi lokal tanpa gula.
1: Sampai jarang mawon.
4: Nah itu. Jadi ini naik kelasnya di situ. Jadi kaum muda sekarang ya suka buntil. Entah itu lumbu nggih, lumbu ingkang sunggal daun pepaya. Terus emangnya daun pepaya gak pahit, Pak, buat anak muda. Itu justru makanan sehat. Dan saya bersyukurnya, bersyukurnya apa? Ibu ini juga akhirnya terangkat ekonominya. Walaupun harus 2 minggu sekali saya membuatnya sama beliau. Karena apa? Lumbunya memang beda. Prosesnya lumbunya, ibunya itu yang molak-malik IMP, nanti ini lho Bu, membuatnya begini seperti itu. Jadi ya rasanya juga cukup lumayan juga gitu.
2: Ini suatu bukti bahwa bahan-bahan lokal,
4: ya, lokal
2: itu bisa diangkat menjadi suatu kebutuhan khusus, bahkan menjadi istilahnya barang-barang yang konsumtif akhirnya merambah ke atas. Kita ambil contoh tadi yang dinamakan naik kelas. Kan buktinya jelas seperti kopi, bahkan jamu yang tadi disampaikan Pak Teddy, jamu gendong itu kunir asam, sekarang di hotel-hotel bintang kan juga tersedia juga untuk penyajian dari orang-orang yang menginap di situ. Ini suatu bukti justru harapan harusnya banyak terobosan inovasi-inovasi.
1: Nah, inovasi itu tadi.
2: Iya, seperti itu. Karena ya didukung oleh dua nama disatukan itu tadi. Sayuda dan Raja tadi saya. Aki yo nyontoh aku saja.
1: Lah kok saged?
2: Anakku ki amang tanglet kipat mo. Anakku ki sing lanang jenenge Aldion kan. Aldion, Aldion Elang, Aldion Robin. Walaupun ono tambahane dawa, tapi Aldion Elang, Aldion Robin, Aldion Garuda, Aldion Pancawan. Aldion ki al ki jenenge mbokne. Nyonyaku jenenge Alimah. Dion kan jenengku.
1: Padahal Mardion.
2: Mardion tak ambil Dionnya itu. Ternyata karena hanya satu yang saya pesan ke Pak Teddy. Kesuksesan seorang pria atau seorang laki karena doa dari
1: istri. Nah itu.
2: Cuman satu, jangan sampai istri satu ndak akan sukses, pengen luwih sukses golek bojo meneh. Jangan sampai seperti itu.
1: Guys, ampun itu.
3: Begini Bapak. Saya mengamati dari pemaparan sampai yang terakhir, apalagi Pak Mardion tadi ada beberapa hal yang kita simak. Saya mengapresiasi Pak, mungkin menjadi panutan semua. Ada kata bijak mengatakan, pejuang recehan bukan berarti remeh, tapi sedang menuju yang besar. Dari recehan kita belajar kuat, sabar dan bertahan. Yang penting bukan besar kecilnya uang, tapi keberkahannya. Tetap semangat para pejuang kerajaan. Matur nuwun.
2: Satu pesan saya, ini yang harus kita akui juga. Kadang-kadang orang menilai itu orangnya sing ngomong sapa to. Kalau orang itu punya wewenang atau punya jabatan tinggi, orang akan mendengar. Tapi akan lebih baik, lebih berarti kalau bukan orangnya, tapi apa yang diomong. Seperti tadi, apa yang dibicarakan oleh Pak Teddy itu ternyata membuat inovasi kita, membuat pola pikir kita akan lebih maju. Ternyata seperti itu. Tapi kalau kita lihat Pak Teddy ini sopo kan gitu.
1: Oke.
3: Mengapresiasikan kepada
1: Pak Teddy. Pak Teddy. Ya. Mungkin ini tinggal berapa menit ya? 4 menit lagi Pak Teddy. Yeah. Ini mungkin nyuwun tanggapan juga dari Pak Teddy ini. Kita agak berangan-angan agak tinggi sedikit Pak Teddy dengan kondisi global yang seperti ini tadi. Bahwa yang dipaparkan Pak Teddy tadi sebetulnya ini kan berkutat di lingkungan dasar kita sebetulnya. Ketika produk itu, sumber-sumber itu ada di sekitar kita, bisa kita olah di sekitar kita. Dan perekonomian kan berputar di sekitar kita juga. Kenapa tidak Pak, itu kemudian bisa menopang ekonomi kita. Nggak harus bergantung sama yang luar-luar begitu loh Pak. Jadi sebetulnya melalui UMKM dan teman-teman seperti ini, Pak Teddy punya sistem seperti itu tadi, ini sebetulnya bisa menjadi solusi gitu Pak Teddy.
4: Iya, memang begitu. Memang begitu. Jadi saya berpikirnya sederhana. Apa yang kamu berikan itu bisa menjadi berkat. Dan mungkin karena waktu, saya juga mau closing aja seperti ini. Saya akan membaca aja
2: karena sudah saya catat.
4: Wahai pelaku UMKM, milikilah jiwa pemenang. Kenapa saya pakai pemenang, bukan merdeka? Karena orang yang sudah menjadi pemenang, dia pasti bisa memenangkan yang lain. Itu. Jadi wahai pelaku UMKM, milikilah jiwa pemenang. Jangan mudah menyerah pada keadaan. Dan bagi rekan-rekan di bawah saya ya, Wingko Babat, mari kita tetap maju bersama untuk menjadi hebat buat keluarga, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Indonesia. Itu kerinduan saya. Saya tutup dengan pantun. Panas mentari terasa menyengat, paling enak minum es buah. Ayo kawan tetap semangat, walau badan terasa lelah. Ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli duku. Ayo jangan patah semangat, kesulitan pasti akan berlalu.
1: Kesulitan pasti akan berlalu. Wah ini dia. Proses
2: kembang, luar kembang coba buat.
1: Napa diku?
2: Pasar bubar kira ini gelut.
1: Wah, ampun pokoknya, ojo gelut-gelutan.
2: Maksudnya ini bubar mergo pasare dipindah.
1: Oh kata.
2: Ning kono wis ana sing golek.
1: Golek.
2: Iki sing golek mone ning kene ketemu ning kono dadine gelut-gelutan.
1: Lah niku. Dia tapi yang terbaik yang selalu kita harapkan begitu Pak Teddy nggih. Jadi monggo kita mulai dari bawah, kita mulai dari teman-teman dari sekitar kita. Kita punya potensi kok sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengkonsolidasi semuanya. Tinggal
2: satu itu
1: bagaimana
2: juga harus nganu Mas. Artinya manfaatkan apa yang ada di
1: sekitar
2: kita. Karena dengan kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, dalam hal ini bahan yang bisa menjadi bahan konsumtif, itu akan lebih baik.
1: Iya, kita sudah dianugerahi kok. Di tempat kita pokok kayu ditanam aja bisa jadi tanaman, gitu loh. Kenapa nggak kita manfaatkan?
2: Plus.
1: Matur nuwun, Pak Teddy. Rawonya di studio Propaganda Semarang. Dalam ini kok Pak Mar, Pak Yarto, Pak Miarso terus-terusan mengatakan kalau mau menghacara bau ras. Dalam ini kok, matur nuwun awet kami gatasan panjenengan. Pindah ke mana-mana kalau dengan sana sih pun. Sugeng dalu, nuwun, matur nuwun.

Nuwun sedaya pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sareng pawartos adiksi gelar pameran sinergi. BBPVP Kota Semarang ngawontenaken program pelatihan kerja gratis.

Pawartos jangkepipun kawaos dening Titis Sambodo. Para miyarsa, Asosiasi Mahasiswa Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Adiksi gelar pameran sinergi ing gedung Student Center Purwokerto Kabupaten Banyumas dinten Senin ngantos Rebo 11 ngantos 13 Mei 2021 minangka perangan acara pengetan hari jadi kaping 12 kanthi tema budaya. Pameran kasebat mameraken galeri prestasi arupi piala, lukisan saha karya seni kolaborasi kalian UKM seni rupa UIN Sesu Purwokerto kangge ngindakaken potensi mahasiswa panampi beasiswa dateng publik saha dosen. Ketua Umum Adiksi Izzati ngandharaken ruang kreativitas kasebat dipun ajab saged langkung damel raos percaya diri saha paring motivasi dateng sedaya anggota adiksi supados saged langkung paring prestasi ingkang saged mongko kaken organisasi ing mangsa mengajeng. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Kota Semarang mengutanakan program pelatihan kerja gratis di Ten Seloso Kalewelas Mei Kalewun Melikur. Kasartani dening kawan doso siswa saking doso bidang kejuruan meliginipun kelas pariwisata. Ing pelatihan kesebat, panyarto praktik keterampilan teknis sekados ndamel adonan kue minangka perangan saking upaya ngindakaken kompetensi lan daya saing tenaga kerja. Program ing ngandhapipun Kementerian Ketenagakerjaan kasebat kalaksanan kanthi ancas kangge paring bekal panyarto bab keterampilan praktis ingkang relevan kangge kabetahan industri ing wekdal sakmenika. Lumantar kegiatan kasebat ugi BBPVP ngajak saged langkung kathah kadamel tenaga kerja ingkang mandiri lan kompeten kangge ngandhapaken angka pengangguran saha nyengkuyung mindhaipun ekonomi sektor produktif ing Kota Semarang lan Jawa Tengah. Asosiasi Futsal Kabupaten Tegal nggelar Liga Futsal Pelajar Piala Bupati Tegal kalihun menikur ing Gor Indoor Trisanja Selawi kangge mengeti hari jadi kaping 200 selangkung Kabupaten Tegal. Kompetisi ingkang kelaksanaan wiwit tanggal 8 Mei ngantos final ing tanggal 11 Mei kasebat dipunsartani tim futsal saking SD ngantos SMA SMK se Kabupaten Tegal. Ketua AFK Ade Krisna ngandharaken pilih kegiatan kasebat ancasipun kangge mados bibit unggul saha ngiyataken solidaritas para pelajar. Dipunajab ugi kegiatan kasebat saged langkung nepangaken olahraga futsal dateng masyarakat supados saged langkung dipun indakan dados olahraga unggulan masyarakat lan pelajar Kabupaten Tegal. Pawartos Aboso Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah utawi Din Arpusda Kabupaten Grobogan ngawontenaken bimbingan teknis penulisan berbasis konten budaya lokal dinten Selasa 12 Mei 2021 lan badhe kelajengaken ing dinten Selasa 19 Mei 2021 mangke. Kegiatan menika kasartani dening pitung doso panyarto saking pendidik pegiat literasi saha pemuda. Kepala Din Arpusda Supriyanto ngandharaken bila agenda kasebat kelaksanaan kangge nyetak penulis ingkang saged mendokumentasikan kataipun tradisi daerah ing Kabupaten Grobogan kados cerita rakyat lan sejarah sepatus mboten punah. Lumantar kegiatan menikuki kearifan lokal Grobogan dipunajab saged langkung dipun mangertosi saha saged dados media andaran pesan moral kangge generasi mengajeng. Bupati Jepara Witiarso Utomo ngresmiaken rumah produksi gula aren kelompok wanita tani Gawite Sekarmelati ing Desa Tanjung Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dinten Selasa 12 Mei 2021. Upaya kasebat dipuntindakaken kangge optimalisasi potensi 329 pohon aren produktif ingkang wonten ing desa kasebat kangge ngindakaken ekonomi rakyat. Wondene kejawi ngresmiaken fasilitas, Bupati ugi nindakaken tanam pohon lan komitmen badhe paring bantuan alat penunjang pengolahan nira. Sedaya program kasebat dados perangan saking visi ndadosaken Kecamatan Pakis Aji sentra ekonomi lan wisata enggal ing Jepara. Ingkang mekinipun badhe langkung dipun sekuyung fasilitas strategis sanesipun kados ndamel sirkuit Rakashima saha gudang bulog kangge ngindakaken sejahteranipun masyarakat. Ingkang pungkasan, siswa sekolah dasar ing Kabupaten Cilacap nyertani festival lan lomba seni sastra siswa nasional FLS3N. Kalehun Melikur tingkat Kabupaten Cilacap ingkang kagelar ing Cilacap Utara dinten Selasa 12 Mei 2021. Kegiatan kanthi tema penumbuhan karakter bangsa kasebat nandhingaken maneka cabang seni kados to gambar kembali kados gambar bercerita, menyanyi solo, kriya saha tari. Mangkenipun pemenang lomba badhe dipun kitun kangge Majelis Cilacap datang tingkat Provinsi Jawa Tengah. Wontene FLS3N kalaksanan kanthi fungsi kangge sarana nyatakaken raos percaya diri, kreativitas, saha nilai sportivitas siswa ingkang dipunajab saged medalaken generasi ingkang karakteripun sae
lumantar ekspresi seni lan budaya ingkang positif. Makatan pawartos aboso jawi dalu menika saking perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya

0: Mbah, ini Mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, Mbah udah haus, ya.
0: Iya, Mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Yes. di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan, tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Elah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini, medang dulu sama si
0: Mbah. Oh, iya, Mbah, siap.

0: Rani toke kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik, ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing ngabot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka. Jan, minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumah saku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Iya. Yeah.
2: Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe? Iku butuh apamu? Aja alesan meneh lho kowe. Aja alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wae mulih. Gek sing disilih ku kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Ora usah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

Nuwun kalau nuwun sekendal pamiar sosotresno perompat RRI Semarang matur nuwun kantor pajaran ingkang ngantos ing rikala ngantalo menika tasih sarengan penerkiran perompat RRI Semarang ngancik pasekan salajengipun ingkang kepareng menoko libur kagem panjenengan sedaya acara langan budaya katur ngantalo menika kanthi sekan gede-gede Jawi lan sampun kapurwakan lancaran pambuka laras belok padat 6 tumutan kelajengaken wonten ing pasgahan salajengipun nun inggih gending jongkang kelajengaken ladrang celuntang Mataraman terus ayak serpek kasleng palaran laras belok padat 6 kados pitulipun semangga sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Wis gak.
1: Lho,
0: awon ngamur aku kok
2: yo. Ora ngerti karepku mesti doan.
1: Lha piye? Gebang moto iki piye?
2: Gebang moto niku awak dhewe niku kudu awas, wani telusupan yang endi-endi.
0: Ngomong
2: gebang moto. Sampeyan ten riki ning entuk kabar saka kula saka diwula.
3: Ya.
0: Lha guneman kok kaya wong arep mangsit kok mbuang moto.
2: Lha, ha kepiye sisik melek? Lah. Sisik melek ki tembung guna.
1: Yes. Apa apa kok metu tembung kuno wae.
4: Ning yo kuwi ya.
1: Tenan. Semelange ki
4: dek wingi kae. Nalika kepethuk karo bocah sing jenengane
1: sapa titik kae jenenge?
0: Sing pundi? Oh, nganu.
1: Tak ono kae.
0: Dol dawet niku ta?
1: Sing kae kok.
2: Oh.
0: Sa dol dawet kae.
2: Wingi ngerti jenenge to kae?
0: Kae Surti.
1: Sorti piye?
0: Sorti sak dol dawet.
5: Eh, apa ndang riku e?
2: Ah, iki.
5: Apa ngono? Eh, aku arep adus.
2: Kuwi jenenge siwuh.
5: Ya Lorian. Lho iki kok malah nekat kuwi, rene-rene kuwi kok tak bandem lho. Eh,
0: wong kok bantase ra jamaah ya wis. Nek pancen.
5: Ampun ndang riku to.
0: Ampun ndang riku wong ora ono.
5: Nanggung.
0: Nanggung ya aku ya urung sir nicil kok nanggung-nanggung.
2: Le.
0: Makrin masa-masa sing kalih lho. Duh, suara kuat. Duh, duh tenan lho.
1: Lanjut ngoyong ngono ki piye to?
0: Suara kuat tenan wis.
1: Sini.
5: Ah,
0: amri kuat. Duh, suara kuat tenan aku.
5: Duh, sampe rika. Anak ngisor rika lho, ngisor.
0: Wah, mah ngisor.
1: Ngisor ngene sing rungkut.
5: Nekat bae.
0: Suara kuat sumuke aku tenan aku wis. Nek ora
5: hukum kene. Sampeyan iki kandhane kon ngalih ampun teng riku kok malah.
0: Sampeyan iki kok njero.
5: Oh, jadi mriki niki karang gawane nggo adus kok malah sampean.
0: Lah kula niku ya arep adus.
5: Nek ngene niku rika sampean. Ah, iki kok ngaya lho.
0: Lah wong kali ya nggone wong pirang-pirang.
1: Ya saiki jol-jolan wae. Saiki kowe ben do ning kene ya kowe ning kono karo aku piye?
5: Iki kok malah nawak-nawakke aku piye ta iki?
0: Wih, lemune kok njur malah.
1: Lah sing tak karep kira ya cah iki to.
0: Kok njur misah-misah saiki areng anake rombongan dhewe.
5: Sampeyan kok mriki meleh ta?
1: Ayo men wong karo ngomahku ya tedak kene. Aku nek ate yo ning kene kok. Kayu nalika semana iki.
5: Aku wele weruh sampean rung suwe kok.
1: Aku ki pancen nang.
5: Agek ping pinteng sampean teng sendang.
1: Ping 4.
5: Hmm.
1: 4.
5: Ping 4 e ping 4 saiki kok.
0: Wis ping 4 saiki ta? Awak dhewe ping pira ya, Kang?
2: Ora ribul wong semene iki jates bareng kosok-kosokan. Maune entone siji-siji kok. Kuwi jane kuwi, kuwi jane aku.
5: Amah ya tenan mengke nanten kaca kula ya digeguyu kak ya.
0: Emang adus nganggo napa?
5: Adus nganggo banyu kak.
0: Ngoten.
5: Iki.
0: Nek kakangku nek adus nganggo sarung.
5: Nganggo sarung.
0: Sing tak karepke sing nggo kosokan ngono. Kok kene iki nek dados kok lek kosokan nganggo pace ya kan?
1: Di pranti.
5: Ngoten apa ta?
1: Tenan tu ibu iki ndelore.
5: Edan
1: aja susun omongan karo kuwi.
5: Oh, murane to.
2: Niko niko sing edan sing cilik niko.
5: Nek omong tedak-tedakan niku mripate niku to medeni ya.
1: Senengen njur pendirangan
2: karo karo. Niku ya wong rada mboten genah niku nek adus men pasatan niku
0: plastik. Ben ngrasani. Aku dirake nganu. Pendirangan. Ini tak endi to. Kok cak omong-omong kok merat-merat.
2: Anu. Piye-piye?
0: Aku muni pendirangan.
2: Kowe gak jowo.
0: Kowe gawa. Ndek mukae kok gawa ora? Kok gawa ora?
2: Ah tak gawa.
0: Sorry aku ndak. Lah kok gawa? Tak sini ya.
2: Kowe kowe nek ana wanita kuwi aja sembrono. Kudu guwang kuwi.
0: Ben kowe aku nyemplung karo tak nggo nginjer.
1: Pranti coba rasakno. Ora anjir kemekelen dhewe kok.
5: Ah nggih kula sesuk wedi.
1: Nah, mulane kok cedak-cedakku kene tak kandhani.
5: Sampeyan delani kok ngono kok ya ketoke kok.
1: Kepepet wong e delekke melu ya nekat wae.
5: Pernah napa ta niku?
1: Anu kuwi mbiyen anu.
0: Anu wah, aduh, bakne.
5: Wis, wis, wis. Iki.
1: Oh. Mbak iki karepe iku piye iki? Wes, wes, wes, wes.
2: Pun mangan
5: ngomong
0: belum
5: lagi. Tidak apa.
1: Tidak kena. Kena kena sikit lagi nanti.
0: Kalau aku delok yuyu, nganggur dek mumbang.
5: Nekat. Aduh, iki sih aku kena ngapa iki?
1: Ngora apa tak cekel
5: ni kok. Wah, sama ulan kok. Aduh, ulan tarane nak disapet yuyu ya.
2: Pundi. Ini kok kayak ngitak
5: ya. Mana sampaian mah?
0: Yang disapet pundi. tak delok nang Surya Kanta.
5: Mah. Wong mas aku kok.
4: Jane omahmu ki ngendi to?
5: Anu ming rikon iku tedak. Sampean dek wingi nika kula anu ta kula tetke sampean pun mliwati omah kula niku.
4: Sorot kambil.
5: Mboten. Sik ngarepe anten wite nangka kok ngene kula.
4: Oh iya.
5: Nah, sampean pun liwat tok ning kula meneng mawon mboten ngampirke. Kula wedi mangke nek sampean mboten purun.
4: Aku ki ngeling-eling iya apa dudu.
5: Nika lho, wite nangka loro ngarepan.
4: Nggih. Tapi sing anggo-anggo lawang ya kowe tok terangane.
5: Nika simbak wong kula
4: mboten. Oh, ngono.
2: Wong ya kecelik ya ayem bae sampean. Wong sadek ireng tau preso karo wanita wong kecelik kaya ngono. Sepuh ora nomor iso mbedakke to.
0: Wong ditakuti wong dhewe iki mung waton pokoke patane waton wedok. Nangkem ning rupa wedok senenge ra jamak. Ada ndak sak wingi putukan cah iki ra ora wedhus wedok ya gigrik wae ngono
4: ora. Wis arep kumat edan ya ta. Arep kumat edan tok. Jendono tindine ketak kandhane kene. Aku kuwi janjane arep butuh takon karo kowe.
5: Nek takon man mbok nggih takon. Ning nek takon mbok niku mboten sah melu ngrungokke.
4: Mbok ngrungokke ya men ora krungu kuwi budhek wong.
5: Oh, nggih lho. Hmm. Lah niku ketok malah ngrungokke. Niku ta lho ngingetke niku ta?
0: Budhek kok. Budhek kok aku jane budhek ae iki kupingku keseselan lerak.
2: Ya dolong wae ya, nginjen saka kadoan.
0: Ngabari, Mas. Leres kok kadoan.
5: Anten napa ta ajeng taken napa?
4: Kowe ning kali kok beda karo dek winginane kae.
5: Sak niki. Mboten napa-napa kok.
4: Mripatmu kok tebeng-tebeng kas nangis mesti.
5: Lumrah menang nek ngonten napa-napa niku nggih ming sagete ming nangis ya kula niku ajeng napa?
4: Ning tas nangis.
5: Nggih.
4: Ngopo to? Sengeni anu sengeni bojomu.
5: Bojo.
4: Adate wong wadon ki nek nangis disengeni bojo.
5: Awang dereng gadhal.
4: Jenis semono ki rung duwe.
5: Nek ngonten sing purun ngepak.
4: Apa disengeni ya karo pacanganmu?
5: Riki niki mboten carane teng dosa niku kok ngangge pacangan nek riki niki nek pun padha geleme nggih dipek ngoten yo. Gadekke ngoten.
4: Ning urung ana sing gelem.
5: Nek sing gelem nggih wonten kula mboten purun.
4: Tapi ngapa ta?
5: Mboten ngertos nggih.
4: Tenan
5: lho. Nggih bingung e nek ajeng milih kok ngoten niku niku pripun ta carane?
4: Gampang, anggere atine iki wis antep ya kuwi.
5: Ha, atine niku wis sing sok angel malan nggih. Nek karepe mon nggih wonten ning atine niku lho.
4: Ning upama ya. Duh. Cek.
5: Sampeyan ngarepe wonten godhonge niku kebak bledhek.
4: Mangsane ketiga kaya ngene mongko.
5: Kok mboten udan-udan nggih?
4: Ora ngerti. Upama mung upama.
5: Dipun.
4: Upama ada. Dadi bojone piye ya kira-kira?
5: Bojone sinten?
4: Kowe nek urung di bojo tak pek. Bojo piye?
5: Jenengane ngapusi.
4: Ora ngapusi ki omong
5: tenan. Nggih mau anu kah lho kakung niku gampang ngoten niku. Wong kula ya dereng ngerti jenengan ta karo jenengan ki daleme sik endi aku ya ora ngerti kok arek ngepek.
4: Mah kuwi jane anu terongan.
5: Oh nggih. Akhirnya ming tangga.
4: Oh tangga ming tak aku ora tau ngerti karo kowe. Mbah ngerti mulai nek wadus jeneng ngluruk ning kene aku.
5: Oh, ming tangga desa sampean mboten tau ketok mesti tandane nek sampean niku ora lumrah niku.
4: Ora kok ora lumrah aku ora entuk metu bapak mau.
5: Weh, lha cah nom-nom mriki niki mau nek ronda nika man bareng kok.
4: Kowe tau ngerti wong ronda to?
5: Mboten ming dongenge niki.
4: Ya ngerti wae.
5: Eh, lha ngen kula nika sak dingge nek napa nika ngelumpuk nika lho.
4: Sak metu bengi kowe mesti.
5: Lha niku mboten wani ya.
4: Piye piye piye. Piye.
5: Ning sak estu napa?
4: Tenan.
5: Ning kula niku ribet niku.
4: Ngopo ribet? Iya kok ribet ngopo?
5: Kula niku paling tiang sepuh kula niku dipaksa ya dengan.
4: Arep dientuk ke sapa?
5: Nek ming wong lumrah mon kula mboten napa-napa. Lah ning niku mboten lumrah dadine.
4: Sapa ta?
5: Niku Kanjeng Adipati Cek Semail niku. apa?
6: Sebati Pandanaran?
5: Enggak. Lah, bapak kula niku disaguke ajeng didadekke ketoke dadi bojoe.
7: Tak ae boleh,
6: ae boleh.
7: Bali.
5: Ayo,
6: Bali. Lho ampun do kaya koten, lho ampun do kaya koten lho niki pripun to karepe niki?
8: Bali.
6: Tamane iki. Sajak piyayi kok do nanti tatanan karo cawadon pranti kene pranti.
5: Kula niku nggih mboten ngerti kok niku
8: sinten. Kene kepiye iki utusane Kanjeng Adipati lho.
5: Wah,
8: kok sembrono.
5: Wah, lha ajeng napa?
8: Jenenge yo golek kowe kuwi kok.
5: Wah, mboten klapa namung kene bapak kula, kula mboten gelem kok.
6: Karone pranti niki pun ajeng dadi bojo kula, ampun do sembrono. Lho kok hus?
8: Lho lah,
6: karang ke kok hus?
8: Lekat
6: wae. Sangati kowe.
1: Lare anu.
5: Terong.
1: Terongan kok.
6: Terong. Jenengmu sapa?
1: Prasetyo.
6: Prasetyo.
1: Prasetyo.
6: Wah, cah desa kowe jenenge Prasetyo.
1: Lho desa niku pranti seneng kali kula kok
7: kemethak
6: ngono. Lho nek kemethak kan jenenge jeneng napa?
8: Atos to. Wis atos to.
6: Lho pripun tadi iki?
5: Lho iki.
6: Iki lho iki kok jedhog. Kowe nang ndi wae mesti bakal ketemu, eh? Wong kuwi arep bukti,
5: eh? Mboten wong kula niku pun trios kalih bapak kula, kula mboten gelem.
8: Nanti, coba sangen kae, eh? Cah lanang sing seneng karo kowe, mudhar mesti, eh? Jungkel jurang kaya ngono, eh?
6: Wis. Tinimbangku sangsara uripe wong tuamu, kowe kudu minangkani kersane Kanjeng Adipati, eh?
5: Mboten.
6: Dimulyake kok moh iki piye?
8: Mboten piye kok.
5: Kula niku mboten gelem. Mboten ngerti.
8: Menang kono kepenak, he?
7: Bar ngeboti kuwi po Prasetyo kuwi po.
5: Wong kula nggih pun seneng nek kalih nika.
7: Eh bocah wis mati galo sawang cemplung jurang kae.
6: Sing baku kuwi dilarak. Sora iki ngesane Kanjeng Adipati.
8: Sora, ora blok-blok ayo. Ayo.
7: Iya tadi, lu rajin mau nanti.
0: Wah, keberawasan tenan iki.
7: Lah mau ngomong aja lagi, rekanik makan ngewangi ngono. Ngorot pulau sorok yang ngorot.
0: Wah, yang cedak mundur.
7: Cekal ke watu, ini kegedean watu naku lah, wajar ini.
0: Perkara ini kira, kenanya aku roh cemplung jurang kayak mau.
7: Cemplung jurang?
0: Iya.
7: Masa ini awak aja nututin gula isek gue tengah jurang.
0: Monggo, nututin yang jurang.
7: Iya.
0: Biar metu nanti, le.
7: Oleh iya,
0: jurang. Jurang.
7: Ayo golek dalan nek ana, nek ora ana cukup priya awake dhewe iki mesti
0: dhewe
7: wae nek mesake to.
0: Ayo golek dalan sing tekan jurang, ngono.
7: Ayo awake dhewe mlipir-mlipir. Mlipir-mlipir.
0: Sang Soro iki. Apa kowe karo aku do gendong-gendongan ngono apa piye? Jurange jerone semono, Ji.
7: Apa awake dhewe bali yang pertapan ngandani wong tuane? Ora, piye? Nek ngandani minjuk kepriye?
0: Kira urung entuk keterangan kepiye? Apa kae mati apa orang buat salon-salon itu diparani apa biar?
7: Ini golek dalan.
0: Ya iya kira-kira orang kita orang kita melar-melar ini gini
7: metu ngedi ke warpan
0: iki wae kira
7: medun gini pilunyu rado dicerwok isi teh dicerwok isi teh
0: yuk wadi yuk wadi men rado yuk alon-alon
7: ayo tunggu perangkatan gini
0: aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh a

0: rame-rame iki sapa?
1: Kula.
2: Mana Bun?
3: Kula.
2: Sapa ta iki?
3: Kula piyambak dari Nate Wanuh.
4: Kula Dadap, kawula daleming Kadipaten.
1: Kula bojone Kang Dadap nika.
3: Wani munggah ning
0: Napa wis waneng Kadipaten ora nak timbali
3: nekat kowe.
4: Kowe apa aku sing
1: ana? Wedi aku.
4: Nggih, nyuwun ngapunten Kanjenge. Kadipaten Pandanaran iki geger. Kawula kabeh do ngungsi.
1: Nggih, geger.
4: Kok salah tunjang mboten kantenan, mboten aman,
0: mboten tentrem. Heh, heh, heh. Matur geger-geger. Tentrem kahanan. Adipaten Pandanaran kok kowe ngatur ke geger.
1: Dusun.
0: Ana apa geger, he?
1: Adipati dusun. Wonten anu.
0: Okeh malih.
1: Mboten. Dite niku anu buntutan, buntutan ya, Pak. Buntutan.
0: Buntutan apa? Buntutan apa iki? Buntutan apa?
4: Ngaten Kanjeng Adipati. Kawula daleming Kadipaten menika rak sak menika sami kesah sedaya. Sebab saben dalu menika dipun anu dipun anu menapa? Kowe sing ngomong mbokmu, kowe sing ngomong mbokmu wah. Wedi ya.
5: Ayo.
1: Pak ora iki. Ora iki. Tutan pun mboten duwe mata niku.
0: Heh.
1: Ning saged mlampah.
4: Mayit ning gesang malih mboten kados.
1: Kawula
4: niku dibuntel lawan putih niku lho.
0: Wujute kaya mayit.
4: Nggih, petak rupane.
1: Wah, pun niku pun ajeng saestu Kanjeng Adipati.
0: Kisruh ning desamu ngono apa?
4: Mboten ning desa kula pundi-pundi.
0: Pundi-pundi kok gak tekan Kadipaten kene?
4: Asa ketuki Kanjeng Adipati.
3: Wah, rayi iki nyelajeng penggalehaken nika.
0: Iye. Wah, kis marai.
3: Ana kisruhnya.
0: Bunek iki. Marai bingung. Iye. Aku agak arep ngereh-reh sepranti iki malah ana lelakon kaya ngene iki. Wis borong tak pasrahke kowe lho manapun.
3: Nika sepele menika. Sampun bagi

0: TV mawon.
1: Oh, dikancani kok mbok empun tapi.
0: Mboten malah nek ing angsal kula tak wangsul teng dusun kula mawon.
1: Hah?
0: Kula tak wangsul mawon.
1: Bali kepiye to?
0: Lah pripun wong kula nggih duwe omah kok?
1: Ya aku ngerti nek kowe duwe omah. Ning kowe tak butuh ke jare.
0: Ning kula sing mboten butuh.
1: Ya senajan kowe tembungmu kaya ngono ning aku tresno karo kowe. Eh? Pranti? Ya.
0: Ngompon cedak-cedak to. Lah, huyu. Ampun cedak to niku kok mang.
1: Oh, dicedak iki kok kirik-kirik. Aku kok anggap apa to? Mbok aja kaya ngono kebangetan banget kok wis terang iki.
0: Ya. Ya mboten kebangetan wong kula niku mboten seneng kok nggo.
1: Wis saiki kowe manut bae dadi karo aku ya.
0: Mboten. Wong garwane mon nggih ponokah tes ya. Ngersake ngepek kula lho. Ajeng nggih napa? Kokean malah mangke bingung.

0: Pinotnya.
1: Ampun, Tok Niki. Tangan kula. Ampun, tangan. Malah pripun to niki?
0: Kene, Mas. Kene ta?
1: Mboten.
0: Kene,
1: Mboten. Wong diaturi wit mau kok ya malah

对象，爸，我为个姓马拉雅，我得的个样的咩？比亚来，给再给马拉。

0: Kowe aja gawe kagoling adikku lho, Supranti. Aku tresno tenan marang kowe, eh? Kowe kudu gelem ngladeni kertaku.
1: Jengati, Mbak. Kula niku pun matur bola-bali to Kanjeng Adipati. Kula niku mboten tresno. Mbok ngampun meksa. Pun kula tak wangsul teng griya kula piyambak mboten napa-napa, mboten sah diterke pun.
0: Pranti. Ngeling ngono. Glo. Sisihmu iki rak kuburan. Heh? Kowe arep mlebu ning kuburan kono apa? Oh, ciloko uripmu. Saiki kondur wae ning kadipaten ya. Ayo.
1: Mboten.
0: Ayo.
1: Aku arep mlayu nak ngendi iki?
0: Yo. Kowe aja wangkal. Aja puguh to.
1: Mbok. Aduh,
0: ayo kondur.
1: Ya bingung, Pak.
0: Kowe.
1: Apa?
0: Lerit kaya ngono.
1: Aduh, kidakku gak berhenti.
0: Ayo. Ayo Supranti. Oh. Ah. Setan. Setan. Minggat. Setan gue minggat. Setan. Oh. Ah. Oh.

0: Nek aku upamane kae wujudan putih-putih marani aku wis ben malah arep tak sengaja. Wis aku patenono. Tinimbang aku isin, aku mulai yo ora ngerti dalane. Wis aku patenono. Aku patenono aku. aku lilo mati. Apa meneh aku saiki wis pisah karo Kakang Prasetyo?
1: Pranti.
0: Aku patenono.
1: Pranti.
0: Aja cedak-cedak. Aja cedak-cedak kuwi.
1: Sawangen. Aku sapa, Pranti?

0: Ora perlu kowe gumun marang lelakonku iki pancen tak sengaja.
1: Aku malah bingung. Kok kowe nempuh dalan kaya ngono kuwi? Piye?
0: Mergo aku ngemban dawuh pangandika dalem Kanjeng Sultan Agung Anyokor Kesuming Mataram. Aku kudu nyampurnakake dipating pandanarang kang tetelo bali lo marang ratu.
1: Paning ra aku tadi ya wedi tapi mau kok nganggo wujudan kaya
0: ngono. Mulane saking ngono.
1: Aku ra ngira nek ketemu lo iki mau. Kowe malah medeni.
0: Sejibanku wis rampung.
1: Hah? Ya. Lah kowe kira tanggaku ta?
0: Aku ku sak tenane abdi dalem ing Metara.
1: Ning lho, terongan?
0: Ora. Ora aku abdi dalem Metara.
1: Aduh nyun pangapunten.
0: Lho kok nyun ora apa-apa ora.
1: Lha mboten mangertos menawi panjenengan menika abdi dalem nggih klebet papunden kula ngaten.
0: Ya wis kaya ngono kena. Saiki becik kowe tak suwan kene Metaran perkara nggonmu dadi manten karaku mengko sawise aku suwan menungso dalam Kanjeng Sultan Agung Anyapura Kesuma ya
1: lha badhe dipun suwanaken.
0: Oh
1: nggih monggo nderek kemawon.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngejang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Kesempatan pagi hari senang sekali saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Enjang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di kota Semarang untuk panjenengan yang menghabiskan waktu liburnya. Libur cukup panjang ya hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan yang sedang dalam perjalanan, sedang melintas di kota Semarang, tetap berhati-hati. Semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan hingga tempat tujuannya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam yang akan disampaikan oleh Bidang Urusan Agama Islam Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Ustadz Fauzan Nur Maulana ST, dengan tema pagi hari ini The Great Sacrifice, menumbuhkan ego demi koneksi ilahi. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu tembang-tembang atau nada-nada islami untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari. Danilah Semarang Enjang edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Andi Setiawan.

0: Kang Mas Bayu, The Great Sacrifice, menumbuhkan ego demi koneksi ilahi menjadi tema hikmah pagi di edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, dan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Nur Maulana ST dari bidang urusan agama Islam Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah terhubung di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz Fauzan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Okay, suara saya terdengar jelas apa? Iya.
0: Terdengar jelas ini Pak Ustadz, dan semangatnya juga ada terasa ini Pak Ustadz.
1: Gemah enggak? Enggak ya, enggak bergema ya.
0: Enggak, aman Pak Ustadz.
1: Baik, baik. Aman insyaallah.
0: Baik, Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini The Great Sacrifice, menumbuhkan ego demi koneksi ilahi. Monggo, seperti apa Pak Ustadz? Monggo.
1: Baik, terima kasih waktunya Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi wa barika wa salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala aidan, ya ayyuhal nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Sobat budaya dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia, di acara Hikmah Pagi di Pro 4 Semarang ya, RRI Kota Semarang, yang semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan lindungan kepada kita semua pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan yang nikmat yang diberikan pada kita semua. Hingga pada kesempatan pagi hari ini, Allah Ta'ala masih berkenan untuk memberikan jatah nafas kepada kita. Ya. Memberikan ruh yang senantiasa tetap eksis di dalam diri atau jasad diri kita. Hingga kita pada kesempatan pada pagi hari ini, ya, masih bisa bernafas dengan segar, ya. Menghirup udara dengan begitu nikmat, ya. Alhamdulillah yang Allah Ta'ala berikan kemampuan, ya, iman maupun Islamnya, ya. Barusan kita menyelesaikan sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Sungguh nikmat rasanya bagi orang-orang yang kemudian bisa melaksanakan amaliah-amaliah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan mudah, ya. Karena sungguhnya jarang, ya, bagi setiap orang, ya, yang diberikan segala hal ihwal duniawi itu, ya, tetapi kemudian diberikan kemudahan pula berkaitan dengan hidayah dan taufik, ya. Makanya kemudian banyak sekali, ya, kita sering dengarkan orang-orang, ya, entah itu ustadz, ulama, ya, entah itu guru, menyampaikan semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Taufik dan hidayah, begitu pula kadang dibalik juga. Nah, karena memang hidayah dan taufik ini tidak banyak dirasakan oleh manusia, wabil khusus di sini kaum muslimin. Ya. Ya. Hidayah dan taufik ini betul-betul sebuah nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada seorang muslim, ya, di mana dia betul-betul menjaga keislamannya, dia itu betul-betul menjaga takwanya sampai derajat istiqamah, sehingga Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah Ta'ala berikan taufik, ya, hingga dia bisa merasakan kesejukan iman, manisnya iman dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah kepada Allah SWT. Inilah hadinakumullah. Makanya hidayah dan taufik ini adalah salah satu kenikmatan yang banyak sekali terkadang itu juga dirasakan sebagai kenikmatan yang biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana nikmat sehat, ya, terkadang sehat itu ya biasa saja, kita beraktivitas, kita bekerja, kita ibadah. Padahal coba kalau kita tubuhnya tidak sehat, ya, kakinya kecetit, ya, untuk sholat aja susah. Ya, makanya luar biasa nikmat sehat ini, yang satu nikmat yang terkadang dilalaikan oleh manusia. Hadirin rahimakumullah, ya, sobat Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Yang kedua, mari kita senantiasa mengucap salawat serta salam, ya, kepada uswah hasanah kita, ya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang telah membawa satu zaman di mana

Pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin menyampaikan tema tentang The Great Sacrifice. Ya. Ini salah satu, ini sebenarnya judul ini kami buat supaya audiens, ya, para pendengar itu merasa, wah, judulnya kok keren sekali gitu ya. Ini sebenarnya persembahan terbaik untuk Rob kita, yakni kurban, ya, menumbalkan ego demi koneksi ilahi. Ya. Ini salah satu tema yang saya ambil, ya, bahasa Indonesianya sebenarnya melawan segala hal yang ada di dalam diri kita, yakni dengan berkurban itu. Maka sejatinya kurban ini adalah salah satu peristiwa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kaum muslimin, ya, untuk betul-betul menjadikan diri kita itu, ya, seorang muslim, ya, insan yang beriman, ini tunduk sejatinya, ya. Tunduk kepada perintah Allah, ya. Di mana banyak sekali hal-hal yang kemudian, ya, dilalui di dunia ini, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Bentar lagi, ya, kita akan mendapati bulan Zulhijjah, ya. Di mana Allah Ta'ala menjadikan bulan Zulhijjah ini adalah satu bulan haram, ya, yang disyariatkan untuk kita tidak melaksanakan salah satu hal-hal yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, contohnya berperang gitu. Makanya bulan Zulhijjah itu adalah bulan damai di mana kaum muslimin itu melaksanakan prosesi ibadah haji di Makkah, ya, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala juga memerintahkan kaum muslimin untuk berkurban, ya, dengan catatan dia adalah orang yang mampu, ya. Tentu dengan kemampuan yang punya klasifikasi, ya. Artinya dia sudah cukup untuk kehidupan dia, ya, sudah cukup untuk makan, untuk apa namanya, pendidikan anak, ya. Nah, dia sisihkan hartanya sehingga dia mampu untuk membeli hewan kurban, ya. Maka di bulan Zulhijjah inilah, ya, darah hewan kurban yang kita kurbankan dialirkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Sang Khalik, yakni Rabbul Alamin, Allah SWT. Namun yang terkadang terjadi di masyarakat, ya, bahwa kita terjebak pada sebuah ritualitas semata. Terkadang kita lebih suka atau mencintai, ya, mencari hewan kurban yang super istimewa gitu. Dengan kondisi apa namanya, masyarakat yang berbeda-beda, ya. Terkadang kita juga menjadikan prosesi ibadah kurban ini menjadi satu ajang, ya, untuk gengsi, gitu ya. Ajang gengsi. Kalau si A nggak kurban kok rasane piye, si B nggak kurban di masjid, tertulis namanya ini, harganya yang ini, hewannya yang harus begitu. Nah, ini terkadang ini menjadi salah satu hal yang mendasari kurban di manusia, ya. Akan tetapi, ya, kita juga terkadang, ya, menjadikan segala aktivitas yang seyogianya hal itu adalah bukan untuk apa namanya, kita gunakan untuk apa namanya, ajang berlomba-lomba untuk membuktikan amal kita kepada Allah Ta'ala, ya. Mohon maaf karena niatannya tidak lurus sehingga kemudian hal itu khawatir, ya, amalan kurban kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu pula yang lain, ada yang sibuk dengan kepanitiaan, ya, menyiapkan segala sesuatu, ya. Masjid atau kepanitiaan.

0: yang dibentuk untuk kemudian mensukseskan agenda kurban ini sah-sah saja, baik-baik saja. Tetapi yakinkan diri bahwasanya yang namanya ibadah kurban itu adalah proses penyembelihan hewan kurban itu nanti digunakan untuk menghamba kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Artinya hewan kurban itu sungguhnya nanti akan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi tema kurban yang saat ini ya bukan sekadar untuk menyembelih hewan domba, kambing, atau sapi saja. Tetapi hakikat dari kurban itu kita menyembah berhala ego di dalam diri kita semua, kaum muslimin. Apa itu berhala ego? Ya, berhala ego adalah rasa aku yang berlebihan yang ada pada diri manusia. Akulah yang paling kaya, akulah yang paling mampu, akulah yang paling berkuasa. Ini adalah hartaku, ini adalah pencapaianku, ya. Ini prestasiku, dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 109, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Miliklah apa yang ada di langit, ya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Quran surat Ali Imran ayat 109. Maka ini menjadi salah satu dasar bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit itu sungguhnya milik Allah. Ya, kita itu hanya numpang hidup di dunia. Ya. Maka rasa memiliki yang berlebihan inilah ya, yang seringkali menghalangi diri kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah SWT. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu luhuhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta atau darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan kamulah yang dapat menyapainya ya. Mencapainya ya. Quran surat Al-Hajj ayat 37 ya. Bahwa ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak butuh daging ataupun darah dari hewan kurban yang kita kurbankan. Tetapi Allah Ta'ala ingin melihat sejauh mana kita semua mampu menyembelih rasa kikir dan egoisme yang kita miliki demi perintah Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, ya. Egoisme diri ya. Ini merupakan salah satu wajah lain dari yang namanya kesombongan. Seseorang yang merasa dirinya menjadi pribadi yang paling ya, paling baik, paling solih, ya. Paling mampu, paling taat, dan lain sebagainya, paling-paling yang lain. Maka anggapan demikian ini ya, merupakan karakter dasar dari makhluk yang bernama iblis. Ya. Kita mengetahui bahwasanya iblis itu dikeluarkan oleh Allah SWT, diturunkan di dalam surga, ya. Yakni karena kesombongannya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang-orang ya, golongan kafir. Al-Baqarah ayat 34. Maka hadirin rahimakumullah, sobat budaya ya, sobat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Mari kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu sosok nabi ya, yang memiliki ketaatan yang tiada tandingannya. Ya. Bagaimana seorang ayah yang sudah menanti kehadiran putra tersayangnya selama puluhan tahun, ya, hingga rambut-rambut beliau itu sudah memutih, ya. Hingga tulang-tulangnya sudah lemah. Ya. hingga jasad maupun fisiknya sudah tidak prima layaknya orang-orang muda terdahulu ya. Tetapi kemudian Allah Ta'ala perintahkan putra yang didambakannya selama ini ya, yang telah lahir dengan nama Ismail alaihissalam ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengasingkan Ismail dan ibundanya. Diasingkan terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala, perintahkan ya, diperintahkan untuk menuju ke lembah yang tandus ya. Maka siapa ayah yang tega untuk kemudian meninggalkan istri tercintanya bersama anak yang masih masih merah ya, ibaratnya belum lama. Ismail alaihissalam saat itu belum lama Ismail ini lahir ya. Maka kemudian diperintahkan untuk menuju ke lembah tandus ya. Maka tentu ini menjadi salah satu peristiwa yang berat ya. Tetapi karena ini perintah Allah ya, maka dorongan taat untuk menjalankan perintah Allah ya, mengalahkan segala perasaan, yaitu rasa khawatir, rasa cinta, rasa cemas yang tersingkir oleh keyakinan mutlak kepada Allah SWT. Kemudian bertahun-tahun lamanya menahan rindu hingga Ismail menjadi seorang remaja yang menjadi tumpuan harapan. Di titik itulah kemudian Allah SWT kembali menguji dengan perintah yang lebih dahsyat. Siapa ayah atau siapakah orang tua yang kemudian tidak sakit hatinya ya, yang tidak runtuh dunianya ketika mendengar putra terkasihnya ini ya, diminta untuk kemudian disembelih ya. Maka tugas ini jelas ya, bukan menjadi perkara yang ringan. Maka secara logika manusiawi ya, Ismail bagi Ibrahim ini adalah segala-galanya. Namun Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa cinta kepada Ismail ini berpotensi menjadi berhala kecil di dalam hatinya yang dapat menyaingi cintanya kepada Allah SWT. Maka perintah kurban ini sejatinya ya, adalah cara Allah SWT untuk membersihkan hati Ibrahim alaihissalam dari keterikatan duniawi yang berlebihan. Ya. Ibrahim alaihissalam tidak menyembelih Ismail karena rasa benci, ya, melainkan ia menyembelih rasa memiliki atas Ismail anaknya yang begitu ia sayang, demi menjalankan perintah dari Allah SWT. Maka ketika ego itu sudah ditundukkan, ya, ego memiliki anak yang solih, ya, memiliki anak yang luar biasa cerdas, ya, anak yang kita impi-impikan menjadi penerus perjuangan kelak, ya, maka Ibrahim membuktikan bahwasanya Allah SWT berada di atas segalanya, ya. Maka ketika prosesi pelaksanaan penyembelihan Ismail saat itu, Allah SWT gantikan ya, Ismail ya, secara fisik itu diganti dengan domba gibas yang begitu besar ya. Maka hal ini salah satu ujian keimanan yang begitu besar dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah berpesan bahwasanya di dalam hati manusia terdapat sebuah kekumuhan yang tidak dibersihkan, yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Maka kurban itu menjadi salah satu wasilah ya, salah satu cara untuk membersihkan hati kita tersebut ya. Bagi kita ya, sobat Buddha yang berbahagia, Ismail kita ini adalah harta yang sedang kita kumpulkan dengan susah payah. Mungkin juga saja Ismail kita ya, adalah waktu yang habis ya, untuk menjalani hobi-hobi dan kesenangan yang kita miliki. Maka hal ini merasa berat. Hal ini akan terasa berat ketika hobi yang kita perturutkan, kesenangan yang kita lakukan digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang saat ini sedang tren, ini muda-mudi sedang tren menjalankan gaya hidup sehat, lari culture, lari yang bertujuan untuk gaya hidup sehat, bahkan ada orang yang kemudian untuk memenuhi apa namanya culture dari larinya itu, komunitas-komunitas lari, dia harus menggunakan apa namanya gadget-gadget tertentu, ada smartwatch, ada mungkin gawai lain yang digunakan untuk mendukung culture larinya, dengan jersey-jersey yang sedemikian stylish, sepatu lari yang begitu luar biasa bombastis, harus pakai karbon lah dan sebagainya. Ini banyak sekali hal. Nah, bisa jadi ini juga salah satu ego di dalam diri kita, ketika beli sepatu dengan harga 3 juta bahkan lebih, nah, ini harganya luar biasa, sepatu-sepatu running shoes yang branded, luar biasa harganya itu. Tidak murah itu. Belum nanti jersey-nya, belum nanti mansetnya, belum topinya, belum nanti ada kacamata. Masya Allah. Luar biasa sekali. Kalau dihitung, bisa juga, apa namanya, semua outfitnya itu bisa puluhan juta. Tetapi ketika kita diminta untuk melaksanakan ibadah kurban yang notabene paling kambing ada harga 2,5 juta juga ada, 3 juta ada. Ya, kalau kita mau urunan sapi, 3,5 ada, 4 juta ada lah. Tapi merasa berat sekali. Nah, inilah salah satu bukti culture, apa namanya, perlengkapan outfit lari kita menjadi berhala-berhala yang kemudian menjadi berat untuk melaksanakan ibadah. Maka kita tanya di dalam diri kita masing-masing, mampukah kita menyembelih rasa memiliki berlebih atas dunia yang kita genggam? Mampukah kita memilih untuk berkurban semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala, bukan karena gengsi? Namanya tidak disebut di list-list kepanitiaan masjid, tidak disebut di list-list kepanitiaan komunitas, mungkin komunitas perumahan, namanya tidak disebut di komunitas list kurban kantor dan sebagainya. Nah, ini kita harus namanya menyembelih ego-ego yang demikian ini. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan sabdanya yang bernada sangat tegas, "Mangkana sa'atun, mangkana lahu sa'atun, walam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rizki, tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jadi tegas sekali Rasul menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ini salah satu teguran keras bagi egoisme kita yang seringkali beralasan, nanti nanti dulu masih ada urusan lain, masih banyak keperluan ini itu, padahal segala sesuatunya kembali ke dunia. FOMO lari, sebelumnya ada FOMO goes, sebelumnya ada FOMO apa lagi, ada pedal, olahraga pedal, tenis-tenis yang di indoor, itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai FOMO-FOMO demikian justru kemudian menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Karena ini adalah sejatinya perintah Allah. Apakah kita kemudian manut, istilahnya kita kemudian taat sebagaimana perintah-perintah yang lain. Ya azan, ya kita sholat. Nah, ibadah kurban sesungguhnya ini adalah bukti bahwasanya kita itu lebih mencintai Allah atau mencintai dunia. Ya. Bersegera untuk memberikan harta kita untuk dibelikan hewan kurban atau nunggu-nunggu-nunggu nanti nunggu turunnya gaji ke-13 atau turunnya bonus dan sebagainya. Padahal sesungguhnya hal ini harus diprioritaskan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah taala, pendengar radio Republik Indonesia, ya. Jadi ini merupakan salah satu teguran, ya. Hadis tadi yang kami sampaikan, ya, merupakan teguran yang bagi orang-orang yang masih berpikir bahwasanya kita masih punya urusan yang lain yang lebih prioritas. Padahal sungguhnya urusan itu adalah urusan yang sifatnya duniawi, ya, hanya untuk memenuhi gaya hidup yang seringkali, ya, sebagian dari diri kita mampu mengeluarkan hal itu, ya, tanpa berpikir panjang, ya, ganti gadget tiap 1 tahun atau 2 tahun, harganya masya Allah, ya, belasan, ya. Ya, ada HP-HP yang medium level itu padahal harganya sudah mendekati 5-6 juta, ya. Kalau yang high end yang notabene flagship itu, wah masya Allah, belasan juta. Tapi dia dengan mudahnya membeli gadget-gadget yang mahal, ya. Ini tabiat manusia. Maka harus diingatkan kembali dengan syariat kurban. Maka hadirin rahimakumullah, ya. Kita semua yang hadir di sini, ya, mari kita menundukkan pandangan kita, ya, mari kita sejatinya menurunkan ego yang ada di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kurban inilah yang menjadikan kita semua lembut hatinya, karena kita betul-betul menjadi pribadi yang senantiasa taat kepada Allah SWT, ya, taat menjalankan perintahnya, taat ketika diminta untuk menyisihkan hartanya, ya. Eh, sudah apa namanya, zaman sekarang sudah mudah sekali kita menyisihkan harta kita, ya, dengan tabungan, ya. Kita punya mBanking, ya. Kita buat saja rekening yang notabene masih kosong, ya, untuk kita isi secara rutin, ya. Tiap bulan minimal mungkin 100 ribu atau kalau kurang, ya, 200 ribu atau 300, ya, kalikan saja 10 itu sudah 3 juta, ya, kalau sebulan 300 ribu udah sangat-sangat mampu lagi untuk berkurban, ya. Ya, sisihkan sedikit, ya, insya Allah nanti tidak memberatkan. Tetapi kalau kita tidak mengupayakan atau tidak mengikhtiarkan dengan maksimal kita untuk berkurban setiap tahunnya, ya, kita akan tergopoh-gopoh terus, ya. Tidak bisa kemudian kita itu mempersiapkan harta kita, ya. Karena memang kebutuhan itu selalu ada, ya. Kebutuhan manusia itu tidak akan habis sampai kemudian, ya, yang namanya tanah kuburan itu menyumpal mulut kita, bahasanya seperti itu, ya. Sehingga ketika kita ketahui bahwasanya kebutuhan-kebutuhan yang ada itu tidak akan pernah habis, ya, dari sektor mungkin rumah tangga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, itu sudah pasti, ya. Tapi terkadang lifestyle yang kita miliki itu justru kemudian menjadi salah satu hal yang dibanggakan, ya. Kalau batiknya nggak merek ini, ya, nyuwun sewu, nggak kelas, gitu, ya. Kalau sarungnya bukan sarung yang DHS, ya, DHS atau BHS, ya, itu juga tidak masuk level ustadznya. Nah, alhamdulillah. Kalau khutbah di perkantoran itu harus pakai kendaraan, ya, minimum merek inilah, gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak perlu, ya, karena ini adalah urusannya urusan dunia, ya. Ya, sekedarnya saja pakai roda 4, ya, asal tidak kehujanan, ya. Yang penting penting fungsional, tidak masalah. Daripada harus menyusahkan diri kita sendiri untuk urusan yang sesungguhnya hal itu tidak ada faidahnya bagi Allah SWT. Allah tidak akan melihat fisik atau rupa kalian, tetapi Allah Ta'ala akan melihat dari keikhlasan dari amalnya. Yang Allah akan lihat adalah ikhtiar untuk menjalankan dari amal itu. Ketika kita sholat, Allah Ta'ala akan lihat kesungguhan hati kita dalam menjalankan sholat tersebut. Allah tidak akan melihat, mohon maaf ya, kendaraan yang digunakan untuk menuju ke masjid. Itu hanya wasilah saja. Allah Ta'ala tidak akan melihat sarung merek apa yang dia gunakan untuk sholat di masjid. Allah Ta'ala tidak akan melihat bagaimana masjid itu kemudian dibentuk dengan luar biasa indahnya, karpetnya harga puluhan juta didatangkan khusus dari Mesir. Allah Ta'ala tidak akan lihat itu. Tetapi Allah Ta'ala akan lihat bagaimana para takmir yang betul-betul bertujuan untuk menjadikan rumah Allah itu makmur. Ketika azan berkumandang, berbondong-bondong masyarakat itu masuk ke dalam masjid untuk menunaikan perintah Allah. Maka inilah sesungguhnya dari esensi iman. Dan kurban itu mengajarkan pada kita semua tadi untuk menyembelih segala hal ego yang dimiliki oleh manusia. Karena sungguhnya ego itu selalu selalu dimiliki oleh manusia. Yang seperti dijelaskan di akhir, di awal tadi. maka kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing jamaah rahimakumullah sobat budaya sobat RRI dimanapun Anda berada. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam mampu merelakan putranya yang tercinta, yang begitu saleh, begitu indah dilihat, begitu apa namanya, begitu berbunga-bunga masa depannya karena sudah dinanti dengan puluhan tahun lamanya, maka Ibrahim alaihissalam ini mampu merelakan putra tercintanya untuk membuktikan ketaatan kepada Allah SWT. Maka kita perlu bertanya di dalam diri kita semua, masih ada waktu sampai tanggal 27 Mei nanti, bersediakah kita untuk merelakan sedikit harta kita untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Semoga egoisme yang kita miliki di dalam diri kita tidak lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menanamkan rasa syukur di dalam diri kita semua. Kita tunduk kepada Allah serta bersedia untuk berkurban semata-mata untuk mencari ridhoan Allah SWT. Nah ini sobat budaya yang berbahagia. Maka coba kita simpulkan dari bahasan yang kita sampaikan pada pagi hari ini tentang bagaimana kita menyembelih segala ego di dalam diri kita dengan peristiwa kurban ini. Maka intisari yang akan kami sampaikan di akhir ini patut untuk kita renungkan bersama-sama yakni yang pertama adalah kurban menjadi momentum untuk memeriksa kembali siapa yang paling mengisi hati kita semua. Apakah Allah yang mengisi hati kita secara penuh hingga kita kemudian mampu dan mudah untuk hadir ketika Allah Ta'ala memanggil diri kita? Apakah kita terketuk manakala ada saudara-saudara yang membutuhkan uluran tangan kita? Apakah kita kemudian rela dan sadar untuk membantu masyarakat muslim di luar sana yang notabene
1: butuh uluran tangan, butuh uluran sedekah, zakat, maupun infak dari kita. Atau justru sebaliknya, hati kita dipenuhi oleh ego-ego yang senantiasa terus berputar dan berputar menjadikan diri kita lalai dari perintah Allah. Ah nanti dulu, ah nanti nunggu awal bulan dulu. Padahal momentum Idul Adha itu di akhir bulan, ya. Kalau nunggu awal bulan ya udah jadinya tidak, kita tidak masuk ke dalam momentum Idul Adha. Seperti itu. Jadi dua poin tadi, ya. Apakah Allah yang mengisi hati kita ataupun ego? Ya, ini harus kita introspeksi ke dalam diri kita. Itu yang pertama, yang harus kita renungkan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sobat budaya dimanapun Anda berada. Menyembelih hewan kurban adalah simbol bahwasanya kita semua bersedia untuk membuang sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Ya. Apa itu sifat-sifat yang ada di dalam diri kita? Ya. Sifat loba, sifat kikir, sifat-sifat atau sikap rakus di dalam diri. Ya. Pokoknya ora untuk diri kita, ora gelem. Ya. Pokoknya kuabeh sebisa mungkin untuk kepentingan diri. Ya. Ngambil sebanyak-banyaknya. Yang penting kita itu kenyang, yang penting kita itu dapat dan sebagainya. Nah ini sifat seperti inilah, ya, sifat perikehewanan, ya, yang harus kita sembelih. Sifat kikir, ya, kita melihat orang lain tidak boleh yang namanya lebih sukses dari diri kita. Nah ini juga harus disembelih. Sifat-sifat yang kemudian menganggap bahwasanya selama kita masih hidup, ya, selama kita masih hidup di dunia boleh bekal seakeh-akeh sebanyak-banyaknya, orang lain gak boleh dapat. Nah ini yang kemudian harus kita sembelih, sifat-sifat yang seperti itu, rakus, ya, pokoknya orang kerja itu, ya, kalau bisa mungkin itu ya sudah digunakan untuk kepentingan dirinya saja, orang lain tidak boleh menikmati. Ini yang tidak diperbolehkan. Kita harus menyembelih sifat-sifat yang demikian ini. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan standar yang harus kita tuju, ya. Di mana cinta kepada Allah SWT selaku sang pencipta, selaku sang khalik, ya, yang maha segala-galanya, ya, maka ini harus dikedepankan dibandingkan cinta-cinta kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ya, contohnya, misal kita cinta sama istri, cinta sama anak, ya, cinta sama harta yang kita miliki, entah itu rumah, entah itu harta tabungan, entah itu kendaraan, entah itu tanah, ya. Ya, semua hal yang berkaitan dengan makhluk Allah Ta'ala, ya. Orang tua sekalipun, ya, maka cinta kepada Allah Ta'ala ini jangan pernah, ya, apa namanya, kurang. Ya, jangan sampai cintanya kita kepada makhluk Allah Ta'ala justru lebih-lebih dibandingkan cinta kita kepada Allah. Ini salah satu poin yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cintanya beliau kepada Allah Ta'ala menjadikan dirinya, ya, menembus, ya, batas-batas dari kewajaran setiap insan yang beriman. Ya. Anaknya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disembelih. Beliau hakul yakin ini adalah perintah Allah. Beliau laksanakan, tunaikan. Ya. Istrinya tercinta masih memegang bayi Ismail alaihissalam saat itu. Ya. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju ke lembah antah berantah yang jauh dari segala peradaban, ya, dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah ini kira-kira bisa nggak ya diaplikasikan sama istri kita saat ini? Ya, paling tidak semangatnya kita harus tiru. Ya, ya istri, ya kalau itu perintah Allah kita mau ngaji, ya, jangan sampai istri gondeli kita di rumah. Ya. Seorang suami harus memiliki ya karakter pemimpin yang dia itu juga butuh yang namanya asupan-asupan energi ilahiyah ya untuk kemudian mengatur jalannya hidup. Ya, dia butuh ilmu. Maka istri jangan gondeli ya. Pada ibu-ibu ya ini ya, perhatikan bahwasanya seorang suami itu butuh yang namanya pengekspresian diri ya, dia butuh apa namanya suplemen-suplemen untuk dirinya. Jadi kalau si suami ini mau ngaji, mau nambah atau cas ruhiyah, dipersilahkan Bu ya. Syukur-syukur ibu minta bareng gitu. Ayo, tapi ayo ayah kita ngaji bareng. Aku ikut. Ini lebih baik lagi ya. Jadi seperti itu itu salah satu standar yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di mana cinta kepada Allah Ta'ala ya harus melampaui daripada cinta-cinta kepada makhluk-makhluknya yang lain. Nah ini sobat budaya ya, sobat Radio Republik Indonesia 4 ya Semarang, semoga kita semua bisa menjadikan momentum kurban yang saat ini akan kita lalui ya menjadi salah satu hal yang kemudian kita menyembelih segala ego yang ada di dalam diri kita semua dengan proses kurban itu. Ya akhirnya mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan mengucap alhamdulillahirabbilalamin ya. Saya atas nama pembicara ya Fauzan Nur Maulana dari bidang urusan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengucapkan jazakumullah khairan katsir, afwan minkum kalau ada salah yang mungkin datangnya dari saya pribadi, yang baik itu semuanya datang dari Allah Taala. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Buddha, demikian tadi hikmah pagi dengan tema The Great Sacrifice, menumbuhkan ego demi koneksi ilahi, yang disampaikan Ustadz Fauzan Nur Maulana ST dari bidang urusan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Saya masih akan menemani sahabat Buddha di Geliat Pagi saat lagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua, dan terus bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin mendesak percepatan transisi menuju energi baru terbarukan EBT sebagai langkah strategis menghadapi ancaman krisis iklim dan energi. Pernyataan tersebut disampaikan Taj Yassin saat menghadiri peringatan Hari Bumi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Logo Tuntang, Kabupaten Semarang pada Rabu 13 Mei 2026. Momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa bumi merupakan satu-satunya rumah yang harus dijaga bersama. Penguatan energi bersih tidak lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan energi.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengejarkan gerakan masyarakat buka jendela pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik atau gembira ria sebagai langkah pencegahan ancaman virus hanta atau hantavirus. Program tersebut dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan program Gembira Ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab. Lingkungan yang bersih dinilai dapat mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

Mas Bayu kembali lagi hadir Keliat Pagi nggih, edisi hari ini hari Kamis 14 Mei ya 2026. Tetap semangat untuk yang masih harus bekerja nggih, aku cah kerja. Termasuk saya diri sendiri nggih yang harus tetap beraktivitas. Dan selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus untuk umat Kristiani yang ada di Kota Semarang dan juga di Jawa Tengah nggih. Semoga kasihnya mengalir melalui kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan juga selamat liburan nggih, karena dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini juga bersamaan dengan cuti bersama besok di hari Jumat 15 Mei 2026. Selamat datang untuk panjenengan yang menghabiskan waktu liburan di Kota Semarang nggih. Terus pantengin Pro 4 saluran budaya Nusantara untuk mendapatkan informasi-informasi seputar Kota Semarang dan juga Jawa Tengah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: juga di live chat aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya pagi hari ini yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga berbagi informasi nggih di Geliat Pagi. Hari ini hari Kamis 14 Mei 2026. Nggih, saya sapa terlebih dahulu dari Mateseh Boja Kang Sugondrong hadir. Kerjaku tak kenal lelah atau tanggal merah karena skincare istriku tidak ditanggung BPJS pemerintah. Waduh, esok-esok ini buatan berbagi semangat malah curhat ya Kang Sugeng Gondrong. Tapi kita tos, kita sama ya Kang Sugeng Gondrong, harus tetap semangat karena skincare tidak ditanggung BPJS pemerintah. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Monggo Geliat Pagi Perempat Semarang.
1: Selamat pagi Mas Pandi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi monggo.
1: Ya, sehat Mas.
0: Sehat Bang Istri pun.
1: Amin. Semoga diberi Allah.
0: Amin.
1: Apa ya, tak lagi.

0: apa ya lagunya?
1: Lagunya
0: oh, lagunya kita. Tidak semua laki-laki bersalah padamu gitu.
1: Oke, salamnya.
0: Tidak semua laki-laki. Ya sambil apa olahraga.
1: Nggih.
0: Sambil

0: dan Bapak Gondrong Rapi Mas Gondrong. Terima kasih. Dan buat Bapak Subagio dan salam buat Bapak-Bapak semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sambil olahraga. Buat Mas Andi, jaga kesehatan. Jangan lupa, semoga diberi kebahagiaan.
1: Amin.
0: Diberi itu Mas, apa? Panjang umur.
1: Amin.
0: Semoga rezekinya lancar.
1: Amin.
0: Barokah.
1: Amin.
0: Ya kalau nanti masih pagi, nggak pulangnya, mau pulangnya nanti.
1: Nanti masih lama, Bu Dewi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingipun Bu Dewi saking Tinjomoyo sampun wenten Pak Subagio, monggo wilujeng enjang.
2: Wilujeng enjang Mas Andi.
1: Waduh.
2: Wilujeng enjang kagem sedaya pendengar perempat RRI. Mugi-mugi dinten menika di hari libur, tapi aku yo enggak libur Mas.
1: Lagi lho. Ah niku suarane tetep jeglek-jeglek kula nggih.
2: Jeglek-jeglek.
1: Sami niki Pak.
2: Tetep Dewi sami pun. Mugi tambah berkah dan barokah, selalu sehat dan semangat. Niki lho, pun jeglak-jeglek. Karena ya ini sebagai apa saya penyemangat teman-teman semuanya. Jangan malas-malasan.
1: Siap.
2: Walaupun sudah ada yang lain, contohnya mau belanja sudah siap.
1: Wah.
2: Tapi kudu semangat dan selalu sehat.
1: Nggih, leres niku.
2: Berkah dari Tuhan.
1: Nggih.
2: Selamat nuwun ngagem sedaya pendengar perempat RRI ingkang menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan.
1: Amin.
2: Selamat datang.
1: Amin.
2: Kalau lagunya tadi ada Bu Dewi mau
1: waduh.
2: Sekotin Jomoyo sampai BSB. Niku mbiyen kula melampah lho Mas.
1: Napa nggih?
2: Nggih. Jalan kaki demi kesehatan.
1: Aduh.
2: Semuanya. Sekarang melaku sithik wae. Kok melaku Mas tanpa motor?
1: Aduh.
2: Tonton di warung di Indomaret 10 meter wae pakai motor. Makane ndak sehat-sehat.
1: Harus
2: cari kesehatan dan semangat. Kagem juga mawon.
1: Siap.
2: Matur nuwun Mas Andi.
1: Matur nuwun.
2: Selalu jaga kesehatan.
1: Nggih, niki kula mungkin melampah langsung nih muter-muter
2: ya,
1: studio.
2: Kayak golek ke sopo,
1: golek ke skin,
2: golek ke dudo ya wes suwe.
1: Patus ke skin care nih kalau turunnya Mas
2: Subagio.
1: Siap sehat gih Pak Subagio.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa geh pagi hari ini yang sudah berbagi semangat, matur nuwun dan sekali lagi semoga kesehatan, karena kesehatan memang yang paling utama geh sahabat budaya. Tidak artinya segala harta kekayaan kita, apapun yang kita miliki, tanpa kesehatan yang kita miliki. Selalu jaga kesehatan sahabat budaya geh, dan langsung kami hadirkan Kicau Manian Kewat Disuun kalian Kang Sugeng Engkang Pinara wonten Matesih Bojo.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

diminta oleh Bu Arti di Genuk Semarang yang mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gelat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Gelat Pagi Pro 4 dari Genuk hadir. Cuaca saat ini sejuk untuk gerakan badan tipis-tipis, tetap semangat walaupun puasa. Sekarang matahari sudah bersinar. Selamat bertugas Mas Andi. Selalu sehat, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah barokah. Lagunya Satu Rasa Cinta. Nggih. Matur nuwun kembali nggih Bu Arti sudah bergabung di pagi hari ini. Kita bergeser ke Purwokerto Kendal nggih. Purwokerto Brangsang Kendal wonten Mas Zainal. Kamis manis, semoga kita diberikan rasa optimis dalam menjalani hidup buat Mas Andi. Tetap semangat dalam menjalankan tugas siarannya. Minta lagunya Kau Tercipta. Bukan untuk nggih, salamnya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang. Dari Ngalian Pak Sunarto bergabung. Ucapkan selamat pagi, minta lagu Jangan Salah Milaku. Nuwun nggih, matur nuwun. Kita kembali ke tembang nggih, sahabat budaya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Lagunya diminta atau direquest oleh Pak Zainal di Brangsang Kendal.

Pramiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Boyolali kembali menambah daftar penghargaan yang telah diperolehnya hari Rabu 13 Mei 2026. Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana menerima penghargaan terbaik 1 Jateng Energi Transition Award atau JETA tahun 2026 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bumi tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Energi dan Subdaya Mineral ESDM Provinsi Jawa Tengah di Balai Agung Horizon Resort Logo, Kabupaten Semarang.

0: Budaya Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi mengesahkan peraturan daerah perda tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan Rabu 13 Mei 2026. Upaya ini digadang menjadi langkah strategis untuk selamatkan aset sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata berbasis budaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan perda ini tidak hanya sebatas aturan perlindungan benda bersejarah, akan tetapi juga menjadi fondasi pengembangan wisata sejarah yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya